0: Gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
2: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, Yes dan Ilmu Chat.
3: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
2: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
2: Dan bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
2: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
2: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, Yes dan Ilmu Chat.
4: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alusta Kedah 100.5 FM.
5: Okey, kembali bertemu dengan Tiga Suara. Hari ini kami bersiaran di perkarangan Wisma Radio Angkasa Puri sempena dengan Fiesta Jiwa Malaysia National FM Next Level 2026.
6: Okey, baik. Jadi kalau anda sekarang ni sedang menonton kami di Facebook Live, masya-Allah, memang luar biasa. Memang dah ramai yang berada di foyer Wisma Radio. Sebab kita akan mulakan pagi kita dengan senam aerobik. Wow. Allahu Akbar.
7: Ini yang kita sonok ni. Lama tak bersenam dia.
5: Bukan saya, awak. Saya hari-hari naik treadmill tau. Tak kurus.
6: Betul, saya lagilah naik pengangkutan awam. Saya akan menggunakan kaki yang dianugerahi oleh Allah ini untuk kesihatan saya.
5: Patutlah kaki bunting padi.
6: Cantik.
5: Okey, ini pun sempena juga dengan bulan sihat sejahtera.
6: Ya, betul.
5: Dan juga sempena dengan Hari Malaysia. Kalau tengok ni, senam aerobik kita yang disertai oleh warga kerja Jabatan Penyiaran Malaysia, khususnya yang ada di Angkasa Puri ini, diketuai oleh tak lain dan tak bukan handsome boy Iz Azlan.
6: Awak
7: cakap
6: awak kan?
5: Kenapa awak marah?
6: Saya tak boleh tau. Dekat handsome ni saya kena Azri je kan. Okey, baik. Jadi kepada semua, sambil itu juga, kejap je lagi nanti, kita akan juga bersama dengan rakan strategi kita yang juga menjayakan Fiesta Jiwa Malaysia National FM Next Level 2026.
7: Betul. Jadi kita nak mengalukan anda sekali lagi lah yang bersama kami di Facebook ni. Masuk di TikTok, follow, like dan juga share. Untuk anda saksikan. Kita nak berzumba, kita nak bersenam aerobik.
5: Dan yang paling penting sekali, sesiapa saja dah masuk ke FB Live dan juga TikTok Live, boleh share banyak-banyak, tapping banyak-banyak, sebab kita nak cari siapa yang share paling banyak. Dua di FB, dua di TikTok. Ada 4 pemenang hari ini.
6: Hadiahnya bukan macam biasa. Hadiahnya memang luar biasa. Jadi itu yang kita bawakan untuk semuanya. Jadi anda boleh terus saja bersama kami. Siapa-siapa tak pernah menonton, tontonlah. Sebab kita boleh nampak wajah warga RTM pada pagi ini.
7: Baru saya nampak, rupanya ada yang tak pernah jumpa sebelum ni. Biji mata.
6: Allah, selama ni tengok dia sahaja.
5: Okey, sampai itu juga kita kena berbanggalah sebab National FM adalah radio pertama Malaysia.
6: Betul.
5: Okey, dan kita seusia dengan RTM dan hari ini kita jadi tuan rumah yang telah pun menganjurkan Fiesta Jiwa Malaysia ini, dan pastinya kita kena berbanggalah sebagai radio rasmi kerajaan. Dan sekarang ini kita bawakan kepada anda banyaklah kerjasama strategik dengan agensi-agensi kerajaan Madani.
6: Jadi macam biasalah, Kita juga akan terus saja bersama dengan tetamu-tetamu kita yang sentiasa memeriahkan juga Fiesta Jiwa Malaysia. Dan jangan lupa tau untuk anda panjangkan, sharekan live kami. So live kita ni bukan biasa-biasa tau hari ni. Memang banyak kamera tau. Kiri kanan kita penuh dengan kamera sekarang ni.
7: Betul.
6: Kita dah macam artis dah.
7: Tengok tak.

0: Dengar tak tepuk, dengar tak tepuk.
1: Dengar.
2: Okey, dan kejap lagi juga untuk jam yang keempat, jam terakhir, kita akan live bersiaran secara langsung sempena dengan pelancaran Fiesta Jio Malaysia National Fan Next Level ni di Selamat Pagi Malaysia. Awak nak tahu tak? Cuba tengok sebelah kiri saya ada apa.
1: Ada apa?
2: Kita nampak Sis Ori. Ingat tak Sis Ori?
3: Penerbit kita.
2: Ori, penerbit kita yang dulunya sampai orang yang nangis.
0: Sis Ori.
2: Pelajar terbaik. MRSM. Kau ni sini. Dan kejaplah sikit lah kau ni.
3: Dan juga kawan dia adalah daripada Bank Negara.
2: Okay, Sis Ori bagi salam lah dengan pendengar. Ramai yang rindu penerbit lama Sis Ori kita.
4: Assalamualaikum.
0: Allah rindunya Kak Ori.
4: Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Semoga kita enjoy hari ini.
0: Rindu kafe Kak Ori.
1: Betul. Okey, baik.
2: Okey.
1: Jadi kalau tengok dekat Facebook, mereka dah bersiap sedia.
2: Sudah.
1: Untuk senam aerobik pertama kita pada hari ini.
2: Cantik. Okey, jom sambil kita nak join senam aerobik sekejap. Sekejap lagi kita akan bersama dengan tetamu-tetamu jemputan juga. Kita layan dulu. Aku rindu, sayang kamu.
1: Inilah dia.

0: Bersama Sonic, Adia dan Nazri.
1: Adik Malik pernah muncul 24 kali juara.
2: Masya Allah. Wow. Jadi sebabkan itu apabila menerima hadiah tersebut, Malik ni sedih.
1: Sedih.
2: Jadi itulah dia. Apabila kita bercakap tentang pengorbanan ni dan juga sokongan keluarga, sebenarnya kita nak ucapkan tahniah kepada keluarga, ayahnya,
1: kepada ibunya,
2: ibunya juga.
1: Selamat hari ibu juga kita ucapkan. Ini pun ada salah satu.
2: Masya Allah sebabnya saya
1: kan.
3: Sebab
2: itulah selagi saya ada lagu pula kena band. Okey baik. Nazri memang tau. Okey baik, jom kita dengar lagu je lah. Mood sudah hilang pula ni. Tadi dah part nak sedih.
0: Dengarkan celoteh 3 suara yang pastinya menceriakan pagi anda selama 4 jam 6 pagi hingga 10 pagi hanya di Nasional Pagi.
2: Okey baiklah, jadi terima kasih banyak-banyak kepada semuanya yang terus saja bersama kami dan juga mendengar Nasional FM sentiasa di hati pada pagi ini. Dan istimewanya kalau nak tonton kami sekarang ini di Facebook, sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat meriah. Jadi inilah yang kita bawakan untuk Fiesta Jiwa Malaysia Nasional FM Next Level 2026. Baik, jadi macam biasa saya S-O-N-I-C Sonic tau. Saya Sonic dan juga pastinya hari ini sangat istimewa. Akhirnya saya dapat dekat dengan orang-orang yang hebat ni. Ia bernama dengan Panasonic. Jadi macam biasalah kepada semuanya, saya pastinya ingin memperkenalkan kepada anda, iaitu pengurus Jabatan Komunikasi Pemasaran Panasonic Malaysia, iaitu Encik Mazli Mokhtar. Apa khabar Encik Mazli?
4: Khabar baik Sonic. Apa khabar juga Sonic?
2: Ya, saya macam biasa sihat sentiasa. Jadi macam mana ia bersama-sama di RTM? Ia perasaannya pada pagi ini?
4: Oh, sungguh segar dan amat teruja dengan acara pada pagi ini. Dan diharap kita dapat bekerjasama melalui acara yang sungguh sihat ini. Terima kasih, Sonic.
2: Okey, baik. Dan juga ya, mungkin kita nak katakan kepada semuanya, boleh kongsikan tak penglibatan pada Sonic dalam acara hari ini? Dan apa yang sebenarnya ingin Panasonic ingin sampaikan kepada mereka yang datang juga pengunjung-pengunjung kita semestinya pada waktu ini?
4: Okey, Panasonic menyertai acara ini sebagai usaha mendekati masyarakat dan berkongsi inovasi serta solusi bagi menyokong gaya hidup sihat, selesa dan lestari. Kami juga memperkenalkan bagaimana teknologi boleh membantu tingkatkan kualiti hidup seharian dengan produk yang boleh dipercayai melalui slogan kami Create Today, Enrich Tomorrow. Ia juga sebagai usaha mendekati pengguna dan sekaligus meraihkan 50 tahun kami di Malaysia.
2: Wow, 50 tahun. Ia pastinya terus saja bersama dengan kami di Nasional FM. Ia sentiasa di hatilah. Jadi apabila kita tengok produk-produk Panasonic di dekat rumah saya, majoritinya Panasonic. Jadi ini yang sebenarnya yang saya nak bawakan untuk semuanya. Harapan. Saya percaya dengan 50 tahun ini, harapan sendiri ya Panasonic melalui penglibatan lagi-lagilah bersama dengan kami Nasional FM, RTM dan juga mungkin khususnya kepada masyarakat di luar.
4: Ya Sonic, terima kasih. Harapan kami amat besar, yang mana ini adalah peluang untuk kami mengeratkan hubungan dengan masyarakat, fahami keperluan mereka dengan lebih baik serta tingkatkan kesedaran tentang kepentingan gaya hidup sihat, kegunaan teknologi yang dapat beri manfaat untuk kehidupan seharian. Malah warga ATM adalah pengguna kami Sonic.
2: Ya betul, saya pula pengguna Panasonic sebenarnya sebab saya memang sukalah nama-nama Sonic lagi lah depan Panasonic ni lah. Okey baik, jadi Encik Mazli sendiri, apa pandangan pada pandangan Panasonic sejauh mana kerjasama antara pihak industri dan masyarakat penting dalam menjayakan agenda serta gaya hidup yang lebih baik ya pada masa kini?
4: Okey, melalui kerjasama ini, ia adalah amat penting kerana ia membolehkan perkongsian idea, sumber dan kepakaran untuk menghasilkan impak yang lebih besar. Melalui usaha ini, kita dapat bersama-sama mewujudkan komuniti yang lebih sihat, selesa dan mampan. Bagi saya, ia merupakan platform dua hala Sonic. Itu saja.
2: Betul, itu yang kita harapkan. Dan juga mungkin ada kata-kata istimewa ya untuk kami khususnya Nasional FM untuk Fiesta Jiwa Malaysia Nasional FM Next Level 2026. Mungkin selepas ini kita akan bekerjasama. Ada harapan kata-kata istimewa untuk warga Nasional FM ni Encik Mazli?
4: Kami berharap peluang yang diberikan ini dapat menafaatkan kedua-belah pihak, tidak hanya Panasonic dan RTM, malah apa orang kata, ia dapat membantu meningkatkan gaya hidup warga RTM pada khususnya. Selamat, ya, apa orang kata, enjoy dengan Fiesta
2: ya Allah,
4: pada hari ini.
2: Terima kasih banyak-banyak ya kepada semuanya. Dan untuk makluman Encik Mazli kan, sebenarnya Panasonic ni dekat dengan saya. Hari-hari tau, Sonic, nanti bolehlah kita bekerjasama untuk kita letakkan Panasonic di hadapannya lah eh.
4: Boleh Sonic, okay, tak
2: baik.
4: Ada masalah.
2: Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Encik Mazli Mokhtar, Pengurus Jabatan Komunikasi Pemasaran Panasonic Malaysia, yang terus saja bersama-sama kita semestinya pada waktu ini eh. Okey baik, jadi kita akan terus saja bersama kejap je lagi nanti. Jadi kita kembali semula untuk terus saja kita meriahkan Fiesta Jiwa Malaysia National FM Next Level 2026. But I just saw

0: Bersama Sonic, Dia dan Nazri.
1: Okey, elakkan sumber pencemaran udara dalaman seperti asap rokok.
2: Sonic dengan Nazri tak merokok, so senanglah dia kan.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baguslah.
1: Sebab itulah pengurus National FM, Puan Salih, pada kaji benda ni. Nazri, Sonic tak merokok.
2: Lain macam emosian dia.
0: Dengarkan celoteh tiga suara yang pastinya menceriakan pagi anda selama 4 jam 6 pagi hingga 10 pagi hanya di Nasional Pagi.

0: Okey, kembali bertemankan kami menerusi Nasional FM sekarang ni. Saya pula, Dian Nawai, bersama dengan anda. Kalau tadi saya dekat dalam memang meriah, masih lagi ada senam aerobik. Sempena dengan Bulan Sihat Sejahtera dan juga Hari Malaysia. Dan juga sempena dengan Fiesta Jiwa Malaysia Nasional FM Next Level 2026. Wow! Ini saya rasa secara personal, secara peribadi, saya pertama kali bersiaran di Taman Astakona. Nak tahu dekat mana Taman Astakona? Boleh tonton kami di Facebook Live dan juga TikTok Nasional FM. Selain kita nak cari dua pemenang untuk share terbanyak di Facebook dan juga TikTok Live. Dan saya tidak keseorangan. Bila saya berdiri sebelah tetamu ni kan, ya Allah, jauh perbezaan kecantikan langit dan bumi. Jadi bersama dengan saya ketika ini ialah Dr. Aida Nordin dari Yeda Dermastatic. Yang juga merupakan salah seorang daripada rakan strategi kita, penaja kita untuk t-shirt yang kami pakai hari ini. Kalau tengok, semua warga kerja Nasional FM menyarung dan mengenakan t-shirt Fiesta Jiwa Malaysia, pastinya dari tetamu kita. Assalamualaikum, Doktor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, cantiknya. Kalau dalam kamera cantik, saya sebelah-sebelah ni lagilah cantik. Doktor, dekat sikit dengan saya, Doktor.
1: Tabarakallah.
0: Baik, Doktor. Macam mana, Doktor? Perasaan ini saya rasa bukan kali pertama lah, Doktor, bersama dengan kami di Nasional FM, Doktor.
1: Betul. Cuma saya rasa kali ini saya rasa sangat-sangat berbangga sebab saya diberi peluang untuk menaja t-shirt ni. Saya tak tahulah rasa macam mana semua kan, tapi inilah kata perasaan saya. Saya rasa memang rasa gembira dan rasa bangga dapat menaja apa ni t-shirt ni di National FM.
0: Kalau yang inilah yang taja cantiknya, Doktor. Kami pakai ni rasa sejuk sepanjang hari walaupun cuaca panas.
1: Alhamdulillah, tabarakallah.
0: Okey, Doktor, kita nak bercakap jugalah tentang Ida Dermastatic ni, Doktor. Okay. Ini adalah tentang apa, Doktor? Kata tentang kecantikan.
1: Ya, yeah, betul. Ida Dermastatic ni adalah satu klinik kecantikan. Dia daripada apa kata kita dah 18 tahun. Wow. 18 tahun daripada saya study lagi sampai sekarang. Cuma dalam daripada 2019 ni kita lebih war-warkanlah tentang klinik kita. Dia memang khas untuk rawatan kulit.
0: Wow.
1: Untuk rawatan kulit sesiapa yang nak cantik kan, untuk muda, untuk memudakan kulit, untuk rawatan apa jenis masalah kulit kita ada di klinik.
0: Jeragat, nak bagi anjal, ya, semua boleh, Doktor.
1: Jeragat, jerawat, nak bagi anjal, nak bagi muda 10 tahun.
0: Patutlah, Doktor pun, ya Allah, nampak muda. Jauh betul ni perbezaan dengan saya. Okey, Doktor, untuk kalau adalah pendengar kita dan juga yang sedang menonton di TikTok dan juga Facebook sekarang ni, kalau mereka nak ke klinik, Doktor, dekat mana, Doktor?
1: Okay. Klinik saya ada di Vista Valley Semenyih. Vista Valley Semenyih. Nak bagi nombor kontak ke?
0: Boleh.
1: Okey, sesiapa yang berminat boleh kontak saya direct ya. Bukan senang ya, bukan semua orang nak share nombor dia ya.
0: Okey.
1: 016-809-2191.
0: Lagi sekali, Doktor.
1: 016-809-2191. Cepat kontak saya.
0: Ini kontak untuk dapatkan apa ni, perkhidmatan consultation.
1: Consultation free sahaja. Saya tak ada charge ya. Siapa yang datang memang akan dapat consultation free sahaja.
0: Kalau macam saya muka awam ni, ada harapan untuk cantik macam doktor ke?
1: Janganlah cantik ni. Okay, boleh datang.
0: Okey, Doktor, untuk yang terakhir, perasaan doktor lah bila dapat bekerjasama dengan Nasional FM untuk program Fiesta Jiwa Malaysia hari ini.
1: Memang saya rasa bangga dan rasa gembira sangat sebab bukan saya nak cakap lah, ini first time saya join. Bila saya join ni saya rasa macam betul-betul bangga dan rasa gembira.
0: Alhamdulillah.
1: Sebab lagi satu dapat, lagi satu melihat semua orang memakai baju by Ida Dermastatic.
0: Alhamdulillah. Okey, Doktor, ada media sosial ke, Doktor? TikTok ada? Ke IG? Okey, kalau ada yang nak follow.
1: Okey, kita ada IG Ida Dermastatic, kita ada FB Ida Dermastatic, kita ada TikTok Ida Official ya, Ida Dermastatic Official. Boleh, semua boleh follow saya dan dapatkan consultation free.
0: Okey, baik. Jadi jangan lepaskan peluang untuk anda cantikkan diri anda. Consultation InsyaAllah. Percuma sahaja. Sekali lagi, Doktor, nombornya
1: 016-809-2191. Jangan lupa kontak saya.
0: Okey, jadi terima kasih sekali lagi kepada tetamu kita dari Ida Dermastatic, iaitu Dr. Aida Nordin, selaku rakan strategi dan juga penaja untuk t-shirt yang kami pakai hari ini. Jadi kita akan banyak lagi aktiviti yang cukup meriah sepanjang hari berlangsung di di Angkasa Puri Kota Medan ni sempena dengan Fiesta Jiwa Malaysia National FM Next Level 2026. Kembali selepas ini bersama dengan anda di National FM.

0: Diana Y. Kalau tadi kita cerita tentang kecantikan, kali ni nak cerita tentang mengisi perut saya yang sekarang ni tengah berbunyi. Saya masih lagi berada di Taman Astakona, Kuala Lumpur ini, di perkarangan radio, Wisma Radio ni, sempena dengan Fiesta Jiwa Malaysia National Fan Next Level 2026. Anda boleh tonton kami di Facebook dan juga di TikTok rasmi National FM. Sekali lagi, yang sedang mendengar menerusi frekuensi seluruh negara, apa kata serbu TikTok Live dan juga Facebook Live, sebab kita cari 4 pemenang, 2 di Facebook dan juga 2 di TikTok untuk perkongsian yang terbanyak. Okay? Baik, kalau tadi kita bersama dengan doktor, hari ini kita nak bersama juga dengan Encik Mio Ashraf bin Nur Bashah dari Kek Malaya, selaku pengarah urusan Kek Malaya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi, Encik Mio. Terima kasih sudi menaja dan menjadi rakan strategik untuk program kita hari ini. Jadi macam mana, Encik Mio, apabila menjejakkan kaki ke Taman Astakona ni?
1: Masya Allah, tabarakallah. Memang saya tengok sangat happening, sangat... happening lah kan, dengan segala aktiviti lah. So alhamdulillah, terima kasih juga kerana menjemput kami lah sebagai sebahagian daripada kita bekerja bersama untuk menjayakan Fiesta ni lah.
0: Betul. Okey, hari ni kita nak cerita tentang Kek Malaya lah. Dah berapa tahun Kek Malaya ni di Malaysia? Lepas tu apa perasaan apabila dapat berkolaborasi bersama dengan kami juga?
1: Baik, kami dah berada di pasaran ni alhamdulillah dalam 8 tahun, hampir 8 tahun.
0: Okey.
1: Dan kita ada 3 cawangan di sekitar Shah Alam. Okey. Hari ini kami rasa sangat gembira lah dan berbesar hati kerana kira bertuah jugalah terpilih sebagai kolaborasi ataupun rakan kolaborasi lah untuk bersama untuk menjayakan kita punya Fiesta ni lah.
0: Alhamdulillah. Okey, kalau ada yang nak beli, nak dapatkan kek Malaya ni, ada tak macam media sosial ke, nak tengok contoh-contoh kek ke?
1: Ya, yeah, kita ada dekat...
0: Kalau ada dekorasi-dekorasi ke kan?
1: Boleh. Kita ada dekat media sosial. Kita ada dekat TikTok, Threads, Instagram, Facebook. Boleh je cari kami dekat Kek Malaya ataupun Kek Malaya Official.
0: Okey. Antara berapa banyak lah kiranya kalau ikutkan jenis-jenis kek yang ada daripada Kek Malaya ni?
1: Okey, kita ada pelbagai range lah kek. Kita ada kek viral, kita ada kek premium. Kek viral bermula dari harga RM35 sahaja.
0: Itu untuk berapa kilo?
1: Yang itu untuk setengah kilo.
0: Setengah kilo, okey.
1: Dan ada pelbagai jenis lagi lah untuk custom, untuk kek kartun, semua ada. So boleh layari kita punya, boleh tengok apa, jemput datang ke platform Facebook kami, media sosial kami, untuk dapatkan tengok contoh-contoh design semualah.
0: Okey, maknanya kalau katalah pendengar dan juga penonton sekarang ni ada design yang mereka nak, mereka boleh hantar jugalah.
1: Boleh.
0: Untuk di-customkan oleh Kek Malaya.
1: Ya, betul.
0: Okey, harga boleh bincang?
1: Harga boleh bincang.
0: Harga boleh bincang. Harga kasih sayang orang kata. Jadi, kalau ada nombor WhatsApp ke?
1: Okey, boleh reach kami dekat 014-606-4263.
0: Okey, sekali lagi.
1: 014-606-4263.
0: Okey, kalau ikutkan paling special ataupun orang kata signature lah. Kalau kita nak pergi Kek Malaya, memang inilah yang orang selalu cari. Kek apa tu?
1: Kita ada Choco Cream. Harga dia RM39 saja.
0: Okey.
1: Memang dari awal kami buka sampai sekarang, memang itu yang paling top setiap hari kita jual.
0: Wow.
1: Dah boleh kata RM10,000 dah kami jual lah.
0: Serius?
1: Serius, alhamdulillah.
0: Okey, kena cuba ni.
1: Choco
0: Cream
1: datang.
0: Choco
1: Cream, betul.
0: Choco Cream. Okey, kalau ikutkanlah, ada tak macam apa tawaran-tawaran istimewa ke, kalau kata ada mereka pelanggan lah yang nak dapatkan Kek Malaya ni?
1: Okey, di Kek Malaya ni kita ada special di mana kalau membeli di Kek Malaya, register sebagai ahli, dia akan dapat cashback dan juga dia akan dapat sikit slice percuma bersama dengan hari jadi dia.
0: Oh, special birthday treat lah.
1: Betul.
0: Okey, jadi boleh terus dapatkan birthday treat anda.
1: Betul.
0: Dan register pun percuma je.
1: Percuma saja.
0: Seumur hidup.
1: Kita akan renew setiap tahun lah.
0: Renew setiap tahun. Okey, jadi kalau ada tawaran-tawaran lain ataupun mungkin ada keistimewaan daripada Kek Malaya yang Cik Mio nak kongsikan, boleh bagi tahu sekarang dekat pendengar kita.
1: Okey, kepada anda yang nak dapat special harga setiap hari Isnin kita ada special harga, kita ada kurangkan 10% untuk setiap hari Isnin.
0: Okey.
1: So ini adalah tip saya bagi kalau kau nak kalau korang nak harga yang lebih murah, jemput datang setiap hari Isnin, kita ada special harga.
0: Okey, jadi Cik Mio, untuk akhirnya, kalau kita tengok hari ini Fiesta Jiwa Malaysia ni kan, sebenarnya dengan bulan sihat sejahtera dan sebagainya, mungkin Cik Mio ada kata-kata lah kepada follower dari Kek Malaya sendiri kan, dan juga pendengar Nasional FM.
1: Okey, firstly saya nak ucapkan ribuan terima kasih lah kerana tanpa kami punya peminat, mana mungkin kami akan bertahan sampai hampir 8 tahun lah. Syukur alhamdulillah, terima kasih banyak saya ucapkan. Dan jangan lupa terus support kami kerana kami akan berada di berada dalam platform ni selagi anda support kami.
0: InsyaAllah.
1: Dan juga support jugalah baker-baker yang lain, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Sebenarnya Cik Mio tak datang kesorangan kalau tengok ada tiga gadis ni.
1: Ya, betul.
0: Ini kata keluarga ke tulang belakang Cik Mio ni?
1: Saya ada, ini boleh katakan tulang belakang kami juga.
0: Okay.
1: Tapi yang ada wife saya pun ada bawa.
0: Oh, tu isteri tercinta. Namanya siapa?
1: Puan Fazilah binti Omar.
0: Puan Fazilah. Okay, yang cantik manis tu?
1: And then yang ni kita, kami ada PA kami.
0: Okay.
1: Dan juga yang ni Lia.
0: Okay.
1: Dan juga kita ada content creator kami lah.
0: Okay,
1: content creator. Alia.
0: Alia, Lia Alia.
1: Betul.
0: Okay, terima kasih. Betul lah orang kata di sebalik kejayaan seorang lelaki tu, rupanya ramai wanita berdiri dekat belakang tu kan?
1: Setuju, sangat setuju.
0: Setuju eh? Kalau tak setuju, takut tidur luar. Okay, apapun terima kasih sekali lagi kepada rakan strategi selaku penaja kita juga dari Cape Malaya, iaitu pengarah urusan Cape Malaya sendiri, Encik Mio Ashraf bin Nurul Bashar, kerana sudi bersama memeriahkan National FM.
1: Baik, terima kasih kerana menjemput kami. InsyaAllah kita jumpa lagi.
0: InsyaAllah. Okey, itu antara perkongsian bersama dengan tetamu-tetamu kita. Ada banyak lagi selepas ini sehingga pukul 10 pagi. Dan kami juga akan bersiaran secara langsung di Selamat Pagi Malaysia, jam yang terakhir. Jadi kena kekal bersama dengan Tiga Suara untuk Fiesta Jiwa Malaysia, National FM Next Level 2026.

0: Masih lagi di Taman Astakona Angkasa Puri Wisma Radio untuk hari ini. Kalau tadi anda bersama dengan dia, dan sekarang ini saya bersama dengan orang kuat dari Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Encik Azmi. Assalamualaikum Encik Azmi.
1: Warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Okey Encik Azmi, hari ini kita sedia maklumlah cuaca begitu baik sekali mengizinkan kita untuk bersama-sama. Jadi pihak JPJ, pertamanya kami di National FM ni mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Azmi, mewakili Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, untuk bersama-sama memberikan program ini. Jadi Cik Azmi melihat untuk hari ini kerjasama antara JPJ dan juga National FM untuk program kita pada pagi ini.
1: Okay, satu program yang cukup baik ya. Kami pihak JPJ amat berbesar hati kerana sudi menjemput kami
0: baik
1: untuk datang ke National FM kan?
0: Baik.
1: Takut salah sebut lah.
0: Okey. Dan Encik Azmi, untuk hari ini kita nak kongsikan juga. Hari ini, penglibatan JPJ bersama dengan National FM pada hari ini. Jadi apa yang ditawarkan untuk seluruh warga kerja Jabatan Penyiaran Malaysia?
1: Okey, untuk perkhidmatan yang pihak kami ya, daripada JPJ Kuala Lumpur, JPJ Mobile Kuala Lumpur.
0: Baik.
1: Kami menawarkan perkhidmatan seperti pembaharuan lesen memandu. Pembaharuan lesen L,
0: okay.
1: LDL,
0: baik.
1: Cukai jalan atau lesen gerak motor lah. Okay. Dengan syarat kena ada insurans, kena ada lah. Selamatkan saman serta pembayaran saman lah. Boleh buat pembayaran saman yang boleh dikompaun saja.
0: Boleh dikompaun sahaja.
1: Yang tak boleh kena pergi ke mana-mana JPJ yang berhampiran lah.
0: Maksud yang boleh dikompaun tu bagaimana tuan?
1: Contoh ya, saman yang tidak melibatkan rotek dan insurans tu, okay. Ya kena yang melibatkan saman yang tidak boleh dikompaun lah.
0: Okay,
1: yang baik. Boleh dikompaun contoh saman yang awas tu, yang speed track tu.
0: Itu boleh lah. Jadi kalau hari ini nak datang, kalau nak memperbaharui cukai jalan, pasti kena lengkap semua dokumen disertakan, tuan.
1: Betul.
0: Iya. Okey, untuk hari ini jugalah mungkin sebagai untuk memberikan di mana pihak JPJ nampaknya turun padang pada hari ini bersama dengan warga kerja Jabatan Penyiaran Malaysia. Jadi ini merupakan salah satu penglibatan terbaik untuk mendekatkan lagi JPJ dan juga masyarakat.
1: Okey. Satu program yang cukup baik lah. Okey. Kerana terima kasihlah kerana sudi menjemput pihak kami JPJ Kuala Lumpur. Okey. Satu program yang memberi peluang kepada pihak JPJ untuk mendekati bersama masyarakat. Okey, masyarakat setempat lah, terutamanya daripada RTM lah. Okey. Melalui kaunter bergerak JPJ Mobile kami, urusan-urusan yang saya sebutkan tadi boleh dibuat. Selain itu boleh juga buat ID, buat pendaftaran untuk ID, okay. My JPJ.
0: My ID.
1: Pendekatan sebegini cukup baiklah seperti saya cakap tadi untuk memberi peluang kepada pihak kami JPJ untuk menyampaikan perkhidmatan dengan secara lebih dekat lagi.
0: Alhamdulillah. Bila tuan menjumpa mengenai My ID ni, ramai yang nak tahu jugalah kerana mereka nak mengaktifkan. Di sini boleh dilakukan juga tuan eh?
1: Boleh buat di kaunter.
0: Boleh buat di kaunter. Okey, untuk hari ini berapa kekuatan anggota tuan datang hari ini?
1: Kami datang dengan dua anggota.
0: Dua anggota. Dan saya nampak juga ada van bergerak tuan eh?
1: Ada.
0: Van bergerak yang disediakan untuk hari ini. Baik, terima kasih Tuan Azmi kerana sudi untuk bersama kami pada hari ini. Jadi kepada anda semua jabatan wakil-wakil ataupun petugas-petugas Jabatan Penyiaran Malaysia yang ada di sekitar perkarangan Angkasa Puri ataupun yang berada ketika ini di mana-mana negeri, mungkin dalam perjalanan nak ke sini, jom kita sama-sama untuk memberikan lagi fiesta pada hari ini yang berlangsung di Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Jadi seketika kita berhibur dengan lagu ini, ada banyak lagi pengusian, ada banyak lagi tambahan kami bawakan khas untuk anda, pasnya di National FM, sentiasa di hati.

0: bersama Sonic, Dia dan Nazri.
1: Allah.
2: Lagu ni
1: macam ni kan, tengok feel dia tangkap.
2: Dan lagu ni pun dicipta sebenarnya kerana kehilangan isterinya tercinta akibat Allah tsunami di Indonesia.
1: Ini Firman.
2: Oh bukan.
1: Awak kan?
2: Bukan Seventeen.
1: Bukan, ini Firman dia.
2: Seventeen apa?
3: Kemarin
1: awak. Awak dengan emosinya.
2: Maafkan saya.
1: Awak kan? Maaf. Ah, kena mat saya hilang dia nawai. Oh. Tiba-tiba.
2: Awak dah
1: sendiri.
2: Dah awak sendiri.
1: Awak kan.
0: Dengarkan Jelatih Tiga Suara dengan info terkini yang pastinya menceriakan pagi anda selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi hanya di Nasional Pagi.

0: Dia dan Nazri.
1: Bayangkan nak tengok cincin kena pergi gunung. Ini cincin terbang.
2: Masya Allah. Allah. Oh, cincin macam dia buat O.
1: Ya. Awak kan. Jadi dia bukan buat O ke apa.
3: Betul lah, macam buat O kat kedai makan lah.
1: Awak berdua.
3: Tak boleh. Yelah, tak itu boleh tau.
1: Tak boleh.
3: Kawasan terlarang eh.
1: Itu di mulut.
0: Dengarkan Celoteh 3 Suara dengan info terkini yang pastinya menceriakan pagi anda selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi hanya di Nasional Pagi.

0: Adab perlu diperkukuh dalam segenap lapisan masyarakat. 333 sekolah berasrama pasang CCTV tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah menyeru budaya syura dan adab diperkukuh terutamanya dalam keluarga, institusi pendidikan, organisasi, masjid, pentadbiran serta seluruh masyarakat. Bagi dia bertitah, kekuatan masyarakat bukan pada keseragaman pandangan, sebaliknya perbezaan perlu diurus dengan ilmu, kesabaran dan rasa hormat.
1: Dalam bermesyuarah, kita hendaklah mencerminkan adab, berkata benar berasaskan ilmu dan fakta, bertutur dengan tertib lagi bersopan, menghormati pandangan yang berbeza, serta menghargai dengan memberikan ruang kepada mereka yang berpengalaman dan berpengetahuan.
0: Sultan Nazrin yang juga pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI bertitah, kebebasan bersuara tidak boleh dijadikan alasan menghina atau merendahkan pihak lain. Baginda turut mengingatkan masyarakat supaya mendengar sebelum menjawab, memahami sebelum menghukum dan meneliti sebelum menyebarkan sesuatu. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim turut menekankan kepentingan syura dan adab dalam pembentukan kefahaman umat Islam. Beliau berkata titah Sultan Nazrin wajar dihayati rakyat.
2: Titah tuanku itu harus dihadap oleh rakyat dan terutamanya umat Islam. Kerana musyawarah itu bukan saja demokrasi dan arti kata pahaman yang ditunjuk oleh Barat, tetapi pahaman yang membawa perundingan, kesabaran, kebijaksanaan dan kemudian gunding dan akhirnya tawakal kepada Allah SWT.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kepakaran perlu disertai integriti dan keberanian menolak rasuah serta ketirisan. Beliau berkata iktisas bukan sekadar penguasaan dalam sesuatu bidang. Sebaliknya, ia perlu disertai nilai, etika dan tanggungjawab kepada masyarakat. Menurutnya, pengkhususan tanpa kesedaran tanpa terhadap masalah masyarakat boleh menyebabkan ilmu kehilangan makna. Katanya kekuatan Malaysia bergantung kepada kepintaran yang dipandukan dengan hikmah. Dalam pada itu, 29 September disiarkan sebagai Hari Iktisas Malaysia, ia sebagai pengiktirafan terhadap peranan golongan profesional dalam pembangunan negara. Dato' Sri Anwar berkata, golongan itu perlu menjadi pemangkin pembaharuan khususnya dalam memperkukuh produktiviti, kecekapan dan tata kelola.
3: Apa yang hebat dalam negara ini? Hebatnya kerana golongan profesional itu dari pelbagai disiplin, pelbagai kaum, dari pelbagai wilayah. Dan badan-badan seperti mana balai iktisas, seperti badan-badan profesional lainnya yang gabung, itu badan yang menghimpunkan semua kekuatan. Tidak lagi melihat dari sudut wilayah atau kaum atau agama secara sempit.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ini pula usaha menangani isu buli di sekolah. Kementerian Pendidikan memperluas pemasangan CCTV ke 333 sekolah berasrama tahun ini. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Sidik berkata, usaha itu menggunakan peruntukan tambahan RM5 juta. Jelasnya, seramai 300 pembantu warden MyStep turut ditempatkan sejak April lalu. Ia bagi membantu pemantauan murid di asrama khususnya pada waktu malam.

0: Kapan melibatkan seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun yang bersekolah di sekolah yang sama bagi membantu siasatan kes ini.
1: Siasatan awal mendapati kejadian berlaku pada malam 25 September. Mangsa dipercayai dipukul sebelum dibawa ke hospital dan disahkan meninggal dunia. Polis turut merampas getah paip yang dipercayai digunakan dalam kejadian. Setakat ini, 68 saksi telah diambil keterangan. Pendekatan lebih proaktif dipergiat bagi memastikan dasar dan inisiatif kerajaan disampaikan dengan berkesan kepada rakyat. Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, kerjasama antara bahagian komunikasi strategik dan korporat dengan unit komunikasi korporat setiap kementerian akan diperkukuh. Katanya semua saluran media akan dimanfaatkan. Ini termasuk televisyen, radio, pawagam dan platform digital.
2: Kementerian ini perlu bekerja lebih keras untuk pastikan inisiatif contoh bawah Kementerian Kewangan ada program My Salam, Peka B40 dan banyak lagi yang perlu, satu, dipastikan kumpulan sasar mengetahui, dua, rakyat umumnya nampak dan lihat bahawa program-program ini ada dan dapat membantu mengubah hidup rakyat.
1: Tambah Dato' Seri Fahmi, promosi media sosial turut diperhebat bagi menembusi kekangan algoritma. Kerjasama dengan platform media sosial akan diperluas bagi memastikan maklumat kerajaan sampai kepada kumpulan sasar. Sektor rel negara dijangka memerlukan kira-kira 25,000 tenaga kerja menjelang 2030. Timbalan Menteri Sumber Manusia, Dato' Khairul Fidaus Akbarhan berkata, keperluan itu selaras perkembangan industri dan pelaksanaan projek rel termasuk ECRL. Katanya TVET penting bagi melahirkan tenaga kerja mahir yang memenuhi keperluan industri dan Jabatan Tenaga Manusia sedang merangka kursus yang bersesuaian dalam TVET untuk memastikan keperluan itu dapat dicapai. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle IMTGT TVET Forum 2036 di Kuantan, Pahang.
2: Forum ini adalah salah satu forum untuk kita memastikan juga gerakan sektor TVET itu benar-benar dapat membawa impak secara keseluruhan, bukan saja kepada kepelbagaian sektor ataupun industri, tetapi secara khususnya kita membincangkan sektor rel.
1: Dato' Khairul Fidaus Akbarhan. Berita seterusnya, luar negara, lebih 100 peneroka haram Israel melancarkan serangan ganas ke atas kampung Jalut di utara Tebing Barat. Dalam kejadian berasingan di Ramallah, puluhan peneroka haram Israel menyerbu kediaman Palestin dan membakar 5 buah kereta serta mencederakan 3 penduduk. PBB mendedahkan insiden serangan yang merangkumi kes pukulan, vandalisme dan pembakaran kian meningkat. Kini ia mencatatkan purata 6 kes sehari. Dalam pada itu, 2 warga Palestin termasuk seorang komander kanan Hamas selamat dikebumikan selepas terkorban dalam serangan udara Israel di Gaza City. Majlis pengebumian tersebut diselubungi suasana hibah dan kemarahan penduduk tempatan. Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB mengesahkan serangan udara dan risiko terhadap orang awam masih berterusan di wilayah terbabit meskipun perjanjian gencatan senjata telah dimeterai sebelum ini. Seramai 822 petugas keselamatan digerakkan bagi memastikan kelancaran trafik sempena dengan perlumbaan F1 Grand Prix Bahrain 2026 di litar antarabangsa Sepang bermula Jumaat ini. Ketua Polis Selangor, Dato' Syazali Dato' Kahab memaklumkan kawalan keselamatan dibahagikan kepada 3 zon utama termasuk zon konsert. Akses bagi orang ramai untuk menunaikan solat Jumaat juga turut disediakan. Orang ramai dinasihatkan merancang perjalanan dan mematuhi arahan lalu lintas. Sementara itu, lebih 95,000 tiket F1 GP Bahrain di litar antarabangsa Sepang terjual. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syahriman Hanif berkata, kira-kira separuh pembeli terdiri daripada peminat antarabangsa. Beliau menyarankan pengunjung menggunakan pengangkutan awam dan bas ulang-alik berikutan kapasiti parkir di litar yang terhad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Adab perlu diperkukuh dalam segenap lapisan masyarakat. 300

133 sekolah berasrama pasang CCTV tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Alamak, stok dah habis.
2: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
4: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
5: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
4: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
5: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
4: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
5: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
4: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
5: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.
6: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
4: Okey, kembali di jam yang terakhir bersama dengan tiga suara sempena dengan Bulan Sihat Sejahtera dan juga Hari Malaysia, dan juga kami masih lagi bersiaran sempena dengan Fiesta Jiwa Malaysia Nasional FM Next Level 2026. Okey, Sony dan juga Nazri.
7: Yes, saya.
4: Untuk jam terakhir ni kita nak bagi hadiah gempak punya dengan pendengar kita.
7: Ya, betul. Okay. Jadi macam biasa kepada semua yang terus saja menonton kami, terima kasih banyak-banyak kepada semua yang akan terus saja bersama kita dan juga untuk meluman anda.
4: Okey.
7: Jadi hadiah yang pasti akan terus saja kita berikan hanya bagi mereka yang berada di sini di Wisma Radio Angkasa Puri, dan juga pastinya berada dekat yang mendengar kami. Kita juga ada sediakan hadiah istimewa untuk anda.
8: Betul.
7: Yang semestinya pada waktu ini,
8: hadiahnya adalah cukup istimewa sekali.
7: Betul.
8: Caranya cukup mudah, hanya perlu jawab soalan sahaja.
7: Okey, kita bagikan soalan, anda jawab sahaja. Ya, kemudian kita akan terus saja bagikan hadiahnya. Baik.
8: Okey.
7: Nazri Fahmi Syukri.
8: Saya, Sonny
7: Hussein. Kita bagikan soalannya dahulu.
8: Dengar, okay, baik. Betul-betul warga kerja sekalian.
7: Siapa yang tahu terus pergi ke hadapan, kita nak bagikan hadiah. Sebab hadiah kita hari ini sangat istimewa daripada Panasonic, tau.
8: Betul. Cukup istimewa hadiahnya pada hari ini.
4: Okey.
8: Hadiah istimewa. Soalan di sini,
7: Okey, baik. Silakan Nazri untuk soalannya, Nazri.
4: Okey, sebelum itu kita bersama dengan tetamu kita, Cik Stella Lim dari Panasonic Malaysia. Selamat datang dan juga pengurus Nasional FM.
7: Puan Salbiah, tepuklah untuk tetamu dan juga insan-insan luar biasa.
4: Okey, selain daripada kita ada kuis, kita juga ada cabutan bertuah. Hadiah saya cakap memang gempak lah. Untuk pendengar, kita ada hadiah untuk sharer terbanyak FB Live dan juga TikTok Live sahaja.
7: Ya, betul. Kita akan bagikan hadiah, Tom.
4: Okey, yang ini untuk warga kerja Jabatan Penyiaran Malaysia. Okey.
7: Dah ready ke?
4: Dah ready ke belum?
7: Mana suaranya sehe?
4: Okey.
7: Okay,
4: soalan
7: baik.
4: Yang pertama.
7: Baik.
4: Bilakah Malaysia dibentuk secara rasmi?
7: Bilakah Malaysia dibentuk secara rasminya? Okey, baik. Bilakah Malaysia dibentuk secara rasminya?
9: 16 September 1963.
7: Ya, betul.
8: Silakan.
7: Okey, baik. Tengok hadiah luar biasa, tau.
8: Soalan cukup senang sekali.
7: Daripada Panasonic kita.
8: Terima kasih Panasonic. Okey, okay, soalan yang keduanya. Mudah
7: soalan
8: sahaja.
7: Soalan kedua ready semua.
8: Okey, dengar betul-betul, apakah pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan Malaysia?
7: Dekat mana ke pusatnya?
8: Kat mana?
7: Okey, siapa boleh pantas?
8: 1, 2, 3, 1, 2, 3.
7: Okey, go. Okey, baik.
10: Sekarang
7: masuk. Okey. Pusat kita. Oh, pusat. Bukan pusat kita lah. Untuk pentadbiran negara kita.
10: Pusat pentadbiran negara di Putrajaya.
7: Putrajaya, betul. Iya, betul. Okey, baik. Jadi itulah soalannya. Okay. Nazri, teruskan dengan soalan Nazri.
8: Okey, dengar betul-betul soalan yang ketiga. Soalan ketiga, hadiahnya lain macam.
7: Tengok itu hadiah tau. Okey, baik.
8: Soalan ketiga. Berapakah tempoh pemerintahan seorang yang di Pertuan Agong?
7: Tempoh pemerintahannya, jom ke depan.
8: Okay. Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, tiga.
7: Okey, baik.
10: Berapa? 5 tahun. 5 tahun, yakin eh?
7: 5 tahun, betul.
8: Betul eh?
7: Betul ke?
10: Betul!
7: Ya, betul!
10: Okey, silakan kak.
7: Okey, baik.
10: Mantap.
7: Kena pantas tau. Okey. Terima kasih Panasonic.
10: Okey, soalan yang keempat.
8: Yang keempat, kita cepat.
10: Namakan
8: ni.
10: Dua dewan dalam parlimen Malaysia.
7: Dua dewan.
8: Satu, dewan dua, tiga, apa? Satu,
7: okey, baik.
11: Dewan Rakyat dan Dewan Negara.
8: Dewan Makanan.
7: Ya, betul!
10: Okey, soalan yang kelima Nazri.
7: Seterusnya
10: yang
7: Nazri.
8: Okey, dengar okay, betul-betul.
7: Ready semua?
8: Ini berkenaan mahkamah tau.
7: Okey, mahkamah. Dengar betul-betul.
8: Okey. Apakah badan kehakiman tertinggi di Malaysia?
7: Yang paling tertinggi di Malaysia.
8: Mahkamah apa?
7: Apa? Okey, jom. Okey, jom. Okay, jom. Boleh dekat sini.
8: Jom.
7: Okey, baik. Kita tengok jawapannya.
10: Ya, kak. Mahkamah apa?
12: Mahkamah tinggi.
7: Salah. Okey.
8: Okey.
13: Oi. Mahkamah Persekutuan.
10: Ya, betul.
8: Wow. Okay. Dapat okay, hair dryer.
7: Jadi itu soalan kuis ya. Jadi kita ke cabutan bertuah.
8: Okey.
7: Ini cabutan bertuah, siapa-siapa boleh memenanginya. Okey, Kak Sal boleh ambil untuk cabutan bertuah kita.
8: Tiga okay, saja.
7: Okey, kita ada 3 cabutan bertuah kita. Ya, untuk hari ini dah ready dah semua.
8: Okey, standby semua.
7: Jadi yang seterusnya saja menonton, kami terima kasih berbanyak-banyak kepada semuanya dan juga pasti kita akan terus juga bagikan hadiah kepada semuanya eh.
8: Baik.
7: Okey, baik.
8: Sekali lagi terima kasih kepada Panasonic.
7: Okey, kita ambil satu dulu.
8: Okey.
7: Okey, baik. Pemenangnya. Allahu Akbar. Okey, pemenangnya adalah Siti Nur Hafizah, iaitu switcher kita.
8: Wah, sekali lagi. Ya Allah.
7: Rezekinya.
10: Okey, Nazri dan juga Sonic sambil kita bercakap.
7: Ya, betul.
10: Nazri dan Sonic sambil kita bagi kuis, kita tengok kamera untuk lip-sync sekali.
7: Okey, okay, baik.
10: Okey, kita dah sampai dekat soalan nombor berapa dah?
7: Okey, ini cabutan bertuah.
10: Cabutan bertuah.
7: Okey, okay, baik. Nombor, nama seterusnya.
10: Okey, okay. Nama yang seterusnya. Apa
7: nama seterusnya? Baik, kita ready tau.
8: Okey, okay, apa
10: ready
8: namanya?
10: Semuanya, baik. Berapa nombornya?
7: Dengar betul-betul.
10: Okey, baik.
7: Saya rabun, jadi okay, macam biasa. Kan? Okey, baik.
8: Okey, wow. Tahniah diucapkan kepada Nur Hafizah Ahmad
10: dari UPHTV. Ada? Hafizah Ahmad dari UPHTV.
8: Sekali lagi, Nur
7: ada,
8: Hafizah.
7: Ya, betul.
10: Pemenang kita pada hari ini.
7: Okey, jom.
10: Ini cabutan bertuah, eh?
7: Jadi, okay. Terima kasih.
10: Okey.
7: Himalaya.
10: Sonic, awak cakap depan kamera.
7: Okey, okay.
10: Baik.
7: Dan seterusnya. Juga seterusnya, kita ke cabutan seterusnya dia.
10: Cabutan yang seterusnya. Okey,
7: okay, baik.
10: Ini dia. Ini nama yang bertuah untuk
7: Allahu
10: hari
7: Akbar.
10: Ini.
8: Woi, hadiah
10: dari
8: dia.
10: Dari UPA TV juga.
7: Baik.
10: Namanya ialah Mazlina Taleh.
8: Mazlina Taleh.
10: Ada? Cabutan bertuah Mazlina.
8: Mazlina.
7: Dapat, okay, ada dekat belakang.
10: Okey, cantik. Lari kak, lari.
7: Allahu Akbar. Hati-hati tau.
10: Okey.
7: Jadi yang sedang mendengar kami ketika ini, kita sedang bersama-sama dengan semua yang terus saja berada di foyer Wisma Radio sebenarnya Fiesta Jom Malaysia.
10: Baik.
7: National FM Next Level 2026
8: Jadi kita semua bisa bersedia kerana kami akan bersiar secara langsung di Selamat Pagi Malaysia seketika
7: betul.
8: Nanti untuk majlis perasmiannya
10: Betul. Yeah. Sambil-sambil kita bersama juga dengan rakan-rakan di TV Selamat Pagi Malaysia sekejap saja lagi. Jom kita kembali ke stage utama kita.
7: Ya, betul. Okay.
10: Untuk acara yang seterusnya bagi kita buat persiapan untuk siaran langsung dan juga majlis pelancaran bagi Fiesta. Kita nak bagi kuis lagi ke?
7: Jangan ke mana-mana sebab kita ada persembahan istimewa yang sangat luar biasa.
10: Ada hadiah vacuum, ada hadiah iron, ada hadiah rice cooker dan banyak lagi. Tapi sekejap je lagi kita akan sambung.
7: Betul.
10: Jangan ke mana-mana kerana seharian kita akan bersama dengan anda untuk Fiesta ni. Kita nak berehat seketika untuk bagi laluan persiapan. Sekejap je lagi kita akan muncul di Selamat Pagi Malaysia.
7: Jadi inilah terus saja kita bawakan sebenar
10: Fiesta Jiwa Malaysia, Nasional FM, Next Level 2.
12: 2026.

0: bersama Sonic, Dia dan Nazri.
1: Betul. Ya, betul. Sihat ni tak boleh dibeli. Kalau dah sakit kena pergi hospital.
2: Betul. Betul.
3: Nak lagi sihat kena menang teka penyampai.
2: Ada lagi. Ada lagi. Maksudnya ada lagi.
1: Ada lagi.
0: Dengarkan celoteh 3 suara dengan info terkini yang pastinya menceriakan pagi anda selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi hanya di Nasional Pagi.

0: mendengarkan Sepuri sempena dengan program yang akan kami bawakan dan juga kick off. Sekejap saja lagi ada gimmicknya, ada persembahannya untuk kami bawakan kepada anda. Saya tidak keseorangan, Diana Wai dan juga Nazri Fahmi Syukri dan juga Sonic Hussein sempena dengan Fiesta Jiwa Malaysia National Fam Next Level 2026. Izinkan saya untuk ke pentas bersama dengan Nazri dan juga Sonic. Jom. Ya,
1: betul. Yeah. Jadi inilah dia keberiahannya. Mana suara kita? Tepuklah semuanya. Ya, betul, ini adalah keberiahan yang kita bawakan untuk semuanya. Okay. Sempena dengan Fiesta Jiwa Malaysia National FM Next Level 2026.
0: Okey, jadi ini memang cukup meriah pastinya untuk kami bawakan kepada anda sempena dengan bulan sihat sejahtera dan betul. Juga Hari Malaysia 2026. Banyak sangat acara yang akan kami bawakan sepanjang hari ini. Ada aktiviti, ada kerjasama agensi-agensi kerajaan madani. Jadi untuk warga Jabatan Penyiaran Malaysia boleh terus memeriahkan perkarangan Wisma Radio. Ya,
1: betul. Jadi sambil cukup kita bersama langsung untuk terus saja bersama-sama dengan semuanya. Uh-huh. Juga anda yang terus saja menonton kami live di Facebook National FM, terima kasih banyak-banyak kepada yang terus saja bersama kita. Dan istimewanya juga, ya, kita datangkan juga sebenarnya tetamu kehormat kita.
0: Baik, jom kita nak bersama dengan tetamu-tetamu kehormat kita, iaitu yang berusaha bahagian pengarah bahagian program radio RTM, Encik Saiful Zaman Yusof. Oh, timbalan pengarah Puan Norsa dan juga pengurus Nasional FM iaitu Puan Salbiah Sharif. Jadi inilah dia Fiesta Jiwa Malaysia Nasional FM Next Level 2026.
2: Baiklah,

0: semua.
1: Yang terus saja bersama-sama kami, inilah dia kemeriahan. Yang terus saja kita bawakan. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada anda kerana terus saja bersama kami dan juga untuk meluban anda. Inilah masanya, momen yang pastinya akan terus saja kita bawakan untuk semuanya.
2: Baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih
0: kepada Pancarkan Pusako Amor Diraja Tentera Darat Malaysia. Dan juga terima kasih kepada PDRM.
1: Ya, Kombo PDRM. Dan juga tepuk untuk adik-adik kita pada Tabika Kemas Bukit Amat. Yalah comelnya mereka ni.
0: Ya Allah, comel-comel belaka.
2: Okey, jadi kita nak minta untuk pengarah bahagian program radio, Cik Zaiful Zaman, bersama dengan Puan Norsa, timbalan pengarah dan juga pengurus, untuk sama-sama kita dengan sesi yang seterusnya.
1: Simbolik lah.
2: Simbolik untuk acara memotong kek. Jom okay, kita kira sama-sama.
1: Kita kira sama-sama boleh.
2: Okay. Dalam kiraan 3. 1, 2, 3. 5, 5.
3: 5, 4, 3, 2,
1: sangat luar biasa suasana kita pada hari ini, Dian Haji.
0: Ya, yeah, betul. Dan sebenarnya cukup meriah Fiesta Geo Malaysia kita, National Fan Exhibition 2026 secara rasminya berlangsung.
1: Ya, yeah, betul. Jadi pelbagai aktiviti menarik untuk semuanya.
2: Baik.
1: Dan juga pasti kita nak dengarlah suara tetamu-tetamu kita ni, Dian.
2: Okey, jadi kita nak bersama dengan bos Cik Zaiful Zaman. Okey, kita nak bersama juga dengan Puan Norsa untuk kita tanya untuk kemeriahan. Bos Cepus, untuk kemeriahan Fiesta ini, apa yang Bos Cepus nak katakan kepada semua pendengar khususnya radio-radio RTM bila ada program-program besar macam ni?
4: National FM, next level ialah Fiesta Jiwa Malaysia untuk 2026. Sebenarnya kita nak menyemarakkan semangat Hari Kebangsaan, Hari Malaysia, dan kalau pagi tadi kita dah bersenam aerobik ialah untuk Hari Sukan Negara yang akan berlangsung pada bulan hadapan. Jadi kepada semua para pendengar radio RTM, terutamanya National FM, sentiasa bersama kami, iaitu National FM sudah sedia hati. Dan juga untuk kali ini ialah National FM Next Level. Dan kepada para para pengunjung yang datang ke sini, para pendengar dan juga para agensi, jabatan, kementerian dan juga pihak swasta yang berada di sini, sehingga terima kasih kerana bersama-sama kami untuk memeriahkan Fiesta Jiwa Malaysia pada kali ini.
2: Baik, okay. Itu dia kata-kata daripada pengarah bahagian program radio RTM. Timbalan pengarah, Puan Norsa.
1: Puan Norsa sendiri, mungkin apa nak dikatakan?
5: Tak, kita terkejut. Kita ingat nak buat small scale ya, tapi akhirnya jadi big scale. Dan walaupun indoor, alhamdulillah. So thank you kepada semua yang support. Thank you kepada semua penaja.
1: Ya, yeah, sama-sama kemeriahannya. Baik. Nazri,
0: tak lengkap tuan rumah kita, Puan Salbiah Sari.
1: Tepuklah Puan Salbiah kita.
6: Yes. Yang paling penting hari ini National FM berjaya lakukannya, kerana National FM akan terus mendunia. National FM Next Level Unlimited.
2: Okey, Cik Zaman Zaman, Bos Cepus, popular sebagai pengarah dan juga komposer. Okey, satu perkataan untuk menggambarkan kepada warga kerja Jabatan Penyiaran Malaysia tentang apa yang berlangsung pada hari ini untuk Fiesta Jiwa Malaysia kita.
4: Satu jiwa.
0: Satu jiwa.
1: Okey, satu perkataan.
5: Satu suara.
1: Satu suara.
0: Okey, Fasal
2: Pia. Duit, eh?
6: Mendunia.
2: Okey, jadi terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada semua warga Jabatan Penyiaran Malaysia yang mana berada di Negeri Sembilan, Melaka yang ada dekat, boleh terus memeriahkan kerana kita ada di sini sepanjang hari.
1: Jadi terima kasih banyak-banyak kepada anda kerana terus saja bersama kami. Dan juga jangan lupa kita juga bagikan hadiah kepada mereka terus saja menonton dan juga share live Facebook kita untuk hari ini.
0: Okey, sampai di sini saja yang dapat kami bukan khas untuk anda di Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk hari ini.
2: Dan ini adalah sempena dengan Fiesta Jiwa Malaysia National FM Next Level 2026. Kembali bersama Ismail dan juga Sufi. Silakan. Okey, baik. Itu okay, dia baik. Selesai sudah kita di Sarawak Pagi Malaysia. Tapi di radio masih lagi sedang. Sekarang ni kita masih lagi ke udara di Radio Nasional FM. Jadi sekali lagi terima kasih kepada tetamu-tetamu kehormat kita, pengarah bagian program radio, Cik Zaiful Zaman, Bos Cepus, lepas tu Puan Norsa, timbalan dan juga pengurus Nasional FM. Dan terima kasih pada adik-adik kita.
0: Terima kasih
1: kepada Tabika Kemas Bukit Aman. Allah comelnya mereka.
2: Bangun pukul berapa lah ni? Okey, dan terima kasih kepada Kombo PDRM dan juga Pancaragam Komodi Raja juga.
1: Ya, betul. Dan untuk makluman semua, tadi kita dah pun tengok sedikit je. Okay. Ya, persembahan yang kita bawakan bersama-sama dengan anda. Macam tak puas.
0: Nak
1: jadi
0: lagi
1: nak lagi. Of course lah kita nak lagi.
2: Sabar-sabar sebelum kita ke persembahan.
1: Jadi mereka bersiap sedia.
2: Komo diraja, kita nak closing di radio.
1: Terus saja bersama-sama dengan semuanya semestinya pada waktu ini.
2: Okey, kita nak closing dahulu untuk Radio Nasional FM kerana kita bersiaran menerusi segmen 3 Suara di Nasional Pagi.
1: Baik.
2: Jadi ini dia kita ucapkan terima kasih kepada yang berusaha Cik Saiful Zaman Yusof, pengarah bahagian program Radio RTM, Puan Nur Sanusri ataupun Puan Norsa, timbalan pengarah program radio, Puan Salbia Syarif, pengurus Nasional FM, dan juga
0: terima kasih diucapkan kepada Panasonic Malaysia Sdn Bhd, Ai Chong Sdn Bhd, Opa Bakery dan Dizen, Pusat Pakaian Hari-Hari.
1: Dan juga ya, terima kasih ya kepada Kek Malaya, Ida Dermastatics dan juga Milo Malaysia.
2: Okay.
1: Terima kasih banyak-banyak.
2: Terima kasih kepada Gardenia Bakery, Kuala Lumpur Sdn Bhd, Nasi Lemak Sabaria, Mami Double Decker Sendirian Bhd.
0: Okey, terima kasih juga kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri, Pusat Pungutan Zakat, Jabatan Pengangkutan Jalan dan juga Jabatan Pendaftaran Negara.
1: Dan juga pastinya ya Polis Diraja Malaysia, Pejabat Kesihatan Lembah Pantai Seranjaya Pilihan Raya, Tabika Gemas Bukit Aman Kuala Lumpur.
2: Okey, terima kasih kepada Fama Selangor, Puspanita RTM, Pancaragam Pusat Komar Diraja Tentera Darat Malaysia, Kombo Polis Diraja Malaysia.
0: Okey, dan ini dia antara kita juga ribuan terima kasih kepada pendapat eksekutif kita Puan Salbi Asarid,
2: okay.
0: Ketua Penyelaras Logistik Puan Intan Syuhada Sujas, Ketua Penyelaras Jamuan Puan Suhana Baki Suim,
2: okay, Ketua Penyelaras Media Publicity dan Jemputan Cik Margaret Gambang, Penerbit Wahidah Yaakob, Penerbit Penolong Penerbit Azura, Penerbit Tiga Suara Aizad, Penolong Penerbit Tiga Suara Alia Jalani, Penajaan Cabutan Bertuah dan Peniaga Biz On Air Visa dan juga Pemasaran RTM. Terima kasih Logistik Hanim dan Zaidi, Jamuan Aida dan Azura, agensi-agensi Pamir, Wawa, Faizan, Ezel, Publicity dan Media Amira, Bahagian Kebersihan, Nazri, Zaidi dan semua warga kerja RTM, Media Sosial, Fauzi dan Alia, TikTok, Amira dan Lin Zainal, dan juga, banyak ni.
1: Okey, kejap dia lagi nanti, kita bersiap sedia.
2: Baik.
1: Ya, untuk terus saja bersama sama dengan semuanya pada waktu ini. Baik,
0: dan terima kasih kepada teknikal kita.
1: Betul.
0: Unison Law Operator RTM Golfo.
1: Betul.
2: Cantik itu yang paling penting.
1: Betul.
2: Okey, jadi kita nak bersama dan persembahan penutup bagi Nasional Pagi. Untuk anda semua, terimalah persembahan penutup dari Pancaragam Kor Amor Diraja untuk anda. Inilah dia, Fiesta Jiwa Malaysia Nasional FM Next Level 2020.

0: Pagi bersama Tonik, Dia dan Nazri.
1: Allah.
2: Lagu ni
1: macam ni kan, tengok feel dia tangkap.
2: Dan lagu ni pun dicipta sebenarnya kerana kehilangan isterinya tercinta akibat
1: Allah
2: tsunami di Indonesia.
1: Ini Firman.
2: Oh bukan.
1: Awak kan?
2: Bukan Seventeen.
1: Bukan, ini Firman dia.
2: Seventeen apa?
3: Kemarin
1: awak. Awak dengan emosinya.
2: Maafkan saya.
1: Awak kan?
2: Maafkan.
1: Kerana masa hilang dia. Now why? Tiba-tiba
2: awak dah
1: Dah
2: awak sendiri.
1: Awak kan?
0: Dengarkan Jelatih Tiga Suara dengan info terkini yang pastinya menceriakan pagi anda selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi hanya di Nasional Pagi.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengarahkan Kerajaan Persekutuan menggantikan istilah Artificial Intelligence atau AI kepada Super Intelligence atau SI. Arahan itu melibatkan semua komunikasi rasmi dan dokumen dasar serta bahan lain yang tidak bersifat perundangan. Menurut White House, perubahan tersebut bertujuan mencerminkan keupayaan sebenar serta potensi besar teknologi yang sedang dibangunkan. Dalam pendidikan, Trump bersama 6 gergasi teknologi dunia termasuk Google, Meta dan XAI menandatangani perjanjian keselamatan kecerdasan buatan terbaru. Perjanjian yang dikenali sebagai Joint Commitment on Frontier Responsibilities menggesa syarikat yang membangunkan dan menggunakan model AI termaju supaya mewujudkan proses dalaman serta mekanisme kawalan yang kukuh. Komitmen bersama itu menetapkan 4 lapisan kawalan dan audit bagi memastikan sistem kecerdasan buatan termaju dibangunkan dengan selamat sekaligus membuka ruang kepada pengawal selian undang-undang kerajaan pada masa depan. Gubernur California Gavin Newsom menandatangani undang-undang baharu yang mengiktiraf Aidilfitri dan Aidiladha secara rasmi sebagai cuti umum di wilayah berkenaan. Melalui rang undang-undang perhimpunan 2017, sekolah awam dan kolej komuniti diberi kebenaran untuk bercuti, manakala kakitangan awam yang layak turut menerima kemudahan serupa. Langkah itu sekaligus memperakui kepentingan kebudayaan perayaan berkenaan kepada komuniti di California. Qatar mengesahkan negara itu kini bertindak sebagai perantara dengan menyampaikan mesej antara Amerika Syarikat dan Iran. Menurut jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari, langkah diplomasi itu diambil bagi meredakan ketegangan dan mencari jalan damai untuk menamatkan peperangan melibatkan kedua-dua pihak. Doha turut menyatakan kebimbangan terhadap sebarang peningkatan konflik ketenteraan berskala besar di rantau berkenaan. Susulan penemuan 11 mayat wanita di Ekurhuleni, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengarahkan tindakan tegas serta-merta bagi melindungi golongan wanita. Beliau turut mengarahkan pihak berkuasa melakukan audit keselamatan segera di kawasan berisiko tinggi. Setakat ini, 4 suspek telah ditahan, namun polis mengesahkan tiada bukti jenayah itu dilakukan oleh pembunuh bersiri tunggal. Penemuan seekor lagi anak paus Southern Right yang terdampar mati di pantai Puerto Madryn, Argentina mencetuskan kebimbangan pakar mengenai kadar kematian luar biasa spesies mamalia marin itu. Penyelidik Majlis Penyelidik Sains dan Teknikal Kebangsaan Mariano Alberto Coscarella berkata kadar kematian anak paus di perairan Vels itu bagi musim 2026 amat tinggi. Pasukan saintis kini giat menganalisis sampel bagi menyiasat kemungkinan berlakunya jangkitan bakteria yang serius. Lebih 100 peneroka haram Israel melancarkan serangan ganas ke atas kampung Jalut di utara Tebing Barat. Dalam kejadian berasingan di Ramallah, puluhan peneroka haram Israel menyerbu kediaman Palestin dan membakar 5 buah kereta serta mencederakan 3 penduduk. PBB mendedahkan insiden serangan yang merangkumi kes pukulan, vandalisme dan pembakaran kian meningkat. Kini ia mencatatkan purata 6 kes sehari. Sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 4 lagi masih hilang selepas hujan lebat mencetuskan banjir buruk dan ratusan kejadian tanah runtuh di Nepal. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal merekodkan 542 insiden berkaitan bencana di seluruh negara setakat 27 September lepas. Bencana tersebut memusnahkan ratusan rumah serta menjejaskan lebuh raya utama ke ibu negara Kathmandu. Setakat ini, hampir 1,000,000 penduduk diberi amaran berjaga-jaga susulan amaran banjir, manakala lebih 2,000 penduduk dipindahkan ke lokasi yang lebih selamat. Beralih ke Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, tumpuan hari ini dalam acara berbasikal track di Velodrome Izu, Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang dan Syafidaus memulakan aksi pecut individu pagi ini, manakala Nurul Izzah serta Nur Alisa menggalas cabaran Kirin Wanita. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nasional Aspirasi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama dengan saya Lin Zaino sekali lagi pada pagi ini. Terima kasih kepada tiga suara, Nazri Fahmi, Dian Nawai dan juga Sonic Hussein yang telah pun memeriahkan Fiesta Jiwa Malaysia National FM Next Level 2026 sebentar tadi, okey? Semoga anda terhibur dan kini beralih kepada lagu-lagu retro pula akan terus temani anda. Jadi layan National FM sentiasa di hati.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
0: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
1: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
1: Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
0: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
1: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
0: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Check.

teruskan bersama-sama dengan kami di National FM Aspirasi, temani anda 10 hingga 2 petang ya. Linzana di sini bersama-sama dengan anda yang sedang bertugas. Selamat menjalankan tugas. Kami ucapkan untuk anda, oi, banyak kerja yang perlu anda uruskan. Mana nak menghadiri mesyuarat lagi, nak menyiapkan kertas kerja, ada yang nak bertemu dengan pelanggan sebentar saja lagi. Tapi ada beberapa perkara yang perlu diusulkan ya, dibincangkan, dibentangkan kepada pelanggan anda. Jadi ini memerlukan satu penelitian, ketajaman fikiran dan juga orang kata apa, pemerhatian, pemahaman yang jelas. Ia bukan mudah sebenarnya untuk kita melakukan sesuatu, tetapi jangan mudah berputus asa. Orang kata apa, Allah bisa tegal biasa dengan segala pengalaman ya, dan juga segala jerit perih yang telah pun kita lalui selama ini. InsyaAllah kita berjaya melakukannya dan terus untuk menimba ilmu, kerana pembelajaran itu berterusan sepanjang hayat kita bagi memastikan kemahiran yang dibawa akan kekal relevan sampai hujung nyawa. Selamat bertugas sambil layan National FM, sentiasa di hati.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta Lok Derma.
2: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

Kembali menemani anda, ya. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati siaran radio anda di seluruh negara, sama ada anda mendengar kami di Kota Baru ke ataupun mungkin di Melaka, Seremban, Shah Alam, di Georgetown, Ipoh dan juga di mana sahaja. Lin Zanul terus menemani anda pada pagi ini. Agak sibuk juga, ya, tak kira di pejabat ke di rumah ke, termasuklah di jalan raya. Masing-masing ada urusan nak ke sana ke sini, nak bertemu seseorang dan sebagainya. Namun sentiasalah berhati-hati, ya, patuhi undang-undang jalan raya yang telah pun ditetapkan. Elak memotong barisan kerana sejak kebelakangan ini sikap memotong barisan di jalan raya semakin menjadi-jadi. Ada yang memotong tanpa rasa bersalah, tak berikan isyarat, seolah-olah pengguna jalan raya yang lain tidak wujud, ya. Jadi tindakan sebegini bukan sekadar menyusahkan pengguna jalan raya, bahkan juga boleh mengganggu kelancaran trafik, boleh mencetuskan konflik dan juga mengundang risiko kemalangan. Jangan kerana kita nak cepat, keselamatan dan juga hak pengguna lain diketepikan. Ini kerana jalan raya bukan milik kita, tetapi milik kita bersama-sama. Sabar, hormati giliran anda dan juga pandu cermat. Semoga selamat sampai ke lokasi sambil dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Okay, bola, mana suara anda? FIFA Asian Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, stand by suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, Yes dan Ilmu Chat.
2: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jumpa.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Selamat pagi, kami ucapkan untuk anda. Kita mulakan dengan perkongsian yang diambil dari portal berita RTM. Antaranya, Malaysia mengecam sekeras-kerasnya pencerobohan terbaru ke atas kompleks Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis Timur yang diduduki lebih 1,000 pendatang Israel serta pegawai kanan rejim itu pada 28 September lalu. Malaysia mengecam pencerobohan tersebut yang diketuai oleh Menteri Keselamatan Negara Israel dan dilindungi tentera dianggap sebagai usaha berterusan untuk mengubah identiti serta ciri-ciri Al-Aqsa dan Baitul Maqdis. Malaysia juga menegaskan solidariti tidak berbelah bahagi terhadap rakyat Palestin dan menyokong negara Palestin merdeka berdasarkan sempadan Pra 1967. Malaysia juga berpandangan tindakan berulang itu bukan sekadar provokasi terpencil, sebaliknya sebahagian daripada usaha berterusan Israel untuk mengubah identiti dan juga ciri-ciri Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis Timur yang didudukinya. Seterusnya, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA Terengganu memperhebat usaha pengumpulan dan pemasaran bagi menangani lambakan buah duku susulan peningkatan hasil ketika musim pengeluaran. Sebanyak 13 pusat pengumpulan di 5 daerah beroperasi sebagai saluran utama mengumpulkan hasil daripada pekebun sebelum dipasarkan ke destinasi yang mempunyai permintaan tinggi termasuk Lembah Kelang. Dan FAMA juga memperuntukkan lebih RM400,000 bagi membeli lebih 300 tan metrik duku daripada pekebun sepanjang musim ini. Akhir sekali, kerajaan akan memastikan keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi keutamaan dalam usaha menangani isu pelarian Myanmar, menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata pendekatan itu menjadi asas kepada usaha kerajaan menyelesaikan isu berkenaan secara menyeluruh. Ini termasuk menerusi penguatkuasaan, penyelarasan antara agensi serta kerjasama dengan Myanmar bagi penghantaran pulang pelarian secara sukarela dan berperingkat. Isu pelarian Myanmar bukan permasalahan baharu. Sebaliknya, legasi puluhan tahun yang telah memberikan tekanan kepada negara dari sudut keselamatan, sosial dan pengurusan. Demikian tadi sedikit info yang diambil dari portal berita RTM. Teruskan bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Gemarikan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
1: Kekal bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Hai, selamat pagi kami ucapkan kepada anda semua. Saya Lin Zanu akan terus temani anda hingga jam 2 petang. Jadi terus dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Ibu Musa 91.1.
2: Buli bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.
3: Rina, Rina, Rina, habislah aku. Habis, semua hilang. Macam mana ni?
4: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
3: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? PIN nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
4: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
5: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

0: bersama dengan kami di National FM, sentiasa di hati. Hai, selamat pagi. Kami ucapkan untuk anda ya, menghampiri 11.15 minit pagi. Dan sekarang ini ada rancangan tajaan daripada Islamic Tourism Center Motek bersama-sama dengan Encik Muhammad Faizal Abu Suib Han yang merupakan Ketua Pengarah Islamic Tourism Center. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya. Apa khabar? Sihat adanya. Tadi saya tengok kan dekat rancangan Selamat Pagi Malaysia, temubuah di sana. Sekarang ni dekat Radio Nasional FM.
1: Ya, maraton lagi.
0: Itulah dia, terkejar-kejar kan. Baik, sebelum kita mulakan sesi perbualan kita pada pagi ini, boleh apa orang kata kongsikan siapa agaknya Islamic Tourism Center untuk kita kenali lebih rapat lagi. Jadi boleh tuan kongsikan berkenaan dengan ITC ini dan juga peranannya lah kepada para pendengar Nasional FM pada pagi ini.
1: Terima kasih. Assalamualaikum kepada semua pendengar dan selamat pagi. Terima kasih kepada Nasional FM. Islamic Tourism Center adalah salah satu agensi di bawah Kementerian Pelancongan yang mana memfokuskan kepada pelancongan mesra Muslim. Ditubuhkan tahun 2009, dah 17 tahun. Dan tujuan utama perubahan Islamic Tourism Center adalah fokus kepada latihan dan penyelidikan. Kerana kita tahu produk-produk pelancongan ini adalah melibatkan latihan berterusan dan juga penyelidikan produk-produk baru dan penemuan satu elemen baru, iaitu pelancongan mesra Muslim 17 tahun dahulu oleh Kementerian Pelancongan. Dan hari ini pasaran ini telah meletup, dan kerja ITC adalah mengeluarkan produk yang iaitu Standard Malaysia 2016. Lahirlah satu produk yang bagi Muslim Friendly Tourism Hospitality, dipecahkan kepada dua cabang, iaitu Muslim Friendly Tour Guide yang, dan juga Muslim Friendly Assurance Recognition. Dan pada masa sama kita buat jugalah pembangunan industri dan juga perkongsian maklumat kepada dalam dan luar negara. Itulah tujuan utama perubahan Islamic Islamic Tourism Center.
0: Ya, sebab sedikit pengenalan ya berkenaan dengan Islamic Tourism Center seperti yang telah pun diperkenalkan tadilah. Dan kita nak tahu juga ya tuan, apakah agaknya potensi yang terdapat dalam sektor pelancongan Islam ini, khususnya apa orang kata MFTH ni.
1: Okey. Nombor satunya, sektor pelancongan Islam ini dia telah berkembang dan telah menjadi salah satu cabang menarik yang orang kata paling berkembang dalam pelancongan, terutama selepas daripada krisis di Timur Tengah. Apabila Timur Tengah berlaku krisis, pelancong-pelancong Muslim yang nak ke Timur Tengah memerlukan satu lokasi yang lebih stabil, lebih selamat. Dan pasaran Asia Tenggara ataupun lokasi Asia Tenggara adalah yang paling terbaik. Sebenarnya dari segi data, 60 ke 70 juta aja orang Muslim di Timur Tengah, 274 juta di Asia Tenggara. Jadi ekosistem itu lebih masak di sini, dan dijangkakan tahun 2029 424 bilion USD pasaran pelancongan Muslim ni. Kerana Mufti Meng ada sebutlah, you are on travel, your prayer not. Maknanya orang Islam ni dia yang bercuti, bukan solat dia. Jadi keperluan untuk memenuhi keinginan pergerakan atau keinginan pelancong-pelancong yang daripada Muslim ini adalah satu keperluan. Dan Malaysia sebenarnya alhamdulillah lah, negara kita ni polisi kerajaan daripada dulu, kita mempunyai ekosistem pelancongan mesra Muslim yang lengkap. Kita dipanggil sebagai head to toe halal. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki, tidak perlu waswas, tidak perlu risau, kerana dari segi kapal terbangnya makanannya dah halal, airportnya ada surau dan toiletnya bersih, dan juga ada bidet, dan hotelnya juga ada segala kelengkapan. Dan itulah kelebihan yang mana Muslim Friendly Tourism Hospitality ini memberikan kelebihan yang jauh kepada Malaysia untuk mempromosikan. Dan kita Malaysia, orang Malaysia mungkin rasa itu biasa, tapi kalau pergi luar negara bukan semua benda, bukan senang. Malah pergi luar negara nak cari negara jiran pun, nak cari kiblat pun kena buka almari baju ataupun buka laci. Kita tak syarat ke Malaysia hotel memang kena nampak dan kena dapat kelulusan pula tu pejabat mufti negeri-negeri. Itulah kelebihan yang unik kepada negara kita. Sebab itu pelancong luar negara tu, terutamanya Muslim, amat minat sekali datang ke Malaysia kerana ada ekosistem pelancongan mesra Muslim itu.
0: Ya, sememangnya ramai juga ya pelancong dari luar negara, dari Amerika, dari Timur Tengah, di Europe dan sebagainya. Bila datang ke Malaysia, mereka sangat terperanjat kerana untuk menunaikan solat bukan sekadar di masjid, bahkan di pusat beli belah ada tempat-tempat khas yang disediakan, termasuk tempat mengambil wudu, ada sejadah, ada Quran, dan tempatnya sangat bersih. Jadi ini yang kita mahukan, ya, promosi dari mulut ke mulut yang dikongsikan di media sosial. Baik, kita akan berhenti rehat seketika. Kepada anda, jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Teruskan sekarang bersama-sama dengan kami di National FM, sentiasa di hati. Halo, selamat pagi kepada anda ya. Baik, untuk segmen tajaan pada pagi ini bersama dengan Islamic Tourism Center Motek, kita bersama-sama dengan Cik Muhammad Faizal Abu Suib Han, Ketua Pengarah Islamic Tourism Center. Tadi kita dah berbicara kan di awal tadi berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan Islamic Tourism Center dan peranannya. Jadi Cik Muhammad Faizal dah menerangkanlah kepada pendengar-pendengar National FM ya. Seterusnya kita nak mengetahui juga ni berkenaan dengan program-program yang dianjurkan, yang bakal dianjurkan oleh ITC secara umumnya lah kepada para pendengar kami.
1: Okey, pertamanya kita tengah ada Islamic Tourism Month, kerana bulan ini bulan yang Malaysia amat sibuk. Bulan 9 setiap tahun kita ada jihas dengan mihas. Jadi boleh tengoklah kalau di Kuala Lumpur ni penuh dengan delegasi-delegasi negara asing yang datang jihas dengan mihas. Kerana apa? Program tersebut adalah peringkat global dan Malaysia memang diiktiraf sebagai peneraju halal dunia. Bersempena itu, ITC kita buatkan Islamic Tourism Month. Asalnya bulan 9 saja, memandangkan kita ada program bersambung di bulan 10. So Islamic Tourism Month tu dipanjangkan sampai ke ujung bulan 10. So Islamic Tourism Month boleh pergi ke itm.itc.gov.my. Okay. Program seterusnya ada Malaysia Halal Lifestyle. Malaysia Halal Lifestyle ni sebenarnya kita mengumpulkan kedai-kedai makan yang halal, ada premis di dataran Kadiwa Stadium Shah Alam 23 sehingga 25 hari bulan Oktober. Jadi saya minta kepada vendor-vendor kedai makan halal yang ada sijil halal, sebab dia halal lifestyle, and then lepas tu dia ada gerai premis, kerana sasaran kita ada pelancong. Jadi pelancong-pelancong ni bila datang lepas ni, dia terus senang nak pergi kedai tersebut. Jadi inilah satu platform untuk mempromosikan pemilik-pemilik kedai makan halal, dan uniknya kepada pengunjung pula, dia akan ada tarian ataupun persembahan UNESCO. Kita bawakan Mek Mulung disekalikan dengan Mok Yong, masukkan juga dalam itu, dalam persembahan itu, kebaya yang ada UNESCO dan juga pantun dan apa ni, makanan sarapan Malaysia, iaitu nasi lemak, roti canai dan juga teh tarik yang mana diiktiraf UNESCO. Jadi satu persembahan pengiktirafan UNESCO kepada Malaysia dalam bentuk persembahan. Kita ceritalah itu uniknya. Dan kepada peniaga-peniaga pakaian modest wear dijemput juga, sebab Malaysia halal lifestyle. Kita tahu modest wear ni asal daripada Malaysia. Malaysia peneraju industri tersebut. Jadi beberapa peniaga-peniaga pakaian modest wear sila turut serta. Dan selepas itu ada World Islamic Tourism Conference, salah satu conference ataupun persidangan peringkat yang diajukan oleh ITC, dah kata sesi kelima. Ini antara persidangan pelancongan mesra muslim yang besar, terbesar di dunia. Kita akan buat di Kuantan Pahang pada 5 dengan 6 hari bulan. Dan kita juga ada satu lagi program ITC yang tak boleh lari adalah latihan dan juga capacity building, iaitu latihan untuk dapatkan Musafiri Assurance Recognition. Kalau halal, makanan halal, sijilnya JAKIM. Kalau sektor perkhidmatan, hotel, spa dengan sektor pelancongan, persijilan dia, standard dia MFA, Muslim Family Assurance Recognition. Boleh tengok logo MFA tu, carilah hotel-hotel tersebut. Yakin itu memang kami dah audit, servis dia pun bagus dan dia menepati keperluan-keperluan pelancong Muslim. Dan satu lagi, kalau pelancong luar negara datang, dia MFTG, Muslim Family Tour, Muslim Family Tourist Guide. Maknanya pemandu pelancong yang diiktiraf, kita dah ajar. Dan majoriti daripada pemandu pelancong ni bukan Islam, kerana mereka faham yang keperluan ni. Sebab itu mereka turut serta. Dan program terakhir yang sinonim dengan ITC adalah Most Tourism lah. Kita buka, Malaysia memang dikenali sebagai salah satu negara yang mempunyai most masjid cantik. Ada 98 masjid dalam negara ini dah dibuka sebagai masjid pelancongan. Saya tak ambil banyak lah, Masjid Putra saja 1,000,000 setahun. Orang datang masjid ni, satu sebab sejarah, nombor dua kerana kecantikan masjid, nombor tiga menikmati keindahan. Ada yang dalam, ada yang luar masjid. Jadi masjid-masjid ini menjadi salah satu faktor kenapa pengunjung datang ke Malaysia dan mereka menikmati dan mengambil gambar. Dan bulan puasa kita memang meletup mosque hopping. Alhamdulillah generasi-generasi anak muda ni dekat TikTok, dia buat mosque hopping, dah berebut-rebut dah. Dulu kalau pergi buka puasa dekat masjid TMB tu lah, bawah saja. Tahun ni masjid TMB tingkat dua pun dah penuh orang buka puasa. Alhamdulillah. Jadi
0: masing-masing berlumba-lumba setiap berlumba-lumba hari ya.
1: Setiap hari jadi berebut-rebut dan makanan dekat masjid-masjid ni alhamdulillah saya sarankan ramai-ramai orang menyumbang dekat masjid-masjid macam ni kerana orang yang datang pun dah semakin ramai.
0: Alhamdulillah konsep halalan toyiban tu akan terus diperkenalkan ya di negara kita untuk mengambil kedatangan lebih ramai lagi pelancong ke Malaysia yang sentiasa bersih dan juga selesa untuk dikunjungi terutamanya untuk pengunjung Muslim lah pelancong dari luar negara. Ternyata ya Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC melalui agensinya Islamic Tourism Center telah memberi banyak ya banyak sokongan pembangunan pelancongan Islam. Jadi apakah impak yang boleh kita lihat?
1: Impak kita lihat ini perniagaan nombor satu. Muslim friendly. Dia bukan Muslim only, dia Muslim friendly.
0: Iyalah.
1: Maknanya dia adalah salah satu cabang perniagaan. Salah satu rangkaian hotel di Filipina membelanjakan 4 juta peso untuk ubah dapur dia kepada dapur halal. Dia dapat 6 bulan 20 juta peso. Sebab Filipina susah cari makanan halal.
0: Betul.
1: So hotel dia
0: melalui.
1: Jadi ini adalah salah satu cabang perniagaan. Kepada bukan Islam, ini perniagaan. Kepada orang Islam, ini perniagaan. Tapi kena dapat standard, kena ikut prosedur lah. Macam kalau yang kedai-kedai halal, kedai-kedai makan tu tolong dapatkan halal. Yang hotel-hotel tu minta prosedur yang Muslim friendly. Kerana pencapaian paling besar kita 11 tahun berturut-turut nombor satu dunia.
0: Alhamdulillah.
1: Bila kita 11 tahun berturut-turut nombor satu dunia, kerana kita ada ekosistem Muslim friendly tourism hospitality. Jadi daripada situ kita ada MFA, Muslim Friendly Assurance Recognition. Sekarang ini standard kita dah nak digunapakai di beberapa negara. Rusia dah mulakan latihan dengan pakai standard. Taiwan, baru ni Korea dengan Brazil. Dan akan datang tengah ada lagi beberapa negara berbincang. Jadi negara luar nak pakai standard kita. MFA ini yang mana keluar lahir daripada Malaysia Standard 2610-2015 dah akan jadi dah digunapakai dunia dan sasaran kita adalah dia akan jadi standard yang dirujuk di seluruh dunia untuk Muslim friendly.
0: Wow.
1: Dan benda tu menjadikan Malaysia sebagai pakar rujuk dan orang tanya kenapa jual? Apabila negara Rusia, orang pergi Rusia, dia tengok standard tu dia guna standard Malaysia, maknanya kalau nak standard yang lebih baik daripada Rusia tu kena datang Malaysia lah.
0: Betul.
1: Itu salah satu soft selling yang kita jual di mana kita kuasai pasaran tersebut dan ini salah satu benda yang memberikan pendapatan negara dan pelancong pun. Kalau ikut 9.7 juta pelancong Muslim yang kita rekod, yang rekod lah. Kalau ikut bacaannya, angka tu mungkin lebih. Kerana pelancong daripada China, nama dia tetap 3 patah perkataan. Jadi dia tidak, kerana dalam pasport tidak ada agama. Dan sasaran kita jangkakan akan datang, dia akan naik sehingga 15 juta, mungkin akan tinggi lagi. Jadi pelancongan Muslim adalah satu bidang perniagaan yang boleh boleh berkembang dan berkembang dengan lebih pesat dan diharapkan lebih ramai orang turut serta. Dan kepada pelancong-pelancong melancong dalam negara, pakej Mesir Muslim ni lebih fokus kepada keluarga. Kalau bawa keluarga jangan risau. Kerana dia fokus kepada perempuan dan anak-anak. Kebersihan, keselamatan, lepas itu perkhidmatan yang lebih pada perempuan dengan anak-anak. Jadi kalau kepada pelancong-pelancong, kalau tengok ada sijil MFA, ada itu, maknanya yakinlah produk-produk itu produk-produk yang memang berkualiti tinggi dengan standard yang cukup tinggi.
0: Ya, sememangnya konsep mesra Muslim ini sesuatu yang sangat dicari-cari dinanti-nantikan ya, bukan sekadar pengunjung dalam negara, bahkan di luar negara juga mereka berasa selesa, selamat dan juga orang kata apa, tidak perlu nak risau, nak ragu-ragu dan diharapkan agar ianya akan terus digunapakai jugalah di seluruh negara. Apatah lagi tahun ini dan juga tahun 8 merupakan tahun melawat Malaysia, jadi kita nak promosikan secara besar-besaran konsep mesra Muslim ini, inisiatif yang telah pun dianjurkan oleh oleh Islamic Tourism Center MOTEC. Terima kasih banyak-banyak. Kami ucapkan kepada Encik Muhammad Faizal Abu Suhaib Han, Ketua Pengarah Islamic Tourism Center. Mungkin ada sesuatu sebelum kita berpisah?
1: Tahun Melawat Malaysia 2026 telah dipanjangkan ke 2027. Jadi saya harap rakyat-rakyat Malaysia melancong dalam negara dulu kerana pelancong dalam negara lebih baik. Kita dapat menambah penjana ekonomi negara. Pada masa sama, banyak lagi produk-produk yang kita belum lihat. Jadi pelancong dalam negara tidak menidakkan yang nak luar negara, pergi. Tapi kalau boleh, fokus utama dalam negara. Dan kepada peniaga-peniaga, berilah perkhidmatan yang terbaik pada rakyat kita. Kerana yang paling penting, kalau apa-apa jadi pun, pasaran domestik itu adalah yang paling penting. Dan diharapkan rakyat Malaysia teruskan melancong dalam negara, nikmatilah seluruh pelusuk negara kita dari hujung, kalau dari hujung ke hujung, kalau dari Sabah, daripada Borneo tu, dari Kudat sampai ke Sematan, kalau daripada Perlis sampailah ke Johor, banyak lagi benda kita tak tengok. So orang kata apa, luas perjalanan tu, cubalah dapatkan segalanya. Biar kita kenal betul negara kita, pada sama kita akan lebih menghargai apa yang kita ada.
0: Memangnya negara kita ni kaya dengan pelbagai hazanah alam yang perlu dibanggakan, perlu diperkenalkan kepada dunia. Baik, terima kasih sekali lagi Encik Muhammad Faizal Abu Soebhan, Ketua Pengarah Islamic Tourism Center. Ada rezeki, kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Demikian tadi rancangan tajaan oleh Islamic Tourism Center Motek. Teruskan bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Teruskan secara bersama-sama dengan kami semestinya di sini di Nasional FM. Sentiasa di hati 11.40 minit pagi. Jadi selamat pagi kepada anda. Sama-sama kita tenangkan diri kita kan. Dan bila kita tengok dekat media sosial tu, ada juga banyak juga kes-kes buli yang terus dilaporkan. Berlaku di pusat pengajian, ya, di sekolah, di asrama dan sebagainya. Dan ini sesuatu yang sangat membimbangkan, ya. Bukan sekadar kepada pihak sekolah, terutamanya para ibu bapa yang menghantar anak-anak tinggal di asrama untuk menimba ilmu. Ada juga yang turut mengakibatkan kecederaan parah dan juga kematian, ya. Jadi kepada mereka yang tahu akan aktiviti ini berlaku di tempat anda, jangan ragu-ragu untuk terus melaporkan kepada pihak warden, ya, pihak sekolah dan juga kepada ibu bapa. Jangan dipendamkan begitu sahaja kerana ianya akan merebak, akan berleluasa dan juga pembuli akan merasakan diri mereka ni bebas daripada orang kata apa, ditangkap, kan. Jadi mereka sewenang-wenangnya melakukan aktiviti berterusan tersebutlah, kan, aktiviti yang sangat tidak menyihatkan kerana sekolah merupakan tempat untuk menimba ilmu, tempat untuk belajar, untuk menjadi insan yang lebih baik, ya, dan juga insan yang berkualiti. Jadi jangan salah gunakan apa orang kata, kebebasan yang diberikan oleh ibu bapa kepada para pelajar untuk mencari ilmu. Jadi sama-sama kita bekerjasama untuk membendung gejala buli ini. Jangan dibiarkan, dipendamkan, dirahasiakan kerana ini akan mengakibatkan tekanan kepada mangsa, kepada keluarga mangsa, ya, dan juga kepada pihak lain. Dan justru itu ibu bapa juga, di mana anak-anak yang mungkin tidak terlibat dengan aktiviti ini turut merasa bimbang, turut merasa khawatir kerana jenayah ini perlu dihentikan serta merta. Kerjasama daripada semua pihak sangat-sangat diperlukannya untuk kita berganding bahu menghentikan budaya yang tidak sihat ini, budaya buli. Teruskan bersama-sama dengan kami di Nasional FM. Sentiasa

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Buli bukan gurauan, dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Hadirkan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
1: Ya, selamat tengah hari lah kami ucapkan untuk anda ya. Di mana saja anda mendengar kami, ada yang sedang memandu, berhati-hati di jalan raya. Maklumlah kan, dah menghampiri waktu makan tengah hari, keadaan jalan juga agak sibuk ni, terutama di bandar-bandar besar. Utamakan keselamatan dan juga bertimbang rasalah ketika anda sedang memandu. Sambil itu, dengarkan kami, dihiburkan dengan lagu-lagu retro ya, hingga jam 1 tengah hari nanti. Jadi pastikan anda tidak ke mana-mana. Lin Zano di sini menemani anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5km cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
4: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Akhir bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, stand by suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.
2: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
3: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Laki bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, stand by suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.
2: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang jabatan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak...
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
5: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
4: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: cuan, cubaan-cubaan.
1: Eh, ada dengar? Ada dengar game, eh? Ah, tak, hantar orang lagi, eh?
2: Eh, ni tengah live ni.
1: Okey, baik-baik. Sedang sekarang sedang bersiara langsung bersama dengan saya, Kata Syafiq, DJ dari Pacarga Pusat Kuala Modiraja. Okey, bersama dengan saya di Nasional FM. Jam sekarang adalah
2: pukul berapa?
1: 12.42 minit petang. Aku petang ke tengah hari? Oh, tengah hari. Oh, tengah hari.
2: Baik, Nasional FM sentiasa di hati sekarang ni. Kita bersama-sama dengan pegawai-pegawai Angkatan Tentera Malaysia. Sebab tu kalau dengarkan tadi suara Tuan, saya tak nampak namanya, Tuan Syafiq, bersama-sama dengan kita tengah hari ini untuk Fiesta Jiwa Malaysia Nasional FM Next Level 2026. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada pegawai-pegawai ATM.
1: Ya, itu dia. Okey, seterusnya kita akan untuk kita nak bersama-sama mengucapkan ribuan terima kasih kepada anggota-anggota ATM seluruh Malaysia kerana menjaga dan dari segi menjaga negara bangsa kita, ya. Okey, apa seterusnya kita akan bersama dengan DJ yang seterusnya, Captain Sapi, ya, untuk kita meneruskan info-info yang terkini.
2: Okey,
1: saya Sarjan Muhammad Lester dari Pacar Agam Pusat Kuala Modiraja, selaku DJ dan menemani anda di National FM sentiasa di hati. Wee!

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Sesyen Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

anda 89.7 dan 100.5. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Petronas Muktamad Pelaburan LNG bersama Kanada bernilai lebih RM90 bilion. Malaysia kecam pencerobohan terbaru rejim Zionis ke atas kompleks Masjid Al-Aqsa. Sekian berita yang disunting oleh Ashiq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bila sebut kepribadian Muslim, sebagai seorang Muslim tuan-tuan, apakah kita kena ada yang utama sekali? Haruslah kita berakhlak yang baik. Tapi hal ini tuan-tuan bukan akhlak kepada orang luar. Nak sebutkan hari ini adalah akhlak berkenaan dengan adik-beradik. Ni ramai orang kita ni kan, yang dengar orang luarnya baik sungguh, je tak? Jumpa salam cium tangan saja. Hari-hari duk WhatsApp tanya khabar sebagainya. Tapi adik-beradiknya tak ambil peduli tuan-tuan. Ini kita kena ingat bahawa memutuskan hubungan dengan adik-beradik ini merupakan satu dosa besar. Satu dosa besar, satu kesalahan yang serius. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Al-Zahabi ada menyebutkan hal ini. Salah satu dosa besar ialah memutuskan hubungan kekeluargaan ataupun dikenali sebagai hubungan silaturrahim. Maka sebagai Muslim tuan-tuan, apa kita kena buat ni Ustaz? Kita kena sentiasa menjaga hubungan yang baik bersama adik-beradik kita. Orang Melayu kata apa tuan-tuan? Air yang dicincang tidak akan putus. Begitulah hubungan kita dengan adik-beradik. Sejauh mana kita bergaduh pun, bertekak pun, tak akan putus hubungan darah daging kita ataupun dikenali sebagai silaturrahim. Haruslah kita sentiasa bertanya khabar, memberi bantuan kepada mereka jika mereka perlu. Maknanya kita saling membantu antara satu sama lain. Inilah yang dituntut dalam agama kita tuan-tuan. Bukan sahaja kita buat baik kepada orang lain, tetapi lebih utama kepada adik-beradik kita. Dan begitu jugalah afdolnya sedekah kita ialah kepada adik-beradik yang berdekatan dengan kita. Maka sama-sama kita fikir-fikirkan apakah yang telah kita buat untuk adik-beradik kita selama ini. Adakah kita telah bantu dia? Adakah kita tidak peduli kepada dia? Inilah yang kita kena ubah tuan-tuan. Sama-sama kita jaga hubungan kekeluargaan. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat rahmat dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon, jalan 5 km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
2: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
3: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
2: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
3: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
2: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
3: Kalau gitu, senang hati makcik.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
4: Syukur Alhamdulillah ya, sebentar tadi telah berkumandang azan Zuhur bagi Kuala Lumpur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Pada pukul 1:06 tengah hari, selamat menunaikan solat fardu Zuhur diucapkan kepada Muslimin dan juga Muslimat. Sama-sama kita menjalankan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah, menunaikan solat di awal waktu. Semoga hati kita lebih tenang, ya, kehidupan lebih teratur dan juga kita mendapat syafaat dunia dan juga akhirat. Masa waktu solat fardu asar pula bagi Kuala Lumpur pada pukul 4:16 petang. Kekal setia menemani kami, Nasanal FM sentiasa di hati.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
2: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
2: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
2: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
2: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.
3: Selamat menjamu selera, kami ucapkan kepada anda ya, waktu makan tengah hari kan. Jadi kita menjamu selera, kita berehat seketika ya. Dan selepas itu kita nak sambung kembali tugasan kita lah. Sama ada anda bertugas di rumah kan, ataupun anda bertugas di pejabat di mana-mana premis perniagaan. Ya, penting untuk kita alas perut ya. Jangan dibiarkan perut kita berkeroncong kan. Dari pagi tak jam apa-apa, tak sarapan pagi, tengah hari pun macam tu juga. Kok ia pun nak berdiet kan. Ada kaedah tertentu yang boleh kita amalkan agar kita tidak berada dalam keadaan kesakitan ya, ataupun masalah gastrik, masalah kelaparan yang melampau dan sebagainya. Kerana ini boleh menjejaskan tugasan ataupun harian kita lah. Jadi dapatkan nasihat daripada mereka yang pakar, daripada doktor, untuk anda amalkan gaya makan yang sihat ya. Lebihkan sayur-sayuran ya, buah-buahan dalam makanan anda. Mudah-mudahan tips yang anda lakukan itu berjaya menurunkan BMI anda dan juga menjalani gaya hidup yang lebih baik. Amalkan senaman dan sebagainya lah. Baik, kami di sini akan terus temani anda pelbagai lagu-lagu menarik menanti anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih, Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
2: Ya, National FM juga boleh ya. Ini kerana National FM buat julung kalinya menganjurkan Fiesta Jiwa Malaysia Next Level bertempat di Wisma Radio Angkasa Puri hari ini sebagai platform untuk menyemarakkan semangat patriotik dan juga menggalakkan gaya hidup yang sihat dalam kalangan warga RTM dan juga masyarakat ya. Dan selain itu, ini sesuatu yang sangat-sangat membanggakan kita semua sebagai warga kerja di RTM kerana pelbagai aktiviti telah pun dianjurkan bersama-sama, aktiviti meriah termasuklah senam aerobik ya, persembahan hiburan dan reruai perkhidmatan agensi serta sektor swasta. Kerjasama rentas agensi memeriahkan program dan juga sambutan padat. Kira-kira 2,000 pengunjung telah mendorong RTM untuk mempertimbangkan penganjuran tersebut di luar ya. Jadi program berkenaan juga turut mencerminkanlah pendekatan National FM untuk mendekatkan lagi radio dengan masyarakat, bukan sahaja menerusi siaran malahan juga pengkhidmatan secara bersemuka. Sesuatu yang sangat menyeronokkan. Terima kasih kepada mereka yang terlibat, yang turut juga hadir, termasuklah polis Diraja Malaysia dan juga Angkatan Tentera Darat Diraja Malaysia. Dan untuk anda semua, kekal setia bersama-sama dengan kami. Lin Zanu mengundurkan diri, rakan tugas DJ Fauzi Marzauki akan kembali temani anda 2 petang ya. InsyaAllah kita akan bertemu lagi esok dalam Geng Kakak Petang. Saya Lin Zainul, jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Santai bersama kami di National Relax. Satu tengah hari hingga 4 petang.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Selamat petang kepada anda yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM di mana juga anda berada. Terima kasihlah kerana terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai stesen pilihan anda. Alhamdulillah, hari ini saya bersama dengan anda, Izzy Marzauki, untuk edisi 30 September 2026 iaitu hari Rabu bersamaan dengan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan yang pastinya hari ini agak istimewa sikit, saya temani anda bermula pukul 2 petang tadi sehinggalah ke pukul 5 petang nanti. Dan pastinya terima kasih juga kepada sahabat saya tadi, Lin Zainul, yang telah pun menemani anda bermula sehingga ke pukul 1-2 petang tadi. Terima kasih kepada Lin yang setia menemani anda dalam Nasional Relax sebentar tadi. Dan hari ini pastinya banyak perkongsian menarik juga yang saya akan bawakan kepada anda, dan harapan saya anda terus kekal bersama kami di Nasional FM. Dan kepada anda yang ketika ini mungkin ada lagi yang baru lepas makan tengah hari, dan juga mungkin ada yang sedang memandu dalam perjalanan sama ada nak menuju ke pejabat atau ke mana saja destinasi anda, saya doakan anda semoga dipermudahkan segala urusan, dan yang penting anda selamat sampai ke destinasi. Dan yang paling penting juga, sentiasalah fokus kepada pemanduan anda. Dan kepada anda yang nak kirimkan ucapan-ucapan, sebentar lagi lah saya akan letakkan gambar dan di situ anda boleh letakkan ucapan-ucapan anda. Terima kasih kepada anda yang terus setia, dan insyaAllah terus kita layan dulu lagu ini dari Tulus dengan Teh Hijau. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 1 tengah hari hingga 4 petang.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 2.32 minit petang ketika ini. Anda masih lagi bertemankan saya Easy untuk Nasional Relax sehingga ke pukul 5 petang nanti. Dan untuk pengetahuan anda juga, hari ini sememangnya adalah hari yang sangat-sangat istimewa juga buat kami di Nasional FM, kerana buat julung-julung kalinya juga kami menganjurkan Fiesta Jiwa Malaysia Nasional FM Next Level yang bertempat di Wisma Radio Angkasa Puri. Dan ini tujuannya adalah untuk platform menyemarakkan semangat patriotik dan juga menggalakkan gaya hidup sehat dalam kalangan warga radio televisyen Malaysia RTM serta masyarakat setempat. Dan untuk makluman anda juga, program ini juga turut mencerminkan pendekatan kami lah di Nasional FM untuk mendekatkan radio dengan masyarakat, bukan saja menerusi siaran kami malah melalui pelibatan secara bersemuka. Dan hari ini kami sebenarnya berkolaborasi juga dengan semua jabatan, agensi dan juga syarikat swasta untuk bersama-sama memeriahkan sambutan Fiesta Jiwa Malaysia Nasional FM Next Level 2026 ini. Dan kalau anda dapat ikuti juga secara langsung bermula pukul 7 pagi tadi hinggalah tamatnya pukul 1 tengah hari tadi, antara pengisian menarik yang kami bawakan kepada anda ialah senam aerobik, ada juga persembahan hiburan daripada pancaragam Angkatan Tentera Malaysia dan juga combo pusat polis di Raja Malaysia serta pelbagai reruai agensi kerajaan dan juga sektor swasta lah. Dan antara yang mengambil bahagian pastinya kita ada lembaga hasil dalam negeri, pusat pengutan zakat PPZ, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Jabatan Pendaftaran Negara juga JPN, polis di Raja Malaysia PDRM, Pejabat Kesihatan Lembah Pantai PLKP dan juga Suruhan Pilihan Raya Malaysia iaitu SPR. Dan ini sememangnya apa yang kami menurut tinjauan saya jugalah tadi yang bertugas sepanjang Fiesta Jiwa Malaysia 2026 ini, sebenarnya banyaklah manfaat terutamanya khususnya kepada warga RTM, ramai yang dapat perbaharui IC kad menalan masing-masing, ada yang juga dapat bayar saman secara lebih mudah, ada yang juga yang dapat diskaun dan juga sebagainya, ada yang nak buka akaun e-filing berkenaan dengan cukai perkhidmatan dan juga sebagainya. Ramai yang datang tadi, hampir difahamkan hampir 2,000 orang jugalah yang hadir di sebelah pagi, dengan jumlah yang dijangka meningkat menjelang tengah hari. Itu sedikit perkongsian yang dapat saya bawakan bersempena dengan apa yang kami anjurkan pada hari ini di Nasional FM, iaitu Fiesta Jiwa Malaysia Nasional FM Next Level 2026. Terima kasih kepada semua yang telah melibatkan diri, sama ada agensi swasta, agensi kerajaan juga, dan juga anda farma juga yang ada reruai dan juga jualan-jualan untuk sepanjang Fiesta ini. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan. Semoga insyaAllah ada rezeki, ada kesempatan, dan kita dijangka kalau ada peluang lah akan dianjurkan lagi lah pada masa hadapan. Itu perkongsian yang nak saya bawakan kepada anda untuk aktiviti kami pada hari ini di Nasional FM. Baik, kita nak teruskan lagi hiburan kita. Ini adalah sebuah lagu dari Tan Tari. Lagu ini bertajuk Satu Cinta Satu Rindu. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Itu dari sebuah persembahan dari Siti Nordiana dan juga Afiq Tera dengan Merayu Angan, membawa kita ke pukul 2.48 minit petang ketika ini. Kalau anda nak ikuti frekuensi kami di Kuala Lumpur 88.5 dan juga di sekitar Lembah Kelang, frekuensi kami dapat diikuti di siaran 95.3. Terima kasih kepada anda di mana juga anda berada, sama ada di utara tanah air, di selatan, di timur mahupun di Sabah dan juga Sarawak, juga di negara-negara jiran yang berdekatan di Singapura, Indonesia, Thailand dan juga Brunei, yang mana dapat ikuti siaran kami pada ketika ini. Terima kasih banyak-banyak atas kesetiaan anda bersama dengan Nasional FM. Baiklah, tepat pukul 3 petang anda akan sekali lagi ikuti ringkas dari Pusat Berita RTM, dan selepas itu anda akan kembali semula bersama Izzy di jam yang kedua. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA Asian Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, Yes dan Ilmu Chat.

Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka, berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda. Kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Cara kita di Nasional FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Bye, bye, bye. Alhamdulillah anda bersama dengan Abang Bad. Dan hari ini topik sangat relevan dalam dunia moden, iaitu bagaimana kita boleh mengurangkan screen time dengan gadget, terutamanya untuk orang dewasa. Selama ini kita selalu bincang untuk anak-anak tu, macam mana nak bagi anak-anak kurang ketagihan gadget dan sebagainya. Kali ini mak ayah pula macam mana pula orang dewasa kita boleh bantu untuk kurangkan screen time mereka. Kalau kita tengok kajian menunjukkan rakyat Malaysia secara purata menghabiskan lebih 9 jam sehari di hadapan skrin, dan ini lebih tinggi daripada purata global, iaitu 6.5 jam. Jadi jom anda kena belajar 3 cara kita untuk kurangkan screen time dan hidup lebih produktif. Cara yang pertama, tetapkan had waktu skrin dan gunakan screen time tracker. Ramai yang tak sedar berapa banyak masa dihabiskan dengan telefon, dan salah satu cara paling berkesan adalah dengan menggunakan aplikasi penjejak masa skrin dan menetapkan had masa untuk penggunaan tertentu. Kajian dari Journal of Digital Wellbeing menunjukkan bahawa individu yang menggunakan hard screen berjaya mengurangkan penggunaan mereka sebanyak 25% dalam tempoh 3 bulan. Jadi mereka hadkan masa untuk menatap skrin. Contoh, kita gunakan fungsi screen time untuk pengguna Apple atau Digital Wellbeing untuk pengguna Android untuk menetapkan had masa bagi media sosial dan hiburan. Ataupun satu lagi, kita gunakan mode Do Not Disturb atau Focus Mode untuk mengurangkan gangguan. Boleh? Dia macam ni lah. Kalau telefon ada battery saver, kita pun kena ada Focus Saver. Kita kena selamatkan fokus kita, otak kita. Boleh? Cara yang kedua, gantikan aktiviti skrin dengan aktiviti fizikal atau sosial. Salah satu sebab kita ketagih skrin ialah tidak ada aktiviti lain yang lebih menarik. Betul tak? Jadi, gantikan masa tersebut dengan aktiviti yang lebih sihat. Seperti apa? Bersenam, baca buku, atau meluangkan masa bersama keluarga. Kajian dari University of Cambridge menunjukkan bahawa aktiviti fizikal sebanyak 30 minit sehari boleh membantu mengurangkan keinginan untuk melihat skrin secara berlebihan. Contoh, lepas ni letakkan telefon di tempat yang sukar dicapai sebelum tidur untuk elakkan scrolling tanpa henti. Nah, seterusnya, tetapkan screen free time, iaitu satu momen kita bebas dari skrin seperti waktu makan atau sebelum tidur. Boleh? Dan satu lagi, sertai kelas atau hobi baru yang tak memerlukan skrin seperti memasak, berkebun atau sukan ringan. Boleh? Dan cara yang ketiga adalah tukar skrin kepada sumber yang lebih berfaedah. Jenilah, kalau sukar untuk kurangkan skrin sepenuhnya, cuba tukar jenis kandungan yang kita tengok. Daripada kita scroll media sosial tanpa tujuan, lebih baik kita gunakan skrin untuk perkara yang lebih produktif. Contoh, kajian dari Forbes Digital Consumption Report mendapati bahawa orang yang menukar penggunaan skrin kepada pembelajaran atau kerja produktif lebih

0: cenderung untuk tidak rasa ketagih terhadap media sosial. Jadi lepas ni, contoh apa kita boleh buat? Tukar media sosial kepada platform pembelajaran seperti YouTube Edu, Udemy atau podcast motivasi, dan kurangkan doom scrolling. Apa maksudnya? Kita scroll baca benda yang menyebabkan emosi kita makin lama makin negatif, kita rasa macam lagi tertekan, itu doom scrolling. Jadi kurangkan dengan kita menetapkan masa tertentu untuk media sosial. Contohnya hanya 20 minit sehari kita letakkan had siap-siap, dan seterusnya gunakan mood hitam putih ataupun grayscale mood di telefon. Ia boleh mengurangkan ketertarikan kepada skrin. Boleh? Jadi para pendengar sekalian, buat yang terbaik. Apa? Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
1: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
2: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
3: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
2: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
3: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
2: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
3: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
2: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
3: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

0: Santai bersama kami di National Relax. Satu tengah hari hingga 4 petang.
1: Kembali semula bersama Izzy untuk waktu ini dalam National Relax. Saya temani anda bermula pukul 2 petang tadi. Dan hari ini saya ambil masa lebih sikit lah. Saya akan temani anda sehingga ke pukul 5 petang nanti. Dan kepada anda yang ketika ini berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga Perlis, anda boleh terus dapat ikuti siaran kami di frekuensi 100.5. Dan bagi anda yang mana yang dah download ataupun muat turun RTM Klik itu, anda boleh juga ikuti secara muat streaman langsung juga di rtmclick.gov.my. Kalau dalam aplikasi RTM Klik itu, anda boleh terus juga dapat ikuti selain daripada National FM, anda juga boleh ikuti frekuensi-frekuensi siaran lain di RTM dan juga melibatkan radio-radio di negeri-negeri juga. Dan terima kasih juga kepada anda yang berada di sekitar Sabah dan juga Sarawak yang dapat mengikuti frekuensi kami ketika ini. Terima kasih juga atas kesetiaan anda. Dan bagaimana cuaca di tempat anda ketika ini? Semalam kalau kata saya tengok dalam perjalanan saya balik ke rumah, cuaca nampaknya keadaan jerebu semakin membimbangkan juga. Ada sesetengah kawasan yang mencatatkan bacaan IPU yang sangat tinggi juga. Macam saya ni berada di sekitar Johan Setia, ramai yang sedia maklumlah IPU di kawasan sana mencatatkan perusahaan yang antara yang terburuk jugalah rekod bacaan IPU di tempat saya itu di Johan Setia. Dan kepada anda yang mana turut-turut berada di kawasan-kawasan seperti mana yang saya beritahu dan melibatkan IPU yang catatan indeks pencemaran udara yang agak tinggi, anda perlu mengambil langkah-langkah yang lebih berwaspadalah. Antaranya, selain daripada itu, anda perlu sentiasa menghadkan aktiviti di luar rumah. Kalau mana yang ada sakit ataupun masalah kesihatan, anda boleh terus memakai pelitup muka apabila berada di luar bangunan. Pastikan juga udara di dalam rumah itu sentiasa bersih. Kurangkan sumber pencemaran. Kalau kata ada yang merokok dalam rumah itu, kurang-kurangkanlah merokok di dalam kawasan yang bertutup, terutamanya di kawasan dalam rumah. Sentiasa banyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari, dan juga basuh muka dan tangan dengan bersih selepas melakukan apa-apa aktiviti, terutamanya yang melibatkan aktiviti di luar bangunan. Dan apabila anda memandu, anda boleh juga gunakan penyaman udara dalam mood kitaran udara dalaman. Jadi sentiasa kawal, jaga diri, jaga kesihatan anda yang ada penyakit kronik ataupun apa-apa penyakit yang melibatkan pernafasan ataupun jantung. Sentiasa jaga diri, elakkan berada di kawasan yang terbuka terlalu kerap. Okay, itu sedikit perkongsian berkenaan tindakan yang anda boleh lakukan, terutama apabila anda berada di dalam kawasan yang berjerbu dan juga mencatatkan indeks pencemaran udara yang tidak sihat. Okey, untuk lagu yang seterusnya, kita nak berhibur dengan sebuah kumpulan. Ini dia Atmosfera yang berada di Sabah. Apa khabar anak-anak Sabah? Apa khabar juga anak-anak Sabah yang berada di perantauan ketika ini? Ini dia lagu untuk anda dari Atmosfera, Anak Sabah. National FM, sentiasa di hati.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Alangkah bahagianya anda bersama kami, Nasional Relax di Nasional FM.
2: Nasional FM sentiasa di hati, 3.36 minit petang ketika ini. Untuk anda yang berada di sekitar Seremban Negeri Sembilan, anda boleh ikuti frekuensi kami di 91.7. Dan Alhamdulillah, hari ini Fiesta Jiwa Malaysia Nasional FM Next Level 2026 yang telah pun berlangsung di Wisma Radio Angkasa Puri Kota Media telah pun melaburkan tirainya sebentar tadi tepat jam 1 tiga hari dengan penuh kemeriahan dan juga keceriaan. Kami juga bawakan secara langsung kepada anda seperti mana yang anda dapat ikuti melalui Facebook rasmi kami Nasional FM Sentiasa di Hati dan juga perkembangannya melalui TikTok live kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan untuk anda sememangnya penganjuran fiesta istimewa ini khususnya buat keluarga ATM sememangnya bukan menjadi salah satu platform untuk kita mengeratkan silaturahim dan juga memupuk semangat kebersamaan, malah juga turut memberi peluanglah kepada warga kerja ATM untuk mendapatkan pelbagai maklumat, menikmati tawaran-tawaran yang menarik serta mengenali lebih dekat produk-produk dan juga perkhidmatan yang disediakan. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan penaja kami, iaitu antaranya ialah Aik Chong Coffee, Panasonic Malaysia, Opa Bakery dan Dessert, Pusat Pakaian Hari-Hari, Kek Malaya, Ida Demastatic HQ, Milo Malaysia, Gardenia Bakery, KL Sdn Bhd, Nasi Lemak Samariah dan juga Mami. Dan tidak ketinggalan juga kepada semua agensi-agensi kerajaan dan juga swasta yang telah pun terlibat untuk memeriahkan penganjuran fiesta hari ini. Antaranya kita ada Kemas, Pharma, Puspanita juga, Lembaga Hasil Dalam Negeri, Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, Polis Diraja Malaysia juga, Angkatan Tentera Malaysia. Antaranya selain itu juga kita ada Pejabat Kesihatan Lembah Pantai, Jabatan Pendaftaran Negara, Pusat Pengutusan Zakat juga ada dan juga Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia turut menambah nilai juga kepada penganjuran fiesta ini menerusi perkongsian maklumat dan perkhidmatan kepada warga RTM. Ramai yang telah pun mendapat manfaat sebentar tadi juga hasil tinjauan saya ke reruai-reruai, ramai yang setuju, ramai yang menginginkan untuk diadakan lagi program seperti ini pada masa akan datang. Dan harapan saya juga semoga Fiesta Jiwa Malaysia Nasional FM Next Level 2026 ini juga turut menjadi kenangan bermakna lah kepada kami seterusnya, menyemarakkan lagi semangat perpaduan, semangat kerjasama dan juga kebersamaan dalam kalangan warga ATM dan juga kami media kepada masyarakat setempat. Nah, itu sedikit yang dapat saya gambarkan mengenai apa yang berlaku di Nasional FM pada hari ini bersempena dengan Fiesta Fiesta Nasional FM, Fiesta Malaysia Nasional FM Next Level 2026. Jadi anda untuk waktu ini, jom kita terus layan Nasional FM. Hiburan seterusnya dari Encik Mimpi. Selamat malam cinta.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

Itu dia tadi Najwa Latif dan juga Aqua Arifin dengan lagunya Tak Kisah Pun. Lagu yang telah pun dicipta pada tahun 2020. Dan ini saya nak kongsikan kepada anda lah. Satu kejayaan yang cukup membanggakan juga lah. Khususnya buat kita rakyat Malaysia. Yang saya nak kongsikan kepada anda. Pasport Malaysia kini dah pun berada di tangga kedua dunia. Dalam The Passport Index Global Ranking 2026. Dan pencapaian ini menyaksikan pasport Malaysia telah pun meningkat satu anak tangga. Berbanding tahun 2025 apabila sebelum ini berada di kedudukan ketiga dunia. Dan yang lebih menarik lagi, berdasarkan penarafan tersebut, pemegang pasport Malaysia mempunyai akses hampir ke 175 destinasi di seluruh dunia. Banyak tu. Dan jadi pada jumlah itu juga, 129 destinasi boleh dikunjungi tanpa visa, manakala 46 destinasi menawarkan visa semasa ketibaan ataupun visa on arrival. Dan sementara itu juga, 23 destinasi pula masih memerlukan pemegang pasport Malaysia mendapatkan visa terlebih dahulu. Bayangkanlah, dengan satu dokumen perjalanan yang kita pegang, begitu banyak sekali destinasi di seluruh dunia yang boleh kita kunjungi. Dan daripada percutian bersama keluarga, melancung bersama rakan-rakan, sama ada urusan kerja, hinggalah kepada peluang untuk kita menimba pengalaman lain di negara luar, kekuatan pasport sebenarnya membuka lebih banyak ruang lah untuk rakyat Malaysia bergerak dan juga mengenali dunia. Dan kedudukan ini juga bukan sekadar tentang melancong, tapi sebenarnya mencerminkan tahap penerimaan serta hubungan Malaysia dengan negara-negara lain di peringkat antarabangsa. Jadi kalau selama ni kita bangga dengan makanan Malaysia, budaya kita, kepelbagaian masyarakat dan juga keindahan negara kita, untuk hari ini kita dah boleh tambah satu lagi lah kejayaan, sebab kita berbangga sebagai rakyat Malaysia. Pasport kita Malaysia berada di antara pasport paling berpengaruh di dunia. Jadi tahniah kepada Malaysia. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia, Sisi Iman Tak Gundah.

Dalam usaha kita memerangi penularan COVID-19, jangan lupa penularan berita palsu juga harus dibenteras. Layari portal sebenarnya.my untuk membuat semakan mengenai sesuatu maklumat dan berita sebelum anda membuat andaian dan menyebarkannya. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
2: Nasional FM sentiasa di hati 4-6 minit ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di mana juga anda berada. Dan untuk waktu ini anda masih lagi bertemankan saya Izzy untuk Nasional FM pada hari ini, hari Rabu 30 September 2026 bersama dengan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Mungkin ada yang tanya, bang, dia kata kenapa siaran hari ini lari sikit, dah pukul 4, mana geng kakak petang? Okey, seperti mana yang saya maklumkan tadi, hari ini kita terlibat dengan Fiesta Jiwa Malaysia National FM Next Level 2026. Jadi ada sedikitlah melibatkan perubahan waktu siaran ketika ini. Tapi kepada anda yang menantikan geng kakak petang, sebentar lagi tepat jam 5 petang, insyaAllah Zura akan bersama dengan anda sehingga ke pukul 8 malam nanti. Saya pinjam waktu geng kakak petang 1 jam untuk bersama lagi dengan anda pada waktu ini. Baiklah, untuk seketika saya nak kongsikan sedikit berita dari portal berita RTM. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA telah pun melaksanakan temu duga terbuka secara walk-in atau jumpa terus bagi mempercepatkan pengisian kekosongan jururawat, jawatan jururawat dalam sektor awam. Pengerusi SPA Datuk Seri Dr. Ahmad Jalani Muhammad Yunus berkata langkah itu terbuka kepada calon yang berkelayakan termasuk pemegang diploma kejururawatan. Beliau berkata masih terdapat beberapa ratus kekosongan daripada lebih 1,400 jawatan jururawat yang perlu diisi dengan kira-kira 1,000 jawatan telah diisi setakat ini. Katanya masih ada beberapa ratus kekosongan yang perlu diisi segera. Bagaimanapun, proses pengisian jawatan ini mengambil masa kerana ada calon yang perlu menjalani latihan terlebih dahulu. Dr. Ahmad Jalani berkata kekurangan jururawat turut dipengaruhi tawaran lebih baik di sektor swasta menyebabkan sebahagiannya memilih untuk berkhidmat di sektor berkenaan atau luar negara. Dan untuk berita yang seterusnya, ini berkenaan dengan Formula 1 yang akan berlangsung di Malaysia nanti. Penumpang yang menuju ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA antara 2 hingga 4 Oktober ini dinasihatkan memperuntukkan masa perjalanan tambahan. Ia berikutan ajakan kesesakan lalu lintas sempena Grand Prix Formula 1 Gulf Air Bahrain 2026 di litar antarabangsa Sepang SIC pada hari yang sama. Jadi Malaysia Airlines memaklumkan akses ke KLIA kekal tersedia, namun penumpang digalakkan memantau perkembangan trafik dan penutupan jalan terkini daripada polis Diraja Malaysia PDRM serta merancang laluan alternatif jika perlu. Dan bagi memastikan urusan perjalanan lancar, penumpang juga khususnya penumpang penerbangan antarabangsa dinasihatkan tiba di KLIA sekurang-kurangnya 3 jam sebelum waktu berlepas, manakala penerbangan domestik sekurang-kurangnya 2 jam lebih awal. Dan kaunter daftar masuk bagi penerbangan domestik dan antarabangsa akan ditutup 60 minit sebelum waktu berlepas yang dijadualkan. Dan Malaysia Airlines turut menghargai kerjasama dan juga pemahaman penumpang sepanjang tempoh perkenaan. Dan untuk berita selanjutnya, anda jangan lupa ikuti berita jam 5 petang nanti. Dan perkongsian-perkongsian ini anda dapat ikuti melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. dan untuk seketika saudara, tepat pada pukul 4.16 minit petang nanti juga akan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu asar. Solat fardu asar.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional
1: kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bila sebut kepribadian Muslim, sebagai seorang Muslim tuan-tuan, apakah kita kena ada yang utama sekali? Haruslah kita berakhlak yang baik. Tapi hal ini tuan-tuan bukan akhlak kepada orang luar. Nak sebutkan hari ini adalah akhlak berkenaan dengan adik-beradik. Ni ramai orang kita ni kan, yang dengar orang luarnya baik sungguh je tak? Jumpa salam cium tangan saja. Hari-hari duk WhatsApp tanya khabar sebagainya. Tapi adik-beradiknya tak ambil peduli tuan-tuan. Ini kita kena ingat bahawa memutuskan hubungan dengan adik-beradik ini merupakan satu dosa besar. Satu dosa besar, satu kesalahan yang serius. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Al-Zahabi ada menyebutkan hal ini. Salah satu dosa besar ialah memutuskan hubungan kekeluargaan ataupun dikenali sebagai hubungan silaturrahim. Maka sebagai Muslim tuan-tuan, apa kita kena buat ni Ustaz? Kita kena sentiasa menjaga hubungan yang baik bersama adik-beradik kita. Orang Melayu kata apa tuan-tuan? Air yang dicincang tidak akan putus. Begitulah hubungan kita dengan adik-beradik. Sejauh mana kita bergaduh pun, bertekak pun, tak akan putus hubungan darah daging kita ataupun dikenali sebagai silaturrahim. Haruslah kita sentiasa bertanya khabar, memberi bantuan kepada mereka jika mereka perlu. Maknanya kita saling membantu antara satu sama lain. Inilah yang dituntut dalam agama kita tuan-tuan. Bukan sahaja kita buat baik kepada orang lain, tetapi lebih utama kepada adik-beradik kita. Dan begitu jugalah afdolnya sedekah kita ialah kepada adik-beradik yang berdekatan dengan kita. Maka sama-sama kita fikir-fikirkan apakah yang telah kita buat untuk adik-beradik kita selama ini. Adakah kita telah bantu dia? Adakah kita tidak peduli kepada dia? Inilah yang kita kena ubah tuan-tuan. Sama-sama kita jaga hubungan kekeluargaan. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat rahmat dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Dan ketika ini dah pun 4:27 minit petang, anda terus bersama saya pada ketika ini menemani anda di ruang udara Nasional FM. Dan untuk waktu ini juga anda terus juga bersama dengan saya sehingga ke pukul 5 petang nanti. Jom layan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

Sekiranya anda menerima berita atau maklumat melalui media sosial berbentuk mesej, video atau gambar, semak terlebih dahulu kesahihannya. Sekurang-kurangnya, periksa sumber dan bila berita tersebut diterbitkan. Sebar hanya yang benar, tidak pasti, jangan kongsi.

0: sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati dah pun 4.43 minit petang ketika ini. Kepada anda yang mengikuti kami di Jerantut Pahang, frekuensinya ialah 93.5. Terima kasih kepada anda. Hari ini sebenarnya hari yang sangat istimewa untuk kami di Nasional FM, sepenuh dengan penganjuran Fiesta Jiwa Malaysia Nasional FM Next Level 2026 yang telah pun berakhir tengah hari tadi. Dan terima kasih sekali lagi saya nak ucapkan kepada semua warga RTM yang hadir hari ini dan juga memeriah akan acara serta juga para-para penaja kami, iaitu kita ada Panasonic Malaysia, Aichong Coffee, Milo, Gardenia, Mami, Kek Malaya, Nasi Lemak Saberia, dan juga tidak dilupakan untuk agensi-agensi kerajaan yang turut bersama dengan kami sepanjang penganjuran Fiesta Jiwa Malaysia 2026. Antaranya kita ada Kemas, Pharma, Puspanita, LHDN, SPR, PDRM, ATM, Pejabat Kesihatan Lembah Pantai, JPN, juga PPZ dan juga JPJ. Dan terima kasih kepada anda, kepada seluruh tenaga kerja yang turut bersama-sama dengan kami pada hari ini. Terima kasih atas sokongan dan juga kebersamaan anda. Semoga kenangan hari ini akan sentiasa terus terpahat di hati. Dan untuk panduan anda juga, makluman anda tadi, kalau kata di awal-awal tadi saya maklumkan untuk geng kakak petang pada petang ini akan bersama dengan Azura, tetapi di saat-saat akhir pemain gantian kami iaitu Aida Jia akan masuk menemani anda sehingga ke pukul 8 malam nanti. Dan untuk itu juga, nampaknya sampai di sini sahaja ketempatan saya Izzy bersama dengan anda. Hari ini pun saya bersama dengan anda bermula jam 2 petang tadi sehinggalah ke pukul 5 petang nanti. Terima kasih juga kepada anda yang terus mengikuti perkembangan siaran kami bermula dari pagi tadi juga bersempena dengan Fiesta Jiwa Malaysia Nasional FM Next Level 2026. Anda yang tak dapat datang ke RTM ini, anda boleh ikuti tadi pagi tadi kita ada perkongsiannya juga melalui Tiga Suara dan juga melalui TikTok Live kami Nasional FM Sentiasa di Hati, dan juga melalui Facebook Live di Nasional FM kami. Dan untuk kata-kata terakhir sebelum saya berpisah, terima kasih atas kesetiaan anda. Saya mohon undur diri terlebih dahulu, jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih sekali lagi atas semua pengorbanan, atas kesetiaan yang telah pun anda berikan. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye.

sebuah lagu daripada Freedom untuk anda petang ini. Mulanya di sini. Assalamualaikum. Selamat petang ya. Suara ini akan temani anda dari jam 5 hingga 8 malam ya untuk hari ini. Pertemuan kita dah pun 30 September 2026, hari terakhir hari ini. Bulan September dalam tahun 2026, Aida Jia Akak Manis temani anda untuk Nasional Warna 5-8 malam ya. Apapun, tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, dalam kereta, sedang memandu, dari tempat-tempat kerja nak balik ke rumah, ataupun juga mungkin ada yang kena shift petang sama macam saya ni, hati-hati dalam perjalanan. Di Kuala Lumpur hari ini, petang ini hujan lebat tadi, jadi dalam keadaan jalan licin, basah tu, kena lebih berhati-hati, waspada. Semoga anda selamat sampai ke mana saja hala tuju anda petang ini, dan juga selamat sampai ke tempat-tempat kerja, mungkin ada yang masuk shift petang.

0: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Assalamualaikum dan selamat petang. Dimulakan laporan trafik petang ini, keadaan cuaca di kebanyakan lebuh raya dilaporkan hujan. Semua pengguna dinasihatkan agar memandu dengan lebih berhati-hati dan sentiasa berwaspada di atas jalan yang basah. Seterusnya, di keadaan trafik di Jabatan Pulau Pinang E36, trafik perlahan dari pulau menuju ke Perai. Manakala di Jabatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah E28, trafik masih bergerak lancar. Di lebuh raya utara selatan E1, trafik perlahan dari Bandar Kasia ke Bukit Tambun, Juru ke Perai. Trafik sesak dari Bukit Beruntung ke Rawang, Sesulan ke Malangan di kilometer 438.6 arah selatan. Kerja-kerja pengalihan sedang dijalankan. Seterusnya, di lebuh raya utara selatan E2, trafik perlahan dari Plaza Tun Sungai Besi ke Pusat Bandar, Plaza Tun Sungai Besi ke Kajang, Bangi ke Bandar Baru Bangi, Nilai Utara ke South Beach City dan dari Setia Tropika ke Pasir Gudang di kedua-dua arah. Di Tambak Johor E2, aliran trafik perlahan dari Malaysia menuju ke Singapura. Di lebuh raya NKBE E1, trafik perlahan dari Damansara ke Setia Alam dan dari Subang ke Damansara. Di lebuh raya Kesas E5, trafik perlahan dari Kewajipan ke Peratus Sunway di kedua-dua arah dan dari Highcom ke Bukit Rimau. Di lebuh raya Elite G6, trafik perlahan dari Gambuna Curve ke Putra Heights, Sifil ke Shah Alam dan dari Shah Alam ke Bandar Sarjana Putra. Di lebuh raya Grand Saga E7, trafik perlahan dari Taman Santek ke Bandar Tun Hussein On. Di lebuh raya Best Raya E9, trafik perlahan dari UPM ke KTM Sedang dan dari Sarawak Selatan ke Kuchai Lama. Di lebuh raya NPE E10, trafik perlahan dari Jalan Bangsa ke Pantai Dalam dan dari Sunway Pyramid ke Pesaran Jengka. Di lebuh raya LDP E11, trafik perlahan di sepanjang lebuh raya di kedua-dua arah. Di lebuh raya LKSA E13, trafik perlahan dari persimpangan Kota Kemuning ke Pesiaran Anglik Mukara. Di lebuh raya Se E18, trafik perlahan dari Country Head ke Unitan di kedua-dua arah. Di lebuh raya Max E20, trafik perlahan dari Kuchai Lama ke Seri Kemangan di kedua-dua arah. Di lebuh raya Spring E23, trafik perlahan dari Seksyen 17 ke Plaza Tun Damansara NKBE, Bukit Kiara ke Sri Hartamas dan dari Jalan Makruf ke Semantan. Di lebuh raya SKBE 26, trafik perlahan dari Aitam ke dan Pesiaran Utara ke Hospital Sedang di kedua-dua arah. Di lebuh raya GCE 35, trafik perlahan dari Persimpangan Kuang ke Plaza Tun Rawang Selatan dan dari Bukit Jelutong ke Jalan Munfuat. Akhir sekali, di lebuh raya KL Karak, lebuh raya Pantai Timur 1 dan 2 E8, trafik masih bergerak lancar. Pesanan keselamatan kepada pengguna lebuh raya, berhati-hati memandu ketika cuaca hujan dan jalan basah. Sentiasa fokus pada pemanduan dan awasi jarak selamat kenderaan anda. Pengguna motosikal dinasihatkan berteduh di motosikal shelter atau tempat berteduh khas apabila hari hujan. Elakkan berhenti di lokasi yang berbahaya atau melanggar undang-undang seperti di bawah jejambat tanpa lorong khas bagi mengelak risiko kemalangan yang tidak diingini. Ikuti perkembangan trafik semasa-semasa di aplikasi 7, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel, aplikasi X at LLM Info Traffic dan TikTok LLM Info Traffic, atau anda boleh menghubungi hotline LLM di talian 1-800-887-752 yang beroperasi dari jam 7 pagi hingga 10 malam. Sekian laporan trafik dari saya, Daniel, di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama Gia Kakak Petang di National FM.
0: Terima kasih laporan info trafik sebentar tadi bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
2: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.

yang sebegini ketika memandu, I just call to say I love you, kan? Tenang seketika petang-petang begini sambil kita memandu bawa kereta dalam perjalanan dari tempat kerja nak balik ke rumah, dengar pula lagu-lagu yang sebegini, kan? Dapatlah hilang stres seketika. Almaklum sajalah di Kuala Lumpur ni, tak dinamakan Kuala Lumpur kalau tak sesak sana sini, kan? Itulah Kuala Lumpur. Tambah lagi kalau hujan, biasanya petang-petang tu tambah lagi sesaknya menjadi luar biasa. Dan juga kalau dalam keadaan kita stres bila memandu, kita layan lagu-lagu yang kena pula dengan jiwa kita, hilang seketika rasa stres tu. Gitu. Tadi mungkin ada yang tanya, mana geng kakak petang? Mana geng kakak petang ada? Sesekali dia bagi saya pula, kan? Gitu. Apapun, terus teman berteman kita hingga jam 8 malam hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Mungkin ada kenangan di sebalik lagu ini. Lagu daripada kumpulan Search untuk anda petang-petang begini. Lagu ini judulnya Gadisku. Lagu yang memakan masa 5 minit 29 saat. Itu kalau lagu-lagu lama ataupun juga lagu-lagu retro, sememangnya durasinya sangat panjang ya. Ada yang sampai 6 minit, 5 minit. Kalau lagu-lagu baru, lagu-lagu terkini, biasanya 2 minit, 3 minit. Macam itulah keadaannya. Okey, petang-petang begini kita nak tengok ni siapa yang suri teman saya petang-petang begini. Kita ada Arnold Jafareji. Okey, kita ada Ita Chot di sini. Assalamualaikum, Aida Jakab Manis. Katanya selamat petang, selamat bertugas di Radio Nasional FM, sentiasa di hati dari Ipoh. Okey, Ipoh. Terima kasih Ipoh kerana hadir teman saya petang ini, Nida Wahida. Katanya selamat petang Aidaja untuk semua pendengar Nasional FM, sentiasa di hati Triple S kat sini. Kita ada Muhammad Ramli Jaafar juga sudi teman saya petang ini, Nani Ani. Katanya salam semua petang ni DJ Aidaja teman kita. 58 katanya jom kita layan lagu-lagu, borak santai. Kalau nak katakan borak-borak tu memang tak borak lah petang ni sebab saya seorang-seorang kan. Dia biasanya kalau kita borak-borak ni kita berdua, kita bertiga. Bolehlah kita borak kan. Ini saya akan sampaikan apa yang anda sampaikan kepada saya, insyaAllah ya. Okey, kita ada Rosila Safil, Nur Azila, Razak Balangi. Okey, kita ada Abdul Hadi. Abdul Hadi, Waalaikumsalam. Ya, saya selamat petang, selamat bersiaran di Nasional FM. Katanya semoga ceria selalu, insyaAllah. Kalau saya ceria, anda juga kena ceria lah kan. Kena sama-sama ceria. James Pengiran, Saljiah Piai, Abdul Rahman Man, Nenek Ani, Amboi. Hazrul juga, kita ada Muhammad Yusof, kita ada Razak Balangi, Muhammad Ramli Jaafar. Waalaikumsalam, panjang kat situ, apa tu, panjang-panjang tu. Princess Su, salam Rabu, katanya, kenapa pula Kak Manis petang ni? Tak mengapalah, sesekali kan, eksklusif petang ni, bersama dengan Kak Manis. Okey, Masya Rasul, waalaikumsalam, Nur Azila, terima kasih. Dan Muhammad Jasni Mon juga net mok. Kita ada siapa ni? Amat II katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ampang katanya gerimis. Oh, Ampang hari ni gerimis. Kalau di sekitar Angkasa Puri RTM tadi memang hujan lebat. Tapi sekarang ni alhamdulillah saya rasa dah reda. Sebab di luar sana saya tak nampak kan. Tadi cuma sebelum saya masuk konti tu memang hujan sangat lebat. Yeah. Dan kita ada Muhammad Ramli tadi dari Cheras. Kita ada juga siapa ni? Muhammad Ramli tadi. Oh, orang yang sama ya. Terima kasih. Panjang kat sini. Ya, betul. Tadi DJ Easy. Sekarang ni DJ Aida Jia. Macam itulah kami kan. Kami penyampai-penyampai ni akan bertukar-tukar ya. Sekejap Easy, kejap saya. Ada geng kakak petang, tiga suara. Macam itulah ya. Sebab siaran kami 24 jam tanpa henti. Okey, jom kita layan lagu ini. Lagu ini judulnya Jerat. Terus dengar kami Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, stand by suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.
2: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: It has been a Ducati domination.
2: Saksikan hanya di RTM.
4: Saya Siti Nohaliza mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya, download RTM Klik. Betul-betul cuma tau.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Nasional FM sentiasa di hati, tentu jadi Lembah Kelang ataupun juga di Kuala Lumpur ini 88.5 dan juga 95.3. Waktu-waktu begini, sedikit perkongsian ya dari portal berita RTM yang dapat saya kongsikan dengan anda petang-petang begini. Sebanyak 30 kawasan di Semenanjung Malaysia merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari ini. Johan Setia rekod IPU tertinggi 173, Shah Alam dan Ceras masing-masing 168. ASMC lapor banyak titik panas di Kalimantan dan juga Sumatera, satu titik panas di Sarawak, Jerebu rentas sempadan di Kesan. JAS pantau IPU. Titik panas dan Jerebu menyeru orang ramai jangan lakukan pembakaran terbuka dan lapor kecemasan 999 atau JAS di talian 1-800-882727. Dan sementara itu, Akta Kualiti Alam Sekeliling Pindaan 2024 denda dikenakan sebanyak RM25,000 hingga RM1 juta atau penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya. Sementara itu, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM menggerakkan seramai 12,927 anggota bagi menghadapi monsun timur laut MTL 2026-2027. Kesiapsiagaan APM diperkuat melalui aset operasi darat, air dan udara di seluruh negara. Operasi merangkumi 5 zon utama dengan pegawai operasi berfungsi 24 jam di negeri berisiko. Petugas APM sentiasa memantau keadaan untuk memberi tindak balas segera jika berlaku kecemasan atau bencana. Kesedaran komuniti ditekankan sebagai langkah awal mengurangkan kehilangan nyawa dan kerosakan atau kehilangan dokumen penting. Itu dia sedikit perkongsian yang dapat saya kongsikan dengan anda petang-petang begini menerusi portal berita RTM.

dan tinggal di Johor, layan kami di 105.7. Kalau susah nak cari frekuensi petang-petang begini, layan je menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma, tak kiralah walau di mana je anda berada kan. Cari je kami menerusi RTM Klik. Kalau yang berada di rumah mempunyai saluran Astro, layan kami di 869 dan juga frekuensi masing-masing di negeri masing-masing ya. Kalau di Johor tadi 105.7. Kalau rakan-rakan kita yang tinggal di Kelantan 101.9 ya. Hari ini alhamdulillah Fiesta Jiwa Malaysia National FM Next Level untuk tahun ini 2026 sangat-sangat meriah, bermula pukul 7 pagi tadi hingga pukul 1 tengah hari. Tempatnya di Wisma Radio ya, di foyer dan juga lobi Wisma Radio Angkasa Puri. Jadi pengarah bahagian program radio Saiful Zaman Yusof berkata penganjuran itu menggabungkan ya sambutan Hari Kebangsaan, Hari Malaysia dan juga Hari Sukan Negara menerusi pelbagai aktiviti yang melibatkan warga RTM, agensi kerajaan serta sektor swasta. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Okey, cukup-cukup meriah pagi tadi, bawa ke tengah hari. Ya, kita senam aerobik tadi ramai-ramai. Itulah antara pengisian kita untuk tahun ini, next level mendunia gitu kan. Apapun, jom kita layan lagu ini seketika daripada Allahyarham Datuk Nasir Wahab untuk anda. Petang-petang begini mungkin ada kenangan di sebalik lagu ini. Masih ingat tak lagi?

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.

0: Kaki bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.3.

dibawakan dengan mantap daripada Akasha dan juga Ani Suraya. Untuk anda petang ini hadirnya dirimu. Dan seperti biasa waktu petang-petang begini, kita dengarkan raudah untuk hari ini dengan tajuknya Rumah Tangga Bahagia, Cerminan Buat Negara Berkat. Ini merupakan bahagian satu yang diterbitkan oleh Fauzi Marzauki bersama dengan Ustaz Haji Jafri bin Abu Bakar Mahmudi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya waddin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqa bil haqq. والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقدار العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله Ma kana min ni'matin fa minallahi ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين yang saya muliakan Ustaz pengacara majlis, yang saya hormati Tuan Haji Matnayan bin Ramli, pengerusi Masjid Al-Muhsinin, Taman Desa. Yang saya hormati Ustaz Zulkifli bin Muhammad, Ketua Imam Masjid Al-Muhsinin, seluruh ahli dan kuasa masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah. Tajuk yang nak kita bincangkan pada malam ini berkaitan dengan keluarga bahagia yang membawa kepada barakahnya negara. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang Allah cerita tentang keadaan sebuah rumah tangga yang diidam-idamkan, yang dicita-citakan oleh setiap manusia, yang kita selalu sebut keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Ayat ini selalu kita baca dekat dalam kad kahwin, walimatul urus. Dia kata walimatul urus, dia jemput tuan puan atau mak ke kenduri semua tu, dia petik pun, selalu petik ayat ni, surah Ar-Rum ayat yang ke Allahumma salli Muhammad 21. Allah sebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya ialah dia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri ataupun pasangan hidup daripada jenis kamu sendiri, supaya kamu litas kuno, supaya kamu rasa tenang dengan dia, sallallahu alaihi Muhammad, dan sallallahu alaihi Muhammad hidup mesra dengannya, dan dijadikan di antara kamu suami isteri itu perasaan kasih sayang, mawaddah dan belas kasihan, rahmah. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Ada beberapa poin dalam ayat ni. Pertama, Allah menciptakan kita ni lelaki perempuan berpasang-pasang. Lepas tu Allah suruh kita, sallallahu alaihi Muhammad, cari pasangan hidup daripada bangsa kita sendiri. Bangsa ni bukan maksud Melayu-Melayu, Cina-Cina. Bangsa ni maksud manusia-manusia. Jangan duk pergi kahwin dengan jin. Tak tahulah duk cari bunian ke apakah. Nah, sebab kita ni tak sama. Walaupun Allah sebut wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadat kepadaku. Jin, manusia Allah jadikan untuk ibadat. Tapi jin dan manusia tak dijadikan Allah untuk berpasang. Nak duduk sekali tak boleh. Cara hidup berbeza, watak berbeza, Sayyidina Muhammad, cara makan berbeza, cara tidur beza, banyak benda yang berbeza, tak boleh. Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, bangsa itu bermaksud sallallahu alaihi Muhammad ialah di kalangan manusia sendiri, walaupun bangsa dia bangsa lain-lain. Kemudian daripada perkahwinan itu apa dia akan jadi? Dia litas kunu ilaiha, dia dapat ketenangan, dia panggil sakinah, sakinah. Kemudian dalam sakinah itu sendiri Allah SWT Muhammad wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, ada mawaddah kasih sayang, rahmah belas kasihan. So dalam ayat ni ulama menyebutkan bahawa sakinah itu satu keadaan yang dalam sakinah itu dia berpunca daripada dua perkara. Adanya mawaddah, adanya rahmah, maka keluarga itu akan jadi keluarga yang sakinah. Sekali kita tengok, kita akan bincangkan apa maksud sakinah, apa maksud mawaddah, apa maksud rahmah yang patut ada dalam keluarga kita ni. Kemudian Allah SWT Muhammad, inna fi dhalika la ayat li ayatin li qaumi yatafakkarun, sesungguhnya demikian itu mengandungi keterangan-keterangan menimbulkan kesedaran bagi orang-orang berfikir. Apa maksud keluarga sakinah tu? Sakinah itu sendiri bermaksud tenang, terhormat, aman, merasa dilindungi, penuh kasih sayang, pembelaan. Rumah tangga yang ada yang tu, dia panggil rumah tangga yang sakinah. Ada apa? Nombor satu sekali tuan-tuan, tenang, tenang. Kita kalau keluar daripada rumah kita, duduk dalam masyarakat, pergi kerja, kadang-kadang stres. Duduk kat jalan, lalu pantang salah sikit. Kadang tekan horn terlebih sikit, sagi dia marahlah, makilah, pukul, macam-macam lah. Hidup ni, kalau duduk kat luar ni rasa gelisah, rasa tak tenang, balik rumah jadi tenang. Tu keadaan rumah yang sepatutnya. Kalau tuan-tuan balik rumah, duduk dekat luar gelisah, duduk kat tempat kerja stres, balik-balik rumah lagi stres, tu ada benda tak kena kat rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah balik dah. Habis tu, takkan balik semalam, ni baru balik lah ni. Ha, baru balik. Habis tu, takkan baru balik, ni baru balik lah ni. Dah, dia kerja nak bergaduh. Balik rumah, suami tengok isteri macam singa, isteri tengok suami macam badak sumbu. Dia kira nak bergaduh, nak berkelahi je. Maksud dalam rumah kita ni tak ada tenang. Kalau rumah kita tak ada tenang, ada something wrong yang tak kena dalam rumah kita. Buat apa kalau berkahwin? Tuan-tuan tahu tak perkahwinan ni apa? Allah sebut dalam surah Furqan. Allah kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Tu doa yang Allah sebut dalam Quran yang pengharapan kita kepada perkahwinan. Doa tu semua tuan-tuan hafal. Baca pun tiap-tiap kali lepas sembahyang pun baca. Umur dah 80 pun baca juga. Rabbana hablana, wahai Tuhan kami, kurniakan kepada kami min azwajina, daripada pasangan hidup kami. Tu dia doa tu. Isteri sebelah dia, amin. Bukan minta yang baru, minta yang tu lah. Ni kata abang jangan duduk doa, doa tu nah, tu minta pasangan hidup apa lagi. Ni duk ada sebelah dah. Dak yang abang maksudkan yang ni lah ni, yang duk ada ni. Oh saya ke? Ha dialah. Ha ni. Wa dhurriyyatina, zuriat keturunan. Maksudnya kalau zuriat keturunan bukan takat anak. Cucu, cicit, dapat cicit apa? Cucut. Tak tahulah apa. Kalau sebut zuriat, zuriat itu maksud dia apa? Anak, cucu, cicit, apa, piut, itu dan nak dapat anak, cucu, cicit, piut yang menjadi penyejuk mata, penawar hati, dia bermula daripada permulaan perkahwinan. Dia bukan tiba-tiba dapat anak baik, tak, start waktu akad nikah tu, apa niat kita dengan perkahwinan tu? Tuan-tuan pergi kerja, tuan-tuan ada niat. Apa tuan-tuan niat? Niat nak dapat gaji, niat nak apa, bayar kereta, bayar rumah, nak ada rumah sendiri, nak ada apa. Tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan kerja niat apa? Nak dapat pendapatan lah. Maka apa kita buat? Kita kerja sungguh-sungguh. Kita tak mengulang atau mengulang. Pergi kerja, tadi tak pergi kerja, pergi duduk. Tahu pasal apa ni? Nak jaga sakit tak kena buang kerja. Sakit tak kena tindakan. Pasal apa? Pasal niat dia, dia nak kerja sungguh-sungguh untuk dia dapat tu. Tuan-tuan kahwin pasal apa? Kita akan bertindak pada perbuatan kita atas niat apa kita buat. Kalau niat kita ni macam kerja tadi lah, nak yang tu, kita akan bersungguh buat itu. Berapa orang di kalangan kita yang waktu mula-mula kerja itu dia niat kerana Allah? Cuba abang, cuba angkat tangan. Siapa yang mula-mula kerja lo ni, waktu dapat kerja tu, aku kerja ni kerana Allah, tidak kerana yang lain. Sebab dia tahu kalau dia niat kerana Allah, gaji dia dapat juga. Tak tahu kot malam ni esok pergi kat pejabat dah dengar pasal niat kerana Allah ni. Esok dia pergi kat pejabat jumpa bos-bos, malam ustaz duk cerita pasal niat kerja kerana Allah. Esok bulan depan ni tak payah bagi gaji saya lah. Bos ambil lah. Bos kata alhamdulillah. Ajak lagi kawan-kawan boleh pergi dengar lagi kisah tu. Dia kata, dah bukan maksud tak payah ambil gaji. Ambil lah gaji tu. Sebab kalau dia niat kerana Allah, gaji dia tetap dapat. Kalau dia nak kerana Allah, apa bonus ke apa benefit yang orang lain dapat, dia pun dapat. Cuma bezanya dia dapat pahala, pahala, pahala pada setiap, dan pekerjaan dia akan jadi berkat.
1: Allahumma

0: Limas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Tunaikanlah perintah Allah, jauhilah sesuatu.

Semua lagu daripada Fauzia Latif untuk anda petang-petang begini. Lagu ini judulnya Tiada Nokta Cinta. Lagu ini dirakam ya pada tahun 1991 tahun 90-an untuk anda petang-petang begini. Nasional 58 untuk hari ini. Dan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk rakan-rakan kita yang tinggal di Kota Kinabalu Sabah. Tepat pukul 6.09 minit malam. Wilayah Persekutuan Labuan 6.12 minit malam. Kuching Sarawak 6.34. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Waktu solat fardu maghrib untuk hari ini 7.08 minit malam.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Nasional FM. Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
0: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
1: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
1: Jadi pakai jersey, ajak kawan, stand by suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
0: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
1: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
0: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: It has been a Ducati domination.
2: Saksikan hanya di RTM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Malaysia masih menunggu maklum balas Indonesia berhubung tawaran penggunaan aset negara bagi membantu memadam kebakaran di wilayah terjejas akibat bencana itu. Menurut Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil, perkara itu dibangkitkan timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ketika mengadakan pertemuan dengan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto baru-baru ini. Wisma Putra dalam pada itu turut menghantar nota rasmi kepada pihak Indonesia namun masih belum menerima sebarang maklum balas. Program Madani Fellowship 2026 menjadi platform strategik dalam mencungkil dan membentuk bakat muda berpotensi sebagai barisan pemimpin masa depan negara yang bukan sahaja berkualiti dari segi intelektual, malah kukuh jati diri, mental dan sahsiah. Menteri Belia dan Sukan, Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, program itu merupakan usaha untuk membina generasi yang bertamadun dari segi fizikal, akal, mental dan jiwa menerusi penerapan nilai Madani. Pihak sekolah, khususnya warga pendidik serta guru bimbingan dan kaunseling, diseru agar terus memainkan peranan aktif dalam mewujudkan suasana persekitaran yang membolehkan pelajar berasa selamat untuk bersuara. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Lim Hui Ying berkata, keyakinan pelajar bahawa kebimbangan mereka akan dikendalikan dengan penuh empati serta serius adalah kunci utama kepada pembentukan sekolah yang selamat dan dipercayai. University Sains Malaysia, USM, melonjak ke kelompok 350 universiti terbaik dunia apabila menduduki tangga 326 dalam penarafan Times Higher Education's World University Rankings 2027. USM dalam kenyataan memaklumkan pencapaian itu meletakkan universiti berkenaan dalam kelompok 15% teratas daripada 2,297 universiti dalam senarai berkenaan. Komponen pengantarabangsaan kekal sebagai kekuatan paling menonjol universiti itu apabila mencatat skor 80.4 berbanding 76.5 pada edisi sebelumnya. Seramai 12,927 anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM digerakkan bagi menghadapi Monsun Timur Laut 2026-2027. Ketua Pesuruhjaya IPM Muhammad Abidin Abdul Rahman berkata, kesiapsiagaan itu turut diperkukuh menerusi aset operasi darat, air, udara di seluruh negara. Ia bagi membolehkan pihaknya bertindak balas segera sekiranya berlaku kecemasan atau bencana. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sentiasa di hati.
1: Kita tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
2: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
3: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
4: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi. Wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 23 hingga 26.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh serta tunduk taat menunaikan ibadat kepada Tuhan mereka dengan khusyuk, mereka itulah ahli syurga, mereka kekal di dalamnya.

Bandingan dua golongan yang kafir dan yang beriman itu samalah seperti orang yang buta serta pekak dengan orang yang celik serta mendengar. Kedua-dua golongan itu tidaklah sama keadaannya. Setelah kamu mengetahui yang demikian, maka tidakkah kamu mahu mengambil peringatan dan insaf?

Dan demi sesungguhnya, kami telah utuskan Nabi Nuh, lalu ia memberitahu kaumnya dengan berkata, sesungguhnya, aku ini seorang rasul pemberi amaran yang nyata kepada kamu.

0: Iaitu janganlah kamu menyembah melainkan Allah. Sesungguhnya, aku bimbang jika kamu menyembah yang lainnya. Kamu akan ditimpa azab yang tidak terperi sakitnya pada hari pembalasan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: Penyiaran JAKIM
1: Nidaul Islam.
2: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bila sebut kepribadian Muslim, sebagai seorang Muslim tuan-tuan, apakah kita kena ada yang utama sekali? Haruslah kita berakhlak yang baik. Tapi hal ini tuan-tuan bukan akhlak kepada orang luar. Nak sebutkan hari ini adalah akhlak berkenaan dengan adik-beradik. Ni ramai orang kita ni kan, yang dengar orang luarnya baik sungguh je tak? Jumpa salam cium tangan saja kan? Hari-hari duk WhatsApp tanya khabar sebagainya. Tapi adik-beradiknya tak ambil peduli tuan-tuan. Ini kita kena ingat bahawa memutuskan hubungan dengan adik-beradik ini merupakan satu dosa besar. Satu dosa besar, satu kesalahan yang serius. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Al-Zahabi ada menyebutkan hal ini. Salah satu dosa besar ialah memutuskan hubungan kekeluargaan ataupun dikenali sebagai hubungan silaturrahim. Maka sebagai Muslim tuan-tuan, apa kita kena buat ni Ustaz? Kita kena sentiasa menjaga hubungan yang baik bersama adik-beradik kita. Orang Melayu kata apa tuan-tuan? Air yang dicincang tidak akan putus. Begitulah hubungan kita dengan adik-beradik. Sejauh mana kita bergaduh pun, bertekak pun, tak akan putus hubungan darah daging kita ataupun dikenali sebagai silaturrahim. Haruslah kita sentiasa bertanya khabar, memberi bantuan kepada mereka jika mereka perlu. Maknanya kita saling membantu antara satu sama lain. Inilah yang dituntut dalam agama kita tuan-tuan. Bukan sahaja kita buat baik kepada orang lain, tetapi lebih utama kepada adik-beradik kita. Dan begitu jugalah afdolnya sedekah kita ialah kepada adik-beradik yang berdekatan dengan kita. Maka sama-sama kita fikir-fikirkan apakah yang telah kita buat untuk adik-beradik kita selama ini. Adakah kita telah bantu dia? Adakah kita tidak peduli kepada dia? Inilah yang kita kena ubah tuan-tuan. Sama-sama kita jaga hubungan kekeluargaan. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat rahmat dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam
0: #penyiaranjakim

Sebagai panduan kita bersama muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan, telah masuk waktu solat fardu maghrib untuk hari ini tepat pukul 7:08 malam bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, stand by suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

0: sentiasa di hati.
1: Ya, Nasional FM sentiasa di hati. Masih lagi anda dihiburkan dengan lagu-lagu 80-an dan juga 90-an ya. Dah malam kita, jadi waktu-waktu begini saya percaya ramai yang dah mula memikirkan untuk makan malam ya. Mungkin dah berfikir apa yang nak dimakan untuk malam ini bersama dengan keluarga ataupun juga mungkin bersama dengan kawan-kawan ataupun juga mungkin makan sekadar mengalas perut di tempat-tempat kerja, masih lagi bekerja. Sambung kerja katanya dari petang bawa ke malam kan. Apapun tak kira walau di mana saja anda berada, apapun jua perkara yang anda lakukan, melekat terus bersama kami Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa esok ya, seperti biasa kita ada Alpha 2.0 untuk esok 1 Oktober 2026. Jadi saya nak kongsikan dengan anda di mana untuk Alpha 2.0 betul esok, ya betul. Sekolah bukan sekadar tempat menimba ilmu tetapi ruang penting sebenarnya dalam membentuk masa depan anak-anak. Jadi prasarana sekolah yang selamat, selesa dan juga kondusif menjadi asas kepada pendidikan berkualiti. Jadi sejauh manakah tambahan peruntukan juga diberikan oleh kerajaan dapat diterjemahkan kepada kemudahan sekolah yang lebih baik demi kesejahteraan murid dan juga guru-guru. Jadi jangan lupa untuk anda ikuti Alpha 2.0 mengenai naik taraf sekolah memacu pendidikan berkualiti. Esok jangan lupa ya, pada pukul 10.30 pagi hari Khamis 1 Oktober 2026 hanya di Nasional FM sentiasa di hati.

Sebuah lagu daripada Eddie Hamid untuk anda. Segalanya telah berakhir. Mungkin ada kenangan ya di sebalik lagu ini. Kata orang, dalam lagu ada kenangan ya. Pastinya ada kenangan-kenangan yang tersendiri, mungkin zaman ketika persekolahan ya, ataupun mungkin juga kenangan di sebalik mula bekerja kan. Kadang-kala ada juga kenangan tu bukan sekadar kita ingat hanya untuk itu, tapi bila kita dengar kembali lagu-lagu yang mungkin pada masa itu adalah zaman sekolah kita, zaman kita mula bekerja, terimbau kembalilah kenangan-kenangan itu di sebalik lagu-lagu yang kita dengarkan ya. Anda yang tinggal di Pulau Pinang, di Perlis, di Kedah, tu dia pakai mai dengar Nasional FM di 100.5. Jadi kalau susah nak cari frekuensi, layan je kami menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma, cari je kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Menuju Grand Prix 2026, pelbagai program, satu kemeriahan ya. Jadi kemeriahan Grand Prix untuk tahun ini 2026 turut disemarakkan menerusi program Sisipan, yang mana mengangkat elemen sukan, kebudayaan, kraft dan juga hiburan ya, daripada Circuit Dash KBS X SIC Run 2026, Citra Warna Speed Festival, juga MICF 2026 hingga F1 Team Fan Festival, Lita Rasa Madani Rio Pit Stop juga diadakan, jualan food truck ya, jualan makanan di Selangor Mega Food Fest 2026. Di mana lagi kalau bukan di Sepang, Putrajaya, Kuala Lumpur. Jadi Grand Prix bukan hanya untuk ditonton ya, tetapi juga untuk diraikan bersama. Jangan risau, di sebalik anda menonton Grand Prix yang bakal diadakan nanti, ada juga festival jualan dan bermacam-macam lagi. Jadi nantikan, masanya akan tiba nanti untuk Grand Prix 2026, pelbagai program, satu kemeriahan, semuanya untuk anda, rakyat Malaysia. Okeylah, jom kita layan lagu ini seketika. Tetap dalam jiwa, terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

Untuk jam yang terakhir, untuk minit-minit terakhir saya bersama dengan anda hari ini menerusi Nasional Warna 5 hingga 8 malam. Kejap je lagi adik paling bongsu di Nasional FM ini akan bersama dengan anda. DJ Reza dah sedia menanti tu sampai tertidur-tidur kat luar sana. Penat, katanya penat sebab hari ini kita mendunia. Gitu kan. Albiana, kita ada rakan kita Albiana. Saya kakak Lia, anak istimewa autism. Katanya salam segulai sejalai Kumang Sarawak, hadir dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok Sarawak. Katanya selamat mendengar Nasional FM sentiasa di hati ini untuk DJ yang bertugas dan juga kembali bersua lagi. Semoga kita mengakhiri bulan September dengan lebih sempurna dan juga keceriaan hati senyuman kita ialah kan. Hari ini hari terakhir kita berada dalam bulan September, bulan 9 dalam tahun 2026. Esok kita melangkah ke hari baru, ke bulan baru, 1 Oktober 2026 ya. Dan kita ada Janet Zai, Muhammad Jasnimon. Kita ada juga Amak II kat sini. Katanya, Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi bersama kami Nasional FM sentiasa di hati. Agustina Agon katanya, salam katanya, selamat bertugas untuk Aida Jia dari Kuching Sarawak. Oh, Kuching Sarawak, tadi pun Sarawak. Ramai betul. Macam mana ya? Macam mana cakap macam Sonic tu? Saya lupa pula kan cara dia cakap tu. Bila kita dengar orang Sarawak ni bercakap kan, ralit kita mendengarnya. Macam, wish, sedap je kan. Dia setiap negeri ada loghat masing-masing kan. Kalau kita pergi Kelantan dengan loghatnya, kalau kita pergi ke Negeri Sembilan dengan loghatnya, Sarawak cara mereka bercakap lah kan, loghat Sarawak. Jadi begitulah cara kita hidup di Malaysia ni, penuh dengan adat, dengan penuh dengan budayanya, cara cakapnya, makanan-makanannya. Di Sarawak apa makanan yang sedap, di Negeri Sembilan apa makanan yang sedap, di Kelantan juga begitu kan. Itulah Malaysia. Jadi jom kita layan lagu ini, sebuah lagu daripada Khairul Idlan. Aduhai, lagu sedih pula. Aku Yang Kau Panggil Sayang.

Tiba-tiba je bau wangi dekat konti ni. Itu tandanya orangnya dah sampai. Lepas ni bersama dengan DJ Reza akan temani anda untuk jam yang seterusnya. 8 hingga 12 tengah malam dan saya Aida Jia. Hanya di sini saja yang dapat saya temankan anda. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari Jumaat nanti. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.

Alif dengan lagunya Swipe untuk anda 87 minit malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama dengan Reza untuk Nasional Malam, edisi malam ini hari Rabu 30 September 2026, penghujung hari untuk bulan September edisi tahun ini juga 1448 Hijri. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat yang baru sampai rumah. Alhamdulillah, santai kita berhibur terus. Layan terus berhibur Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih Aida Jaya yang terus bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Warna, siarannya 5 petang hingga 8 malam, yang akan terus menemani sepanjang perjalanan anda pulang kerja ataupun dalam perjalanan ke tempat kerja dan sebagainya. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik dan dipermudahkan segala urusannya. Baik, perkongsian info semasa diambil menerusi portal berita RTM. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pelaksanaan gaji minimum diteliti secara menyeluruh sebelum sebarang keputusan atau pengumuman dibuat berhubung perkara itu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata penelitian itu meliputi beberapa aspek termasuk tempoh pelaksanaan, kumpulan pekerja serta sektor yang akan terlibat. Beliau berkata mesyuarat Jemaah Menteri hari ini turut mengambil kira pandangan pelbagai pihak termasuk Persekutuan Penggilan-Penggilan Malaysia FMM yang sebelum ini mengeluarkan kenyataan berhubung isu gaji minimum. Perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, pelumba berbasikal trek negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri menghadiahkan pingat gangsa buat kontijen Malaysia dalam acara Kirin Wanita pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 hari ini. Pada aksi di final di Velodrome Izu, pelumba berusia 23 tahun itu menampilkan kayuhan bertenaga untuk menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dan pingat itu menamatkan kemarau Malaysia dalam acara Kirin Wanita di Sukan Asia, selain menyamai pencapaian Fatihah Mustafa yang meraih pingat perak pada edisi Incheon 2014. Perkongsian info semasa yang dikongsikan kepada anda ini diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita lebih terperinci, nantikan berita utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 8.17 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bila sebut kepribadian Muslim, sebagai seorang Muslim tuan-tuan, apakah kita kena ada yang utama sekali? Haruslah kita berakhlak yang baik. Tapi hal ini tuan-tuan bukan akhlak kepada orang luar. Nak sebutkan hari ini adalah akhlak berkenaan dengan adik-beradik. Ni ramai orang kita ni kan, yang dengar orang luarnya baik sungguh je tak? Jumpa salam cium tangan saja kan? Hari-hari duk WhatsApp tanya khabar sebagainya. Tapi adik-beradiknya tak ambil peduli tuan-tuan. Ini kita kena ingat bahawa memutuskan hubungan dengan adik-beradik ini merupakan satu dosa besar. Satu dosa besar, satu kesalahan yang serius. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Al-Zahabi ada menyebutkan hal ini. Salah satu dosa besar ialah memutuskan hubungan kekeluargaan ataupun dikenali sebagai hubungan silaturrahim. Maka sebagai Muslim tuan-tuan, apa kita kena buat ni Ustaz? Kita kena sentiasa menjaga hubungan yang baik bersama adik-beradik kita. Orang Melayu kata apa tuan-tuan? Air yang dicincang tidak akan putus. Begitulah hubungan kita dengan adik-beradik. Sejauh mana kita bergaduh pun, bertekak pun, tak akan putus hubungan darah daging kita ataupun dikenali sebagai silaturrahim. Haruslah kita sentiasa bertanya khabar, memberi bantuan kepada mereka jika mereka perlu. Maknanya kita saling membantu antara satu sama lain. Inilah yang dituntut dalam agama kita tuan-tuan. Bukan sahaja kita buat baik kepada orang lain, tetapi lebih utama kepada adik-beradik kita. Dan begitu jugalah afdolnya sedekah kita ialah kepada adik-beradik yang berdekatan dengan kita. Maka sama-sama kita fikir-fikirkan apakah yang telah kita buat untuk adik-beradik kita selama ini. Adakah kita telah bantu dia? Adakah kita tidak peduli kepada dia? Inilah yang kita kena ubah tuan-tuan. Sama-sama kita jaga hubungan kekeluargaan. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat rahmat dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Bye, bye, bye. Alhamdulillah anda bersama dengan Abang Bat. Dan hari ini topik sangat relevan dalam dunia moden, iaitu bagaimana kita boleh mengurangkan screen time dengan gadget, terutamanya untuk orang dewasa. Selama ini kita selalu bincang untuk anak-anak tu, macam mana nak bagi anak-anak kurang ketagihan gadget dan sebagainya. Kali ini mak ayah pula macam mana pula orang dewasa kita boleh bantu untuk kurangkan screen time mereka. Kalau kita tengok kajian menunjukkan rakyat Malaysia secara purata menghabiskan lebih 9 jam sehari di hadapan skrin, dan ini lebih tinggi daripada purata global, iaitu 6.5 jam. Jadi jom anda kena belajar 3 cara kita untuk kurangkan screen time dan hidup lebih produktif. Cara yang pertama, tetapkan had waktu skrin dan gunakan screen time tracker. Ramai yang tak sedar berapa banyak masa dihabiskan dengan telefon, dan salah satu cara paling berkesan adalah dengan menggunakan aplikasi penjejak masa skrin dan menetapkan had masa untuk penggunaan tertentu. Kajian dari Journal of Digital Wellbeing menunjukkan bahawa individu yang menggunakan hard screen berjaya mengurangkan penggunaan mereka sebanyak 25% dalam tempoh 3 bulan. Jadi mereka hardkan masa untuk menatap screen. Contoh, kita gunakan fungsi screen time untuk pengguna Apple atau Digital Wellbeing untuk pengguna Android untuk menetapkan had masa bagi media sosial dan hiburan. Ataupun satu lagi, kita gunakan mode do not disturb atau focus mode untuk mengurangkan gangguan. Boleh? Dia macam ni lah. Kalau telefon ada battery saver, kita pun kena ada focus saver. Kita kena selamatkan fokus kita, otak kita. Boleh? Cara yang kedua, gantikan aktiviti skrin dengan aktiviti fizikal atau sosial. Salah satu sebab kita ketagih skrin ialah tidak ada aktiviti lain yang lebih menarik. Betul tak? Jadi, gantikan masa tersebut dengan aktiviti yang lebih sihat. Seperti apa? Bersenam, baca buku, atau meluangkan masa bersama keluarga. Kajian dari University of Cambridge menunjukkan bahawa aktiviti fizikal sebanyak 30 minit sehari boleh membantu mengurangkan keinginan untuk melihat skrin secara berlebihan. Contoh, lepas ni letakkan telefon di tempat yang sukar dicapai sebelum tidur untuk elakkan scrolling tanpa henti. Nah, seterusnya, tetapkan screen free time, iaitu satu momen kita bebas dari skrin seperti waktu makan atau sebelum tidur. Boleh? Dan satu lagi, sertai kelas atau hobi baru yang tak memerlukan skrin seperti memasak, berkebun atau sukan ringan. Boleh? Dan cara yang ketiga adalah tukar skrin kepada sumber yang lebih berfaedah. Jadilah, kalau sukar untuk kurangkan skrin sepenuhnya, cuba tukar jenis kandungan yang kita tengok. Daripada kita scroll media sosial tanpa tujuan, lebih baik kita gunakan skrin untuk perkara yang lebih produktif. Contoh, kajian dari Forbes Digital Consumption Report mendapati bahawa orang yang menukar penggunaan skrin kepada pembelajaran atau kerja produktif lebih cenderung untuk tidak rasa ketagih terhadap media sosial. Jadi lepas ni, contoh apa kita boleh buat? Tukar media sosial kepada platform pembelajaran seperti YouTube Edu, Udemy atau podcast motivasi, dan kurangkan doom scrolling. Apa maksudnya? Kita scroll baca benda yang menyebabkan emosi kita makin lama makin negatif, kita rasa macam lagi tertekan, itu doom scrolling. Jadi kurangkan dengan kita menetapkan masa tertentu untuk media sosial. Contohnya hanya 20 minit sehari kita letakkan had siap-siap. Dan seterusnya, gunakan mood hitam putih ataupun grayscale mood di telefon. Ia boleh mengurangkan ketertarikan kepada skrin. Boleh? Jadi para pendengar sekalian, buat yang terbaik. Apa? Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.
2: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
3: Tersetia Nasional Malam.

Yeah. Kembali bersama dengan saya menurut Zee Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati untuk edisi malam ini. Semua yang terakhir hari ini, hari Rabu di pertengahan minggu ini, pertengahan hari. Semoga hari ini juga, malam ini juga, semoga anda dapat berehat dengan tenang, dapat lepaskan segala kelelahan, lepaskan segala stres yang anda lalui sepanjang hari. Pastinya dengan hiburan yang terbaik yang saya akan sajikan kepada anda semua. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami di Facebook, Instagram serta di TikTok untuk anda ikuti perkembangan terkini dan pelbagai kandungan yang menarik serta informasi yang sahih dikongsikan kepada anda yang masih lagi dalam pemanduan. Sentiasa berhati-hati, boleh rujuk info trafik yang dikeluarkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia, secara khususnya buat anda yang memandu di Lebuh Raya Utara Selatan di E2 exit 2 susulan berlakunya kemalangan di kilometer 305.3 arah selatan dari Sungai Besi ke UPM. Lorong kecemasan terhalang trafik juga sesak, jadi sentiasa berhati-hati. Untuk pendengar kita yang memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus kita berhibur, terus kita layan hiburan terbaik untuk anda, Nasional Malam.

0: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.
2: Langkah elak penyakit berkaitan banjir. Elak dari bermain air banjir. Pakai pelindung diri. Segera bersih diri jika terkena air banjir. Cuci tangan dan sentiasa jaga kebersihan diri. Jangan guna air banjir untuk pembersihan. Makan dan minum dari sumber bersih. Sentiasa jaga kebersihan pusat pemindahan. Pakai pelindung diri semasa pembersihan selepas banjir. Dapatkan rawatan sekiranya demam dalam masa 30 hari selepas pembersihan banjir. Air banjir tercemar dengan limpahan najis dari tangki septic.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas buktamadkan pelaburan fasa 2 LNG Kanada. Pelaksanaan gaji minimum diteliti secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ahmad Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dengarkan Bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam. Nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Dan 16 minit malam waktu Wedi bersama-sama dengan Reza menerusi Nasional Malam untuk edisi malam ini. Pastinya akan terus menghiburkan anda dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan Bersama 2.0. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah buat kita, malam yang terbaik buat kita. Selamat bertenang semua yang bertenang, yang tak bertenang yang bekerja. Jangan stres-stres, jangan kita rasa macam jangan kita anggapnya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah akan dihikmah serta nikmat yang baik buat kita semua, ya. Pastinya terus kekal siaran Nasional FM. Saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga 12.30 malam ini. Kita layan jiwa, kita layan perasaan, walaupun ianya hanya hiburan semata-mata, tapi kita berhibur bersama menerusi pilihan Bersama 2.0. Pastinya lagu-lagu nostalgia yang terus menghiburkan dengan kesyahduan lagu terbaik untuk malam anda pada malam ini. Yang masih lagi memandu, selamat mandu, semoga selamat sampai ke destinasinya. Seperti biasa, saya juga akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Dan anda boleh terus ikuti media sosial rasmi kami di Facebook serta di Instagram dan juga di TikTok rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Untuk pilihan kita yang pertama pada malam ini, bersama dengan pendengar kita dari Persi 16 Putrajaya, bersama dengan Ashrafin Syafiq Karhan dengan permintaan lagunya, sebuah dirangan lagu daripada kumpulan Sting, Kau Tetap Ku Hajati. Untuk hiburan kita pada malam ini, selamat malam semuanya dan selamat berehat, Usif Josesh dengan permintaan sebuah lagu daripada Ellie Katz, Setahun Sudah Berlalu. Kita berhibur terus lagu retro, lagu terbaik yang penuh dengan cerita, yang penuh dengan jiwa, diikuti lagu permintaan Mia Azmira, sebuah lagu daripada Thomas Arya dan Elsa Pitaluka, Satu Hati Sampai Mati. Hiburan terbaik, lagu terbaik dan informasi yang sahih, terus kita layan, terus kita berhibur. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA Asian Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, Yes dan Ilmu Chat.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Cinta Loka, Satu Hati Sampai Mati. 9.34 minit malam waktu ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam, pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menceriakan lagi malam anda. Malam tenang anda diselami dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu nostalgia. Menerusi pilihan bersama 2.0. Baik, ucapan pendengar kita menerusi ruangan komen di muka buku Nasional FM. Muhammad Arif Samsudin, selamat malam semuanya. Santai kita malam ini, layan Nasional Malam dengan lagu-lagu tangkap lento. Layan kita lagu terbaik. Nur Azila, assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Semoga ceria selalu kita. Walaupun dah malam, tetap dipermudahkan segala urusan anda pada malam ini. Sambil kita lepat kain, sambil kita minyakkan tempahan, sambil apa juga urusan anda dalam rumah ketika ini di rumah, yo. Sambil membuka Nasional FM, tidak kira di mana juga anda berada. Dari Terengganu, Abang Yusof kita, alhamdulillah, selamat malam. Masih lagi diberi ruang dan peluang untuk bernafas di muka bumi yang nyata ini. Happy selalu kita, sentiasa berhibur. Lagu terbaik menerusi Nasional Malam di Nasional FM. Mantap. Muhammad Azhar Harun ada bersama dari Kolim Kedah, Nuri Wi. Selamat malam semuanya. Santai kita berhibur pada malam ini. Marsa Saleh ada bersama. Ceria selalu kita dan segala dipermudahkan segala urusannya. Terbalik kan, semoga dipermudahkan segala urusannya dan dimurahkan rezeki, selalu diberikan umur yang panjang, amin. Masya Rasulullah hadir bersama Razak dan kita bersama dengan Prince. Selamat malam menerusi segmen Nasional Malam sehingga 12.30 malam bersama-sama dengan Reza. Kita berhibur lagu permintaan pilihan bersama, dan permintaan yang seterusnya hadir dari Bumi Kenyalang dari Sarawak bersama dengan Zakaria Sulaiman dengan permintaan sebuah lagu Helame dan juga Uji Rashid, Asmara Bergelora, lagu yang popular pada tahun 78. Hiburan kita pada malam ini, Nek Mong hadir bersama dengan permintaan sebuah lagu nostalgia, lagu tangkap lentok daripada kumpulan Spring, Cempaka di Rambulan, diikuti Nani Ani. Assalamualaikum semuanya, menerusi pilihan bersama saya pada malam ini dengan permintaan sebuah dengan lagu daripada Suhaimi Mio Hassan, Epilog Cinta dari Bromley. Terus kita berhibur lagu ciptaan Usman Ahmad, Asmara Bergelora, Nasional Malam.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Biar lambat, asal selamat.
3: Pamat tempe, belanja dengan motokar.
2: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.
4: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak. Merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

0: Siapa yang pernah bersyang gila, harap anda terasa lah ya. Bersama-sama dengan saya untuk jam yang berikutnya, 10-11 minit malam. Pastinya anda akan dihiburkan dengan koleksi lagu-lagu terbaik, lagu yang penuh dengan cerita, lagu yang penuh dengan nostalgia untuk hiburan kita di sebelah malam ini. Baru saja berhibur lagu ciptaan JS Kevin, dipublikan oleh kumpulan Wings untuk anda pada malam ini. Dan seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda diambil menerusi portal berita RTM, di mana Universiti Malaya UM mencipta sejarah sebagai universiti pertama Malaysia menembusi kelompok 200 terbaik dunia dalam Times Higher Education World University Rankings 2027 dengan menduduki tempat ke-194. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada UM atas pencapaian berkenaan yang disifatkannya mencerminkan kemajuan universiti itu dalam bidang pengajaran dan penyelidikan. Menerusi hantaran di Facebook rasminya, Dato' Sri Anwar berkata pencapaian tersebut membuktikan kemampuan institusi pendidikan tinggi negara meningkat daya saing di peringkat antarabangsa. Perkongsian yang seterusnya, luar negara. Usahawan Nigeria Aliko Dangote memulakan pembinaan kilang penapisan minyak bernilai $16 bilion yang dijangka mempunyai kapasiti memproses 700,000 tong minyak mentah sehari. Majlis pecah tanah projek itu disempurnakan oleh bersama Presiden Kenya William Ruto dan dihadiri pemimpin serantau termasuk Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed serta Presiden Uganda Yoweri Museveni. Lelaki terkaya di Afrika itu berkata projek berkenaan yang dijangka siap dalam tempoh 30 hingga 40 bulan menandakan lembaran baharu dalam perjalanan perindustrian benua tersebut. Kilang berkenaan dijangka membantu mengurangkan kebergantungan Kenya dan negara Afrika Timur terhadap import bahan api bertapis. Perkongsian info semasa ini dikongsikan kepada anda diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci dalam dan luar negara, berita utama 11 malam akan bersama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Terus kekal mendengarkan Nasional FM, anda akan dihiburkan dengan dendangan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 di Nasional Malam.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
3: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
2: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
3: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
2: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
3: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
2: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
3: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.
1: Pilihan bersama.

Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus berhibur bersama-sama dengan saya, Rosie Nasional, malam pada malam ini. Stay with me, Miki Mas Ubarah terus menghiburkan kita 10.34 minit malam. Untuk malam ini, selamat beristirahat semuanya. Selamat bertenang. Ada kawasan yang hujan lebat ketika ini. Sentiasa berhati-hati untuk anda semua yang memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang berada di rumah ketika ini, yang berehat, santai di rumah sambil menyiapkan pelbagai tempahan baju, tempahan songkok, dan juga yang melipat kain ketika ini. Baru ada mood nak lipat kain, ya. Sidai berbakul-bakul lu. Dan semuanya yang berniaga di sebelah malam ini, semoga dimurahkan rezeki selalu. Yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi, isu juga yang berperang di dapur ketika ini. Bunyi kuali tu sampai sini, Kak. Jangan ketuk kuat sangat. Dengar ni. Dan untuk pengkongsian dedikasi ucapan kita seterusnya menerusi Facebook page Nasional FM bersama dengan pendengar kita Noraini dengan ucapan Assalamualaikum Reza dan semua pendengar kita pada malam ini. Semoga dipermudahkan segala urusan dan selamat malam buat semua pendengar Nasional Malam pada malam ini. Semoga dalam rahmat Allah selalu, selamat berehat bersama keluarga dan insan tersayang. Ramli dari Ceras, Kuala Lumpur, terbaik kita. Semoga dipermudahkan segalanya, santai malam, layan Nasional Malam, diikuti Lin Roslinda. Semoga kekal bersemangat buat Reza hingga ke akhir siaran. Katanya nak lagu dari Thailand. Lagu Thailand, hayai bengkak dengar, yo. Siti Janaturahim juga ada bersama. Salam ceria selalu buat kita semua. Selamat beristirahat pada malam ini. Kita layan Nasional Malam. Izizi hadir bersama Bia Raja Tun, Tantari Damas Mira dari Sungai Besar Selangor. Itu antara perkongsian dedikasi ucapan kita. Dan permintaan lagu seterusnya, permintaan sahabat kita dari Batu Pahat Johor, Dan Mulyani, dengan permintaan sebuah lagu daripada Flybeats yang berjudul Kasih Berubah. Wan hadir dari Ipoh dengan permintaan sebuah lagu daripada G2, Rindu Dalam Sengsara. Dan permintaan Aiman dari Tawau Sabah, Taman Ria, dari tempat kerja. Terus kita berhibur layan Nasional FM dengan permintaan sebuah dendangan lagu Datuk Seri Siti Nurhaliza, Aku Cinta Padamu. Lagu yang penuh dengan cerita, lagu yang penuh dengan nostalgia, Kasih Berubah.

0: Langkah elak penyakit berkaitan banjir. Elak dari bermain air banjir. Pakai pelindung diri. Segera bersih diri jika terkena air banjir. Cuci tangan dan sentiasa jaga kebersihan diri. Jangan guna air banjir untuk pembersihan. Makan dan minum dari sumber bersih. Sentiasa jaga kebersihan pusat pemindahan. Pakai pelindung diri semasa pembersihan selepas banjir. Dapatkan rawatan sekiranya demam dalam masa 30 hari selepas pembersihan banjir. Air banjir tercemar dengan limpahan najis dari tangki septik.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Aku cinta padamu, sebuah lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Di penghujung jam ini, 10.52 bilik malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk anda masih lagi terus kekal berhibur. Tidak kira di mana juga anda berada ketika ini, di pelbagai lokasi, di frekuensi utama seluruh negara, utara, selatan, timur dan barat. Juga perkongsian untuk anda, ada beberapa kawasan bacaan IPU-nya tinggi ketika ini. Jadi sentiasa kenali gejala kesihatan akibat jerebu. Antaranya, terasa gatal-gatal di bahagian kerongkong dan sentiasa batuk-batuk, hidung berair dan kerap berusin, diikuti mata terasa pedih dan berair, kulit badan terasa gatal-gatal, terasa sakit dada, hidung berair dan juga terasa sukar untuk bernafas atau sesak nafas. Ini antara gejala kesihatan akibat jerebu. Jadi sentiasa peka dengan gejalanya, sentiasa kenali gejalanya dan peka terhadap kesan jerebu pada kesihatan. Pendedahan berterusan kepada jerebu boleh menjejaskan kesihatan kita. Selepas ini, berita utama 11 malam bersama dengan anda dari Pusat Berita Radio RTM. Teruskan kita berhibur dengan dengar lagu-lagu terbaik permintaan pendengar kita, lagu ciptaan Romy untuk anda, ringgit berjuta. Terus layan kita, terus berhibur untuk anda, hiburan terbaik dengan kesyahduan lagu terbaik. Nasional FM sentiasa di hati.

Kita sama-sama dengan saya untuk jam yang terakhir ini menerusi Nasional Malam 11.17 minit malam. Untuk anda semua, terima kasih masih lagi terus berhibur. Pastinya hiburan anda pada malam ini dengan kesyaduan lagu-lagu nostalgia yang terus menghiburkan kita menerusi pilihan bersama 2.0. Ada kawasan yang hujan lebat ketika ini, berhati-hati semuanya. Ada juga kawasan yang dinaiki air banjir. Sentiasa berhati-hati, jangan redah banjir tu ya. Kan tangga nebu pelik tu, satu kerja pula kan. Jadi sentiasa berhati-hati semuanya. Semoga semuanya selamat yang bertugas di luar kawasan. Jaga diri anda, yang berehat di rumah, yang santai di rumah. Tak perlulah kita nak risau ya. Semoga urusan anda dipermudahkan segalanya, insyaAllah mudah-mudahan. Sebelum saya akhiri siaran saya, perkongsian juga ucapan pendengar kita melalui ruangan komen di Facebook Raj Zarina. Selamat malam semuanya, semoga sihat dan ceria selalu. Terbaik kita santai malam ni, layan Nasional Malam sehingga ke penghujungnya. Dari Endau Johor, Abang Abdul Jalil kita, selamat malam semuanya, santai malam kita Salih Japiai. Hadir bersama dari Kuching, Sarawak, CMS Free, semoga dipermudahkan segalanya. Sunflower, selamat bertugas untuk anda semua yang bertugas. Sambil kita layan Nasional FM, Mayani Ima, Hamdan Arifin, salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Selamat malam, santai kita berehat malam ini. Dan Anizah Samin dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor, dengan cuaca sejuk berangin setelah berhentinya hujan tersangat lebat, angin ribut serta petik awal petang tadi hinggalah ke awal maghrib. Semoga semuanya selamat pulang dan selamat memandu dan selamat bertugas dengan cuaca yang tak menentu sekarang ni ya. Pastinya kita berhibur dengan santai malam ini menerusi Nasional Malam. Aris Abdul Jalil dari Kelang, Hadir Ramladin, Nozi Moses dan Agustina dari Kuching, Sarawak. Masih lagi kita terus dengan hiburan kita pada malam ini dengan permintaan pendengar kita Nida Wahida, sebuah dendangan lagu daripada Hujan Bila Aku Sudah Tiada, dan Khairul dengan permintaan sebuah lagu daripada Ratu Rock Malaya yang berjudul Puisi Hamba. Lagu ini dipublikan oleh Ella, dan yang seterusnya Ina dengan permintaannya, sebuah dendangan lagu daripada Maria Kiri, Without You. Hiburan terbaik untuk anda terus kekal berhiburan Nasional FM.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Pilihanku, pilihanmu jua, pilihan bersama.

19.32 minit malam waktu ini, barang kiri dengan lagunya Without You untuk anda. Selamat malam, selamat berehat semuanya sambil mendengarkan Azalan FM dengan pelbagai urusan dan tugasan anda di sebelah malam ini. Masih lagi dalam pemanduan, sentiasa berhati-hati untuk pendengar kita yang memandu. Ingat ya, jalan licin ni, jalan basah ni, janganlah mandu laju-laju malam-malam ni. Tenang-tenanglah aja ya, bersantai kita pada malam ini. Yang bekerja juga, semoga dia permudahkan segalanya dan segala urusan anda pada malam ini. Dan malam-malam ni saya tahu ramai yang badan dah penat tapi otak masih lagi scroll social media tu, scroll sampai depan rumah ataupun boleh dikatakan sebagai doom scrolling. Ataupun katanya sekejap lagi lah, 5 minit lagi lelap, tapi tangan duk scroll, tahu-tahu dah sejam. Itu dipanggilkan doom scrolling. Sebenarnya kadang-kadang kita cuma perlu berhenti scroll bila badan dah minta rehat ya. Jangan kita paksakan diri untuk scroll. Katanya nak FOMO dan nak lari daripada perkara-perkara yang tular dan sebagainya lah. Orang kata nak sentiasa up to date, tak payahlah, benda-benda tu tidak mengapa pun. Lebih baik kita rehat, kita tidur secukupnya, esok kita bangun segar, kita nak bekerja, nak bertugas. Itu adalah salah satu ibadah dalam hidup kita . Informasi dan hiburan terbaik untuk anda menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Terus kita berhibur, lagu ciptaan Izo Ekspedisi. Ini dah semangat perjuangan harmoni. Terus layan Nasional Malam.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

Dah sampai di penghujung jam bersama-sama dengan saya Ibn Rozi Nasional Malam untuk malam ini di hari Rabu 30 September 2026, hari yang terakhir untuk bulan September 2026, 1448 Hijriah, dan semoga esok 1 Oktober menjadi hari yang terbaik dan hari yang terindah buat kita. Selepas ini Mira akan sambung siaran menerusi Nasional Game Burung Hantu 12:30 malam sehingga 6 pagi. Sampai kita bersama lagi, sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan dan hiasi peribadi. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan selamat sejahtera geng burung hantu. Tepat jam 12.30 malam bermakna bermulalah tugas Mira untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kita ada 6 jam bersama. Bagi yang masih bekerja, sedang memandu, baru nak berehat ataupun memang jenis susah nak tidur awal, susah nak lelapkan mata, pastikan anda setia bersama Nasional FM sepanjang 6 jam berikut ni supaya Mira boleh menjadi teman anda. Terima kasih kepada rakan penyampai Reza Zikri yang telah menemani anda sebelum ini menerusi segmen Nasional Malam. Jadi kita akan isi pagi ini dengan lagu-lagu dan sembang santai supaya perjalanan 6 jam kita tidak terasa terlalu panjang. Terus kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Toba. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. 21 September.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Smells Like Teen Spirit daripada kumpulan Nirvana, National FM sentiasa di hati. Bagi anda yang sedang memandu waktu ini, Mira nak tinggalkan satu pesanan ringkas. Walaupun jalan mungkin nampak lebih lengang, tapi jangan terlampau selesa sampai terlupa had laju, ya. Pandu dengan tenang dan tumpukan perhatian pada jalan. Kalau mata dah mula rasa berat atau badan terasa terlalu letih, cari tempat yang selamat untuk berhenti dan berehat dahulu. Jangan paksa diri untuk terus memandu, okey? Macam yang Mira selalu pesan, tak apa lambat sedikit. Yang penting kita sampai ke destinasi dengan selamat. Mira akan temankan perjalanan anda menerusi Nansodong FM sentiasa di hati. Ini dia lagu seterusnya, Pelayaran daripada kumpulan Mei.

Hari ini Khamis 1 Oktober 2026 bersamaan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Hai, rasa macam baru je kita sambut awal tahun. Tahu-tahu sekarang dah masuk bulan 10, bulan Oktober. Dan tinggal beberapa bulan je lagi sebelum kita melangkah ke tahun yang baru 2027. Jadi mungkin ada azam awal tahun yang dah tercapai atau ada yang masih dalam perjalanan. Dan mungkin ada juga yang kita sendiri dah lupa pernah buat kan. Tak apa, masih ada masa. Sebenarnya kita tak perlu tunggu pun tahun baru untuk mula atau cuba semula. Tapi apa pun, semoga bulan baru ni bawa lebih banyak perkara yang baik untuk kita semua. Okay, teruskan bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia lagu daripada kumpulan Crystal, Bongkar.

0: sebagai pengguna media sosial, ada etika yang perlu anda ikuti juga. Antaranya,
1: jangan bergaduh kerana pergaduhan boleh menyebabkan tekanan jiwa.
0: Gunakanlah media sosial sebagai tempat berkongsi pendapat dan maklumat sahaja.
1: Juga berikan harapan bukan kecaman tau.
0: Elakkan bincang isu yang sensitif kepada setengah rakan anda. Kita tak naklah ada yang merajuk, ada yang marah, ada yang tersinggung. Kita tak nak macam tu tau. Jadi,
1: layarilah internet secara positif.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 1.05 minit pagi. Tak terasa pun dah sejam dah Mira ada bersama anda. Yang masih setia dari jam 12.30 malam tadi, terima kasih kerana terus menemani Mira. Kalau anda baru saja buka radio, selamat datang ke Game Burung Hantu. Jangan risau, perjalanan kita masih panjang. Mira akan ada sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi apa pun yang sedang anda lakukan waktu ini, teruskan sahaja sambil kita layan lagu bersama. Dan Mira akan menemani anda. Lagu seterusnya daripada kumpulan, bukan kumpulan maafkan saya, daripada Candy, iaitu Akan Kutunggu.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Welcome to the Black Parade daripada kumpulan My Chemical Romance. Baru saja anda dengarkan di National FM, sentiasa di hati. Macam mana tu? Dengar lagu tadi tu, ada rasa macam lebih bertenaga tak? Mira nak semua rasa bertenaga sebab kita baru je masuk bulan Oktober ni. Walaupun dah nak ke penghujung tahun, kita baru masuk bulan baru, kita mulakan dengan tenaga, semangat yang baru, okay? Tapi itulah, bila dah masuk bulan baru ni, Mira terfikir satu benda. Kadang-kadang kita sibuk sangat fikir apa yang belum selesai sampai terlupa sebenarnya banyak juga benda yang kita dah berjaya lalui sebenarnya, kan? Mungkin bulan lepas tak semuanya berjalan seperti yang kita harapkan, tapi sekarang kita dah pun masuk bulan baru. Jadi, untuk Oktober ni, tak perlu letak tekanan terlalu tinggi pada diri sendiri. Buat satu-satu, selesaikan apa yang mampu dan beri ruang untuk diri menikmati perjalanan itu. Okay, bulan baru, kita cuba lagi. Tapi ada satu benda yang anda perlu letakkan tekanan pada diri anda. Apa dia tu? Bayar hutang. Hutang jangan lupa, ya. Walaupun saya kata jangan bagi tekanan, tapi kalau anda ada hutang dengan sesiapa pun, jangan lupa untuk bayar hutang, okay? Lepas ni lagu daripada kumpulan Floor 88, Hutang. National FM, sentiasa di hati.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Baru saja tadi dimainkan lagu Malam Ini Kita Punya daripada kumpulan Bang Face. Malam ini geng burung hantu dan Mira punya. Kan? Okey. Sekarang pukul 1.47 minit pagi. Waktu macam ni kalau tengah buat kerja seorang-seorang, kadang-kadang benda paling kecil pun dah boleh jadi teman. Ada yang buka radio, ada yang buat secawan kopi, ada yang sambil bekerja sesekali tu tengok telefon, sekadar nak bagi suasana tak terasa terlalu sunyi. Sebab tu Mira rasa tak semestinya kena ada orang duduk sebelah kita baru kita rasa macam ada teman. Kadang-kadang cukup ada suara di radio dan lagu yang kita suka pun dah boleh buat kerja tu rasa lebih ringan. Jadi kalau anda sedang bekerja seorang pagi ni, anggap je Mira ada dekat situ temankan anda. Okay? Sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya, Mira nak menyapa rakan-rakan di muka buku yang telah meninggalkan komen di bawah posting yang Mira baru sahaja buat naik. Kita ada Itarozaya. Itarozaya kata, minum kopi Habatus Sauda Madu. Okay, so sebenarnya kalau di posting Mira ini yang Mira buat naik, Mira minta rakan-rakan pendengar untuk kongsikan dengan Mira apa cara anda hilangkan mengantuk bila kena berjaga sehingga pagi. Yelah, geng burung hantu ni kan ada yang mungkin perlu bekerja. Jadi Mira, macam Mira, Mira pun nak tahu juga apa tipsnya. Jadi Ita Rozaya kata, minum kopi Habatus Sauda Madu untuk menghilangkan mengantuk. Selain daripada hilangkan mengantuk, boleh juga mencegah dari penyakit asma, batuk dan dari jangkitan kuman paru-paru. Oh, okay. Mungkin insyaAllah boleh. Okay, kita juga ada Zai Zuraini. Katanya, salam dari Temerloh Pahang, kekal setia on GBH Nasional FM, sentiasa di hati layan. Terima kasih DJ Mira. Terima kasih juga, sentiasa layan Nasional FM, sentiasa di hati. Pak Su Omar kata, Assalamualaikum DJ Mira, waalaikumsalam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas di konti Nasional FM, sentiasa di hati. Geng Burung Hantu, semoga dipermudahkan urusan dan bahagilah selalu bersama Geng Burung Hantu. Siap bagi pantun lagi. Gagak burung hitam panjang ekor, terbang hingga pohon berangan. Selamat malam, selamat tidur. Mimpi yang indah jadi kenangan. Lah, rasa nak tidur pula dah dengan pantun ni kan. Okey, kepada yang masih berjaga, yang perlu bekerja, jangan tertidur pula ya. Okey, kita ada Noisa. Kak Noisa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mira manja manis dan geng GBH, selamat pagi berkonti Nasional FM, sentiasa di hati. RTM teman setia anda. Kita juga ada Nida Wahida. Assalamualaikum, selamat tengah malam. Waalaikumsalam. Dan DJ Mira dan semua pendengar setia GBH Nasional FM, sentiasa di hati. Dari Senai JB meluncur hadir menemani geng burung hantu hingga 6 pagi. Dia ada letak juga gambar seorang wanita dengan burung hantu. Adakah wanita itu awak, Nida Wahida? Sangat cantik. Kita juga ada Zek Pak Ayah. Salam GBH. Waalaikumsalam. Nenek Ani ada hantar gambar kartun burung hantu. Selamat beristirahat. Selamat beristirahat kepada mereka yang sedang rehat. Kita juga ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Waalaikumsalam. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM dalam segmen Geng Burung Hantu. Okey. Jadi lepas ini Mira akan terus menyantuni rakan-rakan di muka buku. Kepada mereka yang mungkin ingin berkongsi dengan Mira cara anda hilangkan rasa mengantuk, yang kepada yang perlu berjaga, boleh komen di ruangan komen Nasional FM, sentiasa di hati, di muka buku Nasional FM, sentiasa di hati. Nanti kita boleh kongsi sama-sama. Okey, nak teruskan lagi dengan lagu seterusnya, iaitu Duit daripada Kembara. Yalah, semua orang suka duit kan? Siapa tak suka duit? Jadi ini dia, Duit daripada Kembara, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang

0: FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 2:02 minit pagi. Dah 2 jam kita bersama dan sekarang kita nak tukar sedikit suasana. Kalau dari jam 12:30 malam tadi sehingga pukul 2 tadi, kita layan lagu-lagu yang lebih bertenaga. Masuk jam kedua ni, kita nak perlahankan sedikit rentak dengan lagu-lagu yang lebih, orang kata, mellow atau sedih. Memang bagi Mira agak kena dengan suasana waktu ni. Keadaan dah makin tenang. Jadi kita bagi telinga dan fikiran berehat sedikit dengan lagu-lagu yang rentaknya lebih perlahan tapi menusuk kalbu. Yang sedang bekerja, teruskan. Yang sedang memandu, hati-hati di jalan. Mira masih ada menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Ini dia lagu yang bertajuk Tragedy October. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Takdir dan Waktu daripada kumpulan Mega. Sekarang pukul 2.22 pagi dan Mira nak sambung menyapa ataupun menyantuni rakan-rakan pendengar Nasional FM Sentiasa Di Hati yang meninggalkan komen di muka buku Nasional FM Sentiasa Di Hati. Kita ada UOPS, Salam Mira, adik manis dari Kuala Terengganu hadir. Waalaikumsalam. Kita ada Abang JJ Gemas, layan GBH di Nasional sampai jam 6 pagi. Okey, pastikan anda layan sehingga 6 pagi. Okey, teman ke Mira. Kita ada juga Nikmat, selamat pagi DJ Mira dan rakan sahabat geng burung hantu semua. Layan Nasional FM Sentiasa Di Hati, Kota Baru hadir. Kita juga ada Timbul Tawau. Katanya Timbul dari rumah Tawau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua rakan-rakan Nasional FM. Buat DJ Mira, selamat bertugas. Kepada mereka yang bertugas, selamat bertugas juga. Kita ada juga Princess Su. Hai semua, jom layan Nasional GBH 12 hingga 6 bersama DJ Kak Mira. Dia juga hantar Have a Beautiful Thursday. Semoga hari ini akan menjadi hari yang ceria untuk anda. Kita juga ada Izzati Zati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam DJ Mira. Salam dari Kundas Sang Sabah. Kita juga ada Razak Balangi. Assalamualaikum DJ Mira. Selamat tengah malam kami. Selamat bertugas. Terima kasih. Kita juga ada Jamal Aloha. Assalamualaikum GBH bersama DJ Mira. Sampai 6 pagi. Layan. Okey. Layan. Okey. Pastikan anda layan. Kita juga ada Biah Biah. Sadong Jaya Semarahan Sarawak. Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran DJ Mira di Nasional FM bersama GBH. Semoga kita semua sihat, dipermudahkan segala urusan. Thank you DJ Mira. Nasional FM sentiasa di hati. Semoga kita semua dipermudahkan urusan dan juga dilancarkan rezeki. Amin, amin. Kita juga ada Matahari Bersinar. Wow, nama dia Matahari Bersinar ya. Katanya, Assalamualaikum dan selamat tengah malam Mira sayang. Oh, Mira sayang. Hadir dari Changlun, Kedah. Layan GBH hingga ke akhir siaran. Saya suka ni bila dengar baca komen-komen kata nak layan sehingga akhir siaran. Saya teman anda, anda juga teman saya. Kita juga ada Tantari dan Mas Mira dari Sungai Besar. Hai. Kita juga ada Razak Balangi, jom layan dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik bertemankan DJ Mira menerusi segmen Nasional GBH hingga ke 6 pagi. Kita juga ada Daniel Abdul Jalil Tawau. Selamat malam DJ Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadirkan diri dari negeri di bawah bayu. Geng burung hantu, semua lagu-lagu menarik ba. Okey, mantap. Okey, saya akan sambung menyantuni lagi selepas ini. Okey, sekarang kalau kita dah masuk jam kedua ni, dia dah masuk apa ni, kata lagu melo atau sedih macam ni. Kadang-kadang bukan lagu je yang jadi perlahan, fikiran kita pun dah mula pergi macam-macam tempat dah. Tiba-tiba teringat cerita lama, orang yang dah lama kita tak berhubung, ataupun satu momen yang kita ingat kita dah lupa tapi tiba-tiba teringat. Kan tak salah nak terkenang sekejap, cuma jangan sampai lepas dengar lagu terus tiba-tiba buka telefon, cari nama seseorang yang tidak perlu kita ingat dah. Tiba-tiba dia type pula, awak dah tidur ke? Kalau boleh tak perlulah nak buka cerita lama. Layan lagu boleh, tapi layan perasaan tu berpada-padalah ya. Bukan apa, sebab takut kita ni hanya sekadar di pinggiran.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0 FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi, kita sudah masuk jam 3 pagi. Lebih tepat 3.05 minit pagi. Kalau anda baru saja buka radio, anda sekarang sedang bersama Mira dan saya akan temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan untuk yang sudah bersama Mira sejak jam 12.30 malam tadi, kita dah berjaya lalui 3 jam bersama. Sebenarnya cepat juga masa berlalu kan, bila ada lagu yang menemani, ada rakan di radio menemani. Jadi sebelum kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya, saya nak menyapa rakan pendengar di Facebook Muka Buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada PKA Amin. Assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Mira. Waalaikumsalam DJ Manis Nasional Game Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati dari PKA Amin, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung. Moga ceria bersama pendengar setia GBH. Moga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan luncur mantap GBH sampai pagi. Kita juga ada Janet Zai. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di Nasional GBH. Semoga hari ini sihat, ceria dan happy-happy konti sehingga jam 6 pagi. Jom layan lagu-lagu yang menghiburkan untuk semua pendengar. Semoga anda juga sihat, ceria dan happy sahaja. Kita juga ada Elbiana Rosliana Lia. Katanya, dia ada bagi idea bagaimana nak hilangkan rasa mengantuk. Dia kata kalau minum Milo, boleh tolong bekalkan tenaga untuk rasa sihat. Mungkin tak bantu untuk hilangkan rasa mengantuk. Tapi katanya kopi. Kopi pun membantu juga. Jadi mungkin Milo dan kopi ya. Katanya kalau cuci muka pun boleh. Terima kasih DJ Mira kerana dikongsi topik cara kita mengenai mengendalikan rasa mengantuk tidur. Sama-sama. Nanti jika anda juga ada idea-idea atau tips bagaimana anda berjaga sehingga pagi, boleh kongsikan di ruangan komen TikTok. TikTok, minta maaf. Ruangan komen Muka Buku Nasional FM sentiasa di hati. Banyak pula sebut Milo, kopi semua ni kan. Kita juga ada Abdul Jahlil Tahir. Selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau, Johor. Okay, hai. Kita juga ada Itarozaya. Okay, katanya Sumandak Sabah hadir. Salam DJ Mira dalam Nasional GBH 12 hingga 6 pagi. Katanya sorry lambat melapor diri. Tak apa, baru bangun dari tidur katanya. Lagu nostalgia yang DJ Reza mainkan tadi dari jam 9 buat mengantuk. Yelah, kadang-kadang lagu-lagu yang perlahan, melo ni kadang-kadang mendayu-dayu kan. Tapi kadang-kadang lagu perlahan begitu yang menusuk kalbu. Sampai terlepas pula. Sekali terbangun dah GBH. Terbaik DJ Mira main lagu rancak, memang sesuai untuk DJBH. Ini salah satu tips juga untuk hilangkan ngantuk. Ya, betul. Saya pun rasa itu salah satu cara juga. Sebab itulah saya kadang-kadang mainkan lagu-lagu yang rancak pada awal jam supaya mereka yang sedang bekerja, sedang memandu, rasa lebih bersemangat insyaAllah. Katanya juga boleh minum kopi berkhasiat. Arabica, habatu, sauda, madu juga. Okey, banyak kopi ya. Kopi ada Milo, ada kopi ni. Katanya, yelah kalau boleh, kopi kan pahit katanya kan. Tapi di sebalik kepahitan kopi tu ada juga manisnya kan. Sama juga macam kehidupan, di sebalik kepahitan kehidupan ada juga manisnya. Okey, selepas ni saya akan menyantuni lagi rakan-rakan yang meninggalkan komen. Tapi sekarang saya ingin bawa anda ke era 80-an pula. Untuk lagu seterusnya, Kuda Kulari daripada Datuk Sharifah Aini. Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

Isabella, tajuk lagu yang baru saja dimainkan. Nama Isabella tu sendiri dah cukup ikonik dalam dunia muzik kita ni. Sebab Isabella, rasanya ramai dah boleh agak lagu apa kan. Saya pasti mungkin ramai yang tadi sama-sama nyanyikan lagu ni juga kan. Okay, tapi lepas Isabella ni, kita nak naikkan sedikit gelaran pula. Kalau tadi nama seorang wanita, selepas ni tajuk lagunya Permaisuri daripada kumpulan Data. Tapi sebelum itu, saya nak menyapa rakan-rakan di muka buku Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita ada Ahmad Suhaili. Oh, dia kongsikan cara untuk hilangkan mengantuk apabila hendak berjaga, katanya. Senang je Mira, menghilang mengantuk. Buat kerja mengemas barang-barang, kopi O jangan lupa tau. Kopi O tu wajib lah kan. Air ni kadang-kadang boleh bantu kita untuk segar kan. Tapi kadang-kadang ialah macam kalau saya pun, saya suka air manis. Tapi ingat, kurangkan manis dalam minuman. Tapi tambahkan manis dalam senyuman. Kita juga ada Nani Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam yang tenang, lupakan seketika segala penat hari ini. Santai bersama lagu-lagu pilihan bersama DJ Mira di Nasional FM. Selamat mendengar semua dari Kuala Kurau Perak, Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita juga ada, siapa ni? Kita ada juga Zai Zuraini. Salam dari Temurloh Pahang, kekal setia on GBH Nasional FM Sentiasa di Hati. Layan, terima kasih DJ Mira. Kita juga ada Tay Taylor. Selamat pagi DJ Mira dan selamat bertugas dari Miri Sarawak. Kita juga ada Yus YMC Mercedes Auto Zakaria. Luncur terus dari Peralis GBH on. Okay. Kita juga ada Arjarar Mahawajawali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi DJ Nasional FM, selamat bertugas. Dari Kampung Darat Sungai Ular, Kuantan, Pahang. On tak on, GBH terbaik. Pendengar geng burung hantu juga terbaik. Kita juga ada Marfah Parlan. Assalamualaikum, selamat bertugas DJ Mira. Dari Muar, Johor hadir. Layan GBH Nasional FM terbaik. Kita juga ada Sadin. Salam, selamat pagi bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Happy-happy konti. Salam Khamis. Kita juga ada Mak Andak Izzat. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat bertugas buat DJ Mira di Nasional FM. Semoga sihat dan ceria, selalu berteman peminat sentiasa di hati. Kita juga ada Agustina Agon. Katanya, selamat bertugas DJ Mira, terbaik layan kucing Sarawak Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita juga ada Nur Azman Rawah. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Saya nak ucapkan sedikit ucapan kepada rakan-rakan saya bertugas. Okey, katanya, terutama kepada Abang Gina dan Izaini. Kerja kalau boleh jangan main-main ya. Teruskan kerja dengan rajin dan tekun ya. Oh, message kepada Abang Gina dan Izaini daripada Nur Azman Rawah. Kita juga ada Radu Jabosku. Assalamualaikum DJ Mira. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Saya Sarip dari Tuaran Sabah. Nasional FM Sentiasa di Hatiku. On the way dari Tawau to Kota Kinabalu. Oh, okey. Terima kasih kerana memilih Nasional FM untuk menemani perjalanan anda. Dan kepada pendengar semua, terima kasih juga kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Okey, seperti saya janjikan tadi, seterusnya lagu daripada kumpulan Data, Permaisuri. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Hai, saya Hatan. Teruskan mendengar
1: Nasional FM. Sentiasa di hati. Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Nasional FM sentiasa di hati. Jam sekarang menunjukkan pukul 4:04 minit pagi. Masuk jam macam ni, Mira rasa kita dah mula nampak bayang-bayang garisan penamat siaran geng burung hantu dari jauh dah ni. Tapi jangan cepat sangat nak tinggalkan Mira sebab kita masih ada 2 jam lagi bersama. Dan untuk 2 jam terakhir ni, kita teruskan saja dengan lagu-lagu yang insyaAllah boleh temankan apa juga yang anda sedang lakukan. Jadi kekal di frekuensi ini, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 5.05 minit pagi. Cepat betul masa berjalan. Kita dah sampai ke bahagian terakhir perjalanan geng burung hantu untuk pagi ini. Tapi Mira belum nak ucap selamat tinggal lagi. Masih ada satu jam lagi untuk kita layan lagu dan nikmati waktu sebelum suasana pagi betul-betul bermula. Jadi yang masih bersama Mira dari awal tadi, kita habiskan perjalanan ini sama-sama ya. Seketika nanti juga akan disiarkan ulangan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Fauzi Marzauki yang bertajuk Rumah Tangga Bahagia Cerminan Buat Negara Berkat. Bahagian yang pertama. Tapi sebelum itu, ini dia lagu daripada Khair Azami, Menjelma. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya waddin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqa bil haqq. والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقدار العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله Ma kana min ni'matin fa minallahi ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين yang saya muliakan Ustaz pengacara majlis, yang saya hormati Tuan Haji Matnayan bin Ramli, pengerusi Masjid Al-Muhsinin, Taman Desa. Yang saya hormati Ustaz Zulkifli bin Muhammad, Ketua Imam Masjid Al-Muhsinin, seluruh ahli dan kuasa masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah. Tajuk yang nak kita bincangkan pada malam ini berkaitan dengan keluarga bahagia yang membawa kepada barakahnya negara. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang Allah cerita tentang keadaan sebuah rumah tangga yang diidam-idamkan, yang dicita-citakan oleh setiap manusia, yang kita selalu sebut keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Ayat ini selalu kita baca dekat dalam kad kahwin, walimatul urus. Dia kata walimatul urus, dia jemput tuan puan Datuk Mak dan kenduri semua tu, dia petik pun, selalu petik ayat ni, surah Ar-Rum ayat yang ke Allahumma salli Muhammad 21. Allah sebut a'udzu billahi minasyaitanir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya ialah dia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri ataupun pasangan hidup daripada jenis kamu sendiri, supaya kamu litas kuno, supaya kamu rasa tenang dengan dia, sallallahu alaihi Muhammad, dan sallallahu alaihi Muhammad hidup mesra dengannya, dan dijadikan di antara kamu suami isteri itu perasaan kasih sayang, mawaddah dan belas kasihan, rahmah. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Ada beberapa poin dalam ayat ni. Pertama, Allah menciptakan kita ni lelaki perempuan berpasang-pasang. Lepas tu Allah suruh kita, sallallahu alaihi Muhammad, cari pasangan hidup daripada bangsa kita sendiri. Bangsa ni bukan maksud Melayu, Melayu, Cina, Cina. Bangsa ni maksud manusia, manusia. Jangan duk pergi kahwin dengan jin. Tak tahulah duk cari bunian ke apakah. Nah, sebab kita ni tak sama. Walaupun Allah sebut wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadat kepadaku. Jin, manusia Allah jadikan untuk ibadat. Tapi jin dan manusia tak dijadikan Allah untuk berpasang. Nak duduk sekali tak boleh. Cara hidup berbeza, watak berbeza, Sayyidina Muhammad, cara makan berbeza, cara tidur beza, banyak benda yang berbeza, tak boleh. Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, bangsa itu bermaksud sallallahu alaihi Muhammad ialah di kalangan manusia sendiri, walaupun bangsa dia bangsa lain-lain. Kemudian daripada perkahwinan itu apa dia akan jadi? Dia litas kunu ilaiha, dia dapat ketenangan, dia panggil sakinah, sakinah. Kemudian dalam sakinah itu sendiri Allah Musa Muhammad wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, ada mawaddah kasih sayang, rahmah
belas kasihan. So dalam ayat ni ulama menyebutkan bahawa sakinah itu satu keadaan yang dalam sakinah itu dia berpunca daripada dua perkara, adanya mawaddah, adanya rahmah, maka keluarga itu akan jadi keluarga yang sakinah. Sekali kita tengok, kita akan bincangkan apa maksud sakinah, apa maksud mawaddah, apa maksud rahmah yang patut ada keluarga yang sakinah. Sekali kita tengok, kita akan bincangkan apa maksud sakinah, apa maksud mawaddah, apa maksud rahmah yang patut ada dalam keluarga kita ni. Kemudian Allah SWT, inna fi dhalika la ayatin li

0: terlebih sikit, sagi dia marahlah, makilah, pukul, macam-macam lah. Hidup ni kalau duduk kat luar ni rasa gelisah, rasa tak tenang, balik rumah jadi tenang. Tu keadaan rumah yang sepatutnya. Kalau tuan-tuan balik rumah, duduk dekat luar gelisah, duduk kat tempat kerja stres, balik-balik rumah lagi stres, tu ada benda tak kena kat rumah lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah balik dah. Habis tu takkan balik semalam, ni baru balik dah ni. Ha, baru balik. Habis tu takkan baru balik, ni baru balik lah ni. Dah dia kerja nak bergaduh. Balik rumah, suami tengok isteri macam singa, isteri tengok suami macam badak sumbu. Dia kira nak bergaduh, nak berkeli je. Maksud dalam rumah kita ni tak ada tenang. Kalau rumah kita tak ada tenang, ada something wrong yang tak kena dalam rumah kita. Buat apa kalau berkahwin? Tuan-tuan tahu tak perkahwinan ni apa? Allah sebut dalam surah Furqan. Allah kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Tu doa yang Allah sebut dalam Quran, yang pengharapan kita kepada perkahwinan. Doa tu semua tuan-tuan hafal. Baca pun tiap-tiap kali lepas sembahyang pun baca. Umur dah 80 pun baca juga. Rabbana hablana, wahai Tuhan kami, kurniakan kepada kami min azwajina, daripada pasangan hidup kami. Tu dia doa tu. Isteri sebelah dia amin. Bukan minta yang baru, minta yang tu lah. Ni kata abang jangan duduk doa, doa tu dah, duduk minta tu, minta pasangan hidup apa lagi. Ni duduk ada sebelah dah. Dak yang abang maksudkan yang ni lah ni, yang duduk ada ni. Oh saya ke? Ha dia lah. Ha ni. Wa dhurriyyatina, zuriat keturunan. Maksudnya kalau zuriat keturunan bukan takat anak. Cucu, cicit. Dapat cicit apa? Cucut. Tak tahulah apa. Kalau sebut zuriat, zuriat ni tu maksud dia apa? Anak, cucu, cicit. Apa? Piut. Itu. Dan nak dapat anak, cucu, cicit, piut yang menjadi penyejuk mata, penawar hati, dia bermula daripada permulaan perkahwinan. Dia bukan tiba-tiba dapat anak baik. Tak. Start waktu akad nikah tu, apa niat kita dengan perkahwinan tu? Tuan-tuan pergi kerja, tuan-tuan ada niat. Apa tuan-tuan niat? Niat nak dapat gaji, niat nak apa, bayar kereta, bayar rumah, nak ada rumah sendiri, nak ada apa. Tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan kerja niat apa? Nak dapat pendapatan lah. Maka apa kita buat? Kita kerja sungguh-sungguh. Kita tak mengulang atau mengulang. Pergi kerja, tadi tak pergi kerja, pergi duduk. Tahu pasal apa ni? Nak jaga sekali tak kena buang kerja. Sekali tak kena tindakan. Pasal apa? Pasal niat dia, dia nak kerja sungguh-sungguh untuk dia dapat lah. Tuan-tuan kahwin pasal apa? Kita akan bertindak pada perbuatan kita atas niat apa kita buat. Kalau niat kita ni macam kerja tadi lah, nak yang tu, kita akan bersungguh lah buat itu. Berapa orang di kalangan kita yang waktu mula-mula kerja itu dia niat kerana Allah? Cuba abang, cuba angkat tangan. Siapa yang mula-mula kerja lo ni, waktu dapat kerja tu, aku kerja ni kerana Allah, tidak kerana yang lain. Sebab dia tahu kalau dia niat kerana Allah, gaji dia dapat juga. Tak tahu kot malam ni esok pergi kat pejabat dah dengar pasal niat kerana Allah ni. Esok dia pergi kat pejabat jumpa bos-bos. Malam ustaz duk cerita pasal niat kerja kerana Allah. Esok bulan depan ni tak payah bagi gaji saya lah. Bos ambil lah. Bos kata alhamdulillah. Ajak lagi kawan-kawan lain pergi dengar lagi kisah tu. Dia kata, dah bukan maksud tak payah ambil gaji. Ambil lah gaji tu. Sebab kalau dia niat kerana Allah, gaji dia tetap dapat. Kalau dia niat kerana Allah, apa bonus ke apa benefit yang orang lain dapat, dia pun dapat. Cuma bezanya, dia dapat pahala pada setiap, dan pekerjaan dia akan jadi berkat.
1: Allahumma

sedih hati. Tinggal setengah jam lagi untuk Mira menemani geng burung hantu untuk siaran pagi ini. Dan Mira ingin kongsi satu perkara yang mungkin kita boleh sama-sama ingat dan praktikkan dalam hidup. Kita tak pernah betul-betul tahu apa yang sedang dilalui oleh orang di sekeliling kita. Ada orang nampak macam biasa, masih boleh senyum, masih boleh bergurau. Tapi mungkin dalam diam, dia sedang melalui hari yang cukup berat. Sebab itu kalau boleh, lembutkan sedikit cara kita bercakap dan jangan terlalu cepat menilai seseorang hanya daripada apa yang kita nampak. Kadang-kadang, satu ayat yang baik daripada kita mungkin nampak kecil, tapi boleh jadi itulah ayat yang diperlukan pada hari tersebut.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita nak sebutkan satu tajuk yang begitu sinonim dalam masyarakat kita. Nah, mula-mula kita lah jadi menantu orang. Nah, lama-lama orang pula jadi menantu kita. So begitulah dalam kehidupan ni. Untuk melangsaikan kehidupan seharian masyarakat, untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan, tidak lepas daripada hal sedemikian. Maka apa yang paling penting di sini tuan-tuan adalah bagaimana sikap kita sebagai mentua melayani menantu kita. Kan, kita katakanlah ada anak perempuan, ada anak laki-laki kan, dan anak kita telah berkahwin dengan seseorang, maka hal tersebut bagaimana sikap kita terhadap menantu-menantu kita tuan-tuan. Jangan pula kata menantu aku ni semua hantu belaka. Jangan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab menantu kita itu ibarat anak kita sendiri. Dan kita tuan-tuan haram bernikah dengannya selama-lamanya setelah anak kita menggauli dia. Maka hal ini kita kena faham. Ramai orang di luar sana tak faham. Dia anggap menantu dia ni alah tak ada apa pun. Kan? Dia anggap menantu dia ni pandang lekeh. Dia anggap menantu dia ini tak penting pun bagi dia. Sedangkan menantu dia itulah yang jaga anak dia. Kalau menantu dia laki-laki, dialah yang beri nafkah, berikan rezeki kepada anak perempuan dan cucu-cucu dia. Kalau menantu dia pula wanita tuan-tuan, isteri dia itulah yang jaga makan minum dan menguruskan hal-hal rumah tangga dia. Ini penting. Maka kita sebagai mentua haruslah menjaga hubungan ini sebaik mungkin. Jaga akhlak kita, hormat menghormati di antara menantu-menantu yang kita ada. Jangan kita lebihkan yang itu sebab dia kaya, kurangkan yang ini sebab dia kerja kampung saja. Jangan sekali-kali tuan-tuan. Seperti mana saya sebutkan sebelum ini, bahawa Allah Ta'ala suruh kita berlaku adil. Tak kisahlah menantu kita kerja apa sekalipun, selagi mana dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami atau isteri dengan baik, selagi itulah kita harus menghormati menantu-menantu kita tersebut. Maka dengan itu tuan-tuan, rumah tangga kita akan lebih harmoni dan akan diperbesarkan lagi dengan ahli keluarga yang semuanya mendapat keredaan Allah disebabkan akhlak dan juga sikap-sikap seharian kita. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: إيمان آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Berdekatan dengan stesen kereta api lama Kuala Lumpur dan Muzium Kesenian Islam, berdiri megah Masjid Negara sebagai saksi keagungan Islam sebagai agama rasmi Malaysia. 27 Ogos 1965, Masjid Negara dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong ketiga, almarhum Tuanku Said Putra Perlis. Kubah Masjid Negara yang berbentuk payung berlipat 18 membawa erti Raja dan Sultan adalah payung negara yang menjadi simbol penyatuan rakyat dan Islam yang menjadi lambang perpaduan ummah. Manakala aura penghayatan Islam dizahirkan menerusi perincian seni ukiran khat kaligrafi Al-Quran. Paling mencuri tumpuan adalah di bahagian Dewan Solat yang mendapat pencahayaan semula jadi daripada 9 buah pintu dan kekisi galeri. Sejumlah 3,000 jemaah boleh dimuatkan di dalam Dewan Solat Utama, sementara 5,000 jemaah lagi boleh ditampung di beranda yang terdapat di ketiga-tiga rusuk bahagian Dewan Solat. Berdasarkan kepada peranan yang besar yang dimainkan itulah, Tunku Abdul Rahman menamakannya Masjid Negara, supaya rumah Allah ini menjadi simbol milik semua rakyat yang memanggil Malaysia sebagai

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Sensasional Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi semua.
1: Selamat pagi.
2: Selamat hari Khamis. Dah mula dah hari baru hari ni.
1: Ya.
2: 1 Oktober.
1: Baik.
2: 2026.
1: Betul tu. Semalam kita dah tamatkan
2: Okay.
1: Bulan September semalam. Dengan program kita semalam di Foyer Wisma Redang Kasapuri. Alhamdulillah meriah.
2: Alhamdulillah.
1: Semua tunggu sampai ke penghujung tu.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Sambutan cukup ni lah. Baik. Jadi kita ucapkan terima kasih lah kepada semua rakan-rakan kita. Semua rakan kita yang bagi sokongan, yang stay sampai habis.
1: Betul je.
2: Yang memeriahkan, yang macam-macam lah. Betul. Yang menjayakan lah senang cerita
1: Alhamdulillah. Dan penglibatan semua agensi kerajaan semalam pun cukup baik sekali. Terima kasih. Panjang umur, murah rezeki.
2: InsyaAllah.
1: Kita boleh bekerja sama lagi.
2: Amin. Mudah-mudahan. Tahniah pada penerbit Waidah Yaakob. Dan juga untuk tiga suara bersiaran di luar semalam, Aizat Azam.
1: Betul.
2: Terima kasih banyak-banyak
1: Terima kasih tahniah untuk semualah.
2: Yang TikTok, yang dekat Facebook Live, semualah. Terima kasih banyak-banyak.
1: Betul.
2: Alhamdulillah.
1: Dan semalam juga cukup meriah dengan cabutan bertuah. Kaki tangan Jabatan Penjara Malaysia ni hadir ramai-ramai tu. Satu Betul. Malaysia turun tu.
2: Itulah. Dan terima kasih juga pada rakan strategi penaja kita Panasonic untuk hadiah-hadiah yang lumayan
1: Panasonic kek apa?
2: Kek Himalaya. Kek Malaya.
1: Kek Himalaya.
2: Kek Malaya. Barang Himalaya. Apa tak boleh.
1: Okay, baik.
2: Jom.
1: Pukul 5.53 minit pagi tadi dapat masuknya waktu solat pada subuh untuk kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya.
2: Baik, jom.
1: Jom.
2: Selamat kita dengar solat pada subuh
1: Baik, kita dengarkan lagu ini dahulu. Nanti kembali lagi selepas ini.
2: Inilah dia
1: Nasional
2: Pagi.

0: bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, stand by suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.
2: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.

0: Okey, selamat pagi semua. 6.24 minit pagi. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Di okay. Facebook, macam biasa lah ya. Okey, kita dah per live. Okay.
1: Ada Marina Wati. Dia kata selamat pagi. Dia, Sonic, Nazri, Tiga Suara. Lepas tu ada Kak Moon, Elbiana, Aniza Samin, Timbul Tawau, Ita Rozaya, Dayang Hawa, Nur Azila, Solihadin. Ini memang geng-geng sharp lah.
0: Betul.
1: On time. Kita on pukul 6. Pukul 6 dia masuk.
0: Betul. Dah ada dah pagi-pagi. Selamat pagi lah. Moga dimudahkan segala urusan. Jangan lupa untuk muslim-musliman. Sambil tengok Facebook tu. Kalau belum solat, solat dulu.
1: Solat dulu. Awal pagi ni kita santai. Ambil masa tenang-tenang. 10-15 minit. Atau datang balik. Lepak lah sampai pukul 10.
0: Mudah-mudah.
1: Okay.
0: Baik, perkongsian kita hari ini. Apa Ijad penerbit kita pagi ini.
1: Terima kasih. Ini tentang pembayar zakat. Okay. Dan juga orang awam bakal menikmati akses lebih jelas terhadap maklumat agihan dana agama. Ini menerusi peluncuran piawaian perakaunan Islam.
0: Baik.
1: Untuk Baitul Mal dan juga zakat termasuk wakaf.
0: Dan menurut akaunten negara Nasrun Omar, piawaian baru itu membolehkan pelaporan kewangan institusi berkaitan diseragamkan dan diperincikan. Sekaligus ni memudahkan masyarakat lah menilai pengurusan dana amanah.
1: Betul. Jadi Jabatan Akaunten Negara Malaysia ada gubal piawaian ini nak selaraskanlah pelaporan kewangan antara institusi Baitul Mal, zakat dan juga wakaf. Semalam pun ada pihak zakat jugalah.
0: Betul.
1: Bersama dengan kita dan sebagainya. Alhamdulillah, sambutan hangat. Betul. Luar biasa.
0: Oh, ramai yang buat kad pengenalan baru semalam. Kalau semalam yang buat, ambil gambar kat situ. Lepas tu dapat slip, pergi ke Jabatan Pendaftaran Negara, dapat terus kad.
1: Di Putrajaya.
0: Di Putrajaya. Mudah sahaja.
1: Malam pun cakap zakat. Sonic pun alhamdulillah selesai dah dia bayar zakat harta.
0: Alhamdulillah.
1: Zakat pendapatan. Alhamdulillah.
0: Ada harta, ada pendapatan
1: Ada. Dia kan kaya.
0: Sebab tu kena tahu tu. Zakat pendapatan kita berapa. Yelah. Zakat harta kita berapa.
1: Dia kata nak cuci duit lah. Dengan cara yang baik. Dengan cara Islam.
0: Betul-betul. Alhamdulillah. Itu betul. Cuci duit cara tu betul.
1: Alhamdulillah.
0: Okay, kita akan kembali lagi selepas ini untuk info sihat. Kita ada cakap pasal rabies lah.
1: Mantap. Sebab ada kes baru-baru ni.
0: Ada. Okay, jom.
1: Nasihat dah.
0: Pagi.

0: anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga Suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, Yes dan Ilmu Chat.
2: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Nasional Pagi. 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Ayo dapatkan tip dan panduan gaya hidup sihat menerusi info sihat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sihat bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Okey. Baik. Semoga saya sihat belaka.
2: InsyaAllah, amin.
1: InsyaAllah, amin.
2: Nadine Ma'ir, Nur Azila, Marissa Saleh. Awal pagi ni dah pun masuk juga Putra Borneo.
1: Okey.
2: Selamat pagi dari Sibu Sarawak.
1: Alhamdulillah. Dan selamat pagi jugalah untuk yang lain. Asmawi Asmara, Azlina. Okey. Selamat pagi semua.
2: Semoga semua dah agak baik, baik untuk info sihat pagi ni tentang rabies. Kita tahulah rabies ni berkaitan dengan anjing lah.
1: Ya, betul.
2: Jadi kalau kena gigit atau dicakar haiwan, terutamanya anjing yang boleh menyebabkan rabies, anda kena cepat-cepat buat apa yang kami nak kongsi ni.
1: Okey. Yang pertamanya, bila terkena, kena cuci luka anda itu dengan segera. Sebab apa tahu? Sebab cuci luka dengan sabun dan air mengalir selamanya sekurang-kurangnya 15 minit dapat menghalang bakteria.
2: Okey.
1: Ya.
2: Bila dah kena gigit atau cakar dengan haiwan, dapatkan rawatan segera. Jangan tunggu hingga ada gejala. Terus ke fasiliti kesihatan berhampiran dan laporkan kes haiwan yang disyaki pembawa rabies.
1: Betul.
2: Dengan memaklumkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina ataupun pihak berkuasa tempatan. Anda kena ingat haiwan mana. Kalau anjing yang itu, kena ingat itulah anjingnya.
1: Betul.
2: Supaya mudah untuk dilakukan ataupun diambil tindakan lah.
1: Ya. Dan elak risiko pendedahan, yang mana jangan sentuh atau anda mengendalikan haiwan yang terbiar atau bangkai yang tidak tahu punca kematiannya. Jangan pandai-pandai. Kalau nak alih pun kena, saya rasa kena pakai pelapik lah. Penodok ke, cangkul ke.
2: Ya, lepas tu buang terus .
1: Betul.
2: Okey, dan pastikan sesiapa yang memelihara anjing atau kucing sebagai tuan dia, kena bertanggungjawab lah. Sebab mereka ni, anjing ni, haiwan peliharaan ni, dia tak pandai nak pergi klinik sendiri. Jadi kita ni yang memelihara haiwan ni, kenalah bawa haiwan kita ni untuk dapatkan vaksinasi rabies. Setiap tahun.
1: Betul.
2: Kena pandailah, pandai bela, pandailah jaga kesihatan ni haiwan peliharaan kita.
1: Betul tu. Jadi anda semua kena ambil cakna mengenai perkara ni. Saya tahu ramai yang ada bela anjing, letak anjing dekat kebun, takut dicuri ke,
2: ceroboh dan
1: ceroboh sebagainya kan. Jadi anda semua kena jaga-jaga. Sebab apa tahu, rabies ni boleh membawa maut. Tapi boleh dicegah. Cuci segera luka, dapatkan rawatan awal dan lindungi nyawa anda lah.
2: Okey, ini tip daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, terus saja boleh follow rapat lah .
1: Betul.
2: Nasional FM 640, hari info sihat. Kalau hari-hari biasa, anda boleh follow juga portal rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun public health lah.
1: Okey.
2: Okey.
1: Semalam tak ada teka penyampai?
2: Tidak ada.
1: Sebab semalam kami sibuk. Dan hari ini ada teka penyampai.
2: Okey, jom. Standby semua untuk masuk ke Facebook Live. Kejap lagi ada poster
1: Baik, jom.
2: Standby.
1: Kita dengarkan lagu ini dahulu. Nanti kembali lagi selepas
2: inilah dia
1: Nasional
2: Pagi.

0: Okey. Sekarang ni dah sampai dah masanya.
1: Mari kita.
0: Oh, teka penyampai gambar dah ada. Pilih je lah mana yang suka.
1: Mari. Kita lihat siapa yang kena.
0: Baik.
1: Okey, jom kita nak siapkan isyaratnya dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1.
2: Nak menang hadiah istimewa di National FM? Jom sekarang teka penyampai berita di National Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di National FM.
0: Okey.
1: Okey, tahniah Marindawati. Anda jadi yang pertama. Ngam-ngam. Dia masuk masa isyarat. Dia nak lock Fazila Norafika.
0: Okey. Lepas tu kita ada Wan Sudiman, Aminur Razak, Muhammad Muizuddin, Norafika, sama jugalah Fatima Albain Pika.
1: Okey. Nadri nak lock Oyen, Fiz Mofis, Izamin Nasir, Mushi Ali, Izamin Nasir, Jamila Osman, Siti Nordiati Zaidi.
0: Okey, Mokju nak lock Fazila Nur Azila pagi ini. Saya nak lock Nur Azila, Amin Nur Azam, Mokju, sama juga Film Office, Izamin Nasir.
1: Okey, Asmawi, dia nak lock Amin, Helmi Noh, Nurul Zahira Razi, Nur Haini, Fazila, Nur Rafika.
0: Okey, Nur Zaiti Akmal Azwa, Nurul Zahira Razi, Putra Borneo, Amin Nur Azam, Nadri Ma'in, nak lock Oyen.
1: Okey, Zaiti Zita, Nurul Zahira Razi, sahabat kita AG, Fazila, Nur Rafika. Haziq Hasnul nak lock Izamil Nasir.
0: Okey, Khatijah Syara'i nak lock Khairazan Arba, Irfan Izzani, Nurul Zahir Razi, Siti Nur Haizum, Hamami, Muhammad Yusof.
1: Okey, Muratakir Rashid.
0: Hui, nama.
1: Nama Jepun tu. Dia nak lock Nurul Zahira Razi, boleh? Boleh. Okay. Fazila Daud, Izamil Nasir, Ijam Tua, Izamil Nasir.
0: Baik, kita ada Chuani nak lock Siti Nur Diyati Zaidi. Selepas itu kita ada Khatijah nak lock Khairul Azan Arba, Aniza Samin, Aminur Razam, Azila, Afendi Abdul Karim.
1: Okey, mana tadi? Izzul, okay. Dia nak lock Fazilah Nur Rafika. Mazlan, dia nak lock Siti Nur Diyati Zaidi.
0: Okey, selepas itu kita ada Saifullah, Fika, Masya Saleh, Izamin Nasir. Lepas tu Amin nak lock Nurul Zahira Radzi.
1: Sabarina, orang lama. Dia nak lock Fazilah Nur Rafika. Okey. Izzuddin nak lock Fazila Nur Rafika. Okey.
0: Ayu Bayu. Dari Sabah, Khairul Azan Arba, Siam di Malaysia nak lock Sonic. Lock Sonic. Sonic tak ada.
1: Sonic pergi Sarawak.
0: Sonic pergi Sarawak.
1: InsyaAllah hari Senin nanti baru dia ada.
0: Betul.
1: Okey. Saya tanpa perlu bergaduh. Tanpa perlu tarik-tarik rambut.
0: Baik.
1: Tanpa perlu awesome dengan Sonic. Saya nak lock Nur Zahira Razin.
0: Tak ada nak pening-pening. Tak ada nak serabut-serabut.
1: Tak ada gaduh-gaduh. Tak payah.
0: Senang cerita Nur Zahira Razin.
1: Saya dengan bersenang lenangnya nak lock Nurul Zahira Razi.
0: Okey. Saya hari ini nak memilih Izamin Nasir.
1: Okey, jom kita lock.
0: Okey. Jadi anda semua, kami nak lock ni.
1: Kira sama-sama.
0: Okey, jom kita kira.
1: Satu, dua, tiga,
0: lock. Dah lock dah. Dengar jawapan dia 7 pagi.
1: Okey.
0: Baik, jom.
1: Jom.
0: Dengarkan lagu ini dahulu.
3: Dicoba.
0: Coba-coba.
1: Inilah dia.
0: Nasional.
1: Ayy.

0: setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Okey.
2: Tahniah semuanya. Dalam ramai-ramai yang teka Amin Nur Azam yang muncul 7 pagi. Hanya seorang sahaja pemenang yang kita nak cari.
1: Betul. Sebab pemenang kita yang cari ni, hadiah dia menang satu hari satu orang saja.
2: Satu orang saja mah.
1: Tak boleh lebih. Kalau banyak-banyak bengkrah.
2: Okey. Kita nak ucapkan terima kasih kepada penaja kita. Baik. Bahagian pemasaran promosi RTM juga. Untuk teruslah, ini dah tahun keberapa dah untuk bersama-sama dengan anda tengah menyampai.
1: Okey.
2: Jadi pemenang hari ini yang akan membawa pulang minuman berhasil Perfine dan juga tumbler ialah

0: Okey, Asmawi.
1: Okey.
0: Tahniah untuk anda.
1: Uh-huh.
0: Macam biasa, WhatsApp sekarang.
1: Uh-huh.
0: Nama penuh, alamat rumah.
1: Boleh.
0: Nombor IC jangan, nombor telefon. Tak apa, bila dah WhatsApp kami dapat nombor telefon tu.
1: Uh-huh.
0: Nombor dia 0138226962.
1: Mantap.
0: Ha, itu nombor dia, mudah saja. Uh-huh.
1: Lagi sekali lah.
0: Lagi sekali, uh-huh, boleh 0138226962.
1: Cantik. Oh yeah. Hmm. Itu nombornya, boleh hubungi teruslah ya. Nanti yeah, kita akan uruskan untuk hantar ke bahagian penaja kita eh.
0: Baik.
1: Untuk urusan pengeposan hadiah.
0: Betul.
1: Okey.
0: Baik.
1: Tahniah kita ucapkan yang mana tak berjaya, tak pernah menang, esok cuba lagi eh.
0: Ada satu hari lagi.
1: Uh-huh.
0: Sebelum kita cuti 2 hari. Sabtu dengan Ahad.
1: Ya benar.
0: Okey.
1: Okey, jom RTM.
0: Kenapa tu dengan RTM?
1: RTM Radio Television Malaysia
0: yeah,
1: sekarang ni menggunakan platform kecerdasan data.
0: Mm-hmm.
1: Media Data Insight and Analytics Medina bagi perkukuh analisis audiens dan sokong keputusan kandungan secara lebih pantas berasaskan data masa nyata real time.
0: Okey, dan menurut ketua setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah berkata pelaksanaan Medina mencerminkan komitmen kerajaan memperkukuh keupayaan penyiaran awam agar terus relevan dalam lanskap media yang semakin dipacu dengan teknologi dan juga perubahan tingkah laku audiens pendengar.
1: Kalau tengok ni dengan keupayaan analitik yang lebih menyeluruh daripada sistem Medina ni. Medina ni bukan orang tau.
0: Bukan.
1: Nama je sedap Medina
0: Jangan salah faham eh.
1: Tapi dia adalah sistem eh.
0: Okey.
1: RTM ni insyaAllah dapat faham keperluan audiens kita lah. Penonton kita, pendengar kita dengan lebih mendalam lagi sekaligus dapat sampaikan kandungan yang lebih relevan, berkualiti, bagi manfaat kepada rakyat. Kita nak mendidik lah penonton dan juga pendengar kita di RTM.
0: Betul. Jadi anda semua kena sedia maklum lah eh. Jangan telefon RTM. Saya nak bercakap dengan Medina.
1: Jangan.
0: Ini adalah sistem.
1: Sistem dia Media Data Insight and Analytics Medina.
0: Okay. Baik, selepas ini kita nak cerita mengenai sayur. Tapi sayur kita ini dia secakap terserang lah eh. Minta maaf cakap. Maaf cakap.
1: Risau saya tengok.
0: Sayur ini dia berbulu.
1: Betul-betul berbulu.
0: Memang. Bukan dia berbulu. Aku berbululah dengan kau. Bukan.
1: Tidak.
0: Ini memang berbulu.
1: Kalau awak tengok ni awak tak sangka ini adalah sayur. Ingat kan macam bulu keti ke kan?
0: Bukan. Dia memang berbulu.
1: Dan boleh dimakan.
0: Boleh buat sup dan sebagainya. Memang berbulu. Macam rambut.
1: Tapi kalau saya tak nak. Saya tak boleh tengok. Saya nampak bahan di lalu. Saya scroll laju-laju. Okay, stand by semua tak tengok eh.
0: Okay, nantikan eh. Boleh tonton video tu sekarang
1: macam
0: eh.
1: Macam tu je dia makan.
0: Berbulu tengok.
1: Berbulu tengok.
0: Okay, jom dengarkan lagu ini dahulu.
1: Mari kita.
0: Nanti stand by untuk tahukah anda.
1: Cantik, inilah dia.
0: Nasional.
1: Lagi. Who's Mr. Ragawan? Mr.

0: One more time.
1: Tahukah anda? Aduh. Okay, saya nak ajak semua orang.
0: Okay, apa tu?
1: Untuk tengok.
0: Baik.
1: Ini siapa yang suka makan sayur? Siapa yang tak suka makan sayur pun boleh jugalah. Tapi saya nak ajak yang suka.
0: Okay.
1: Macam saya memang suka makan lah sayur. Tapi saya tak sangka wujud sayur macam ni. Saya cakap terus terang, sayur selama saya hidup 17 tahun ni.
0: 17 macam pendek sangat. Macam dekat.
1: 17 tahun ni saya hidup.
0: 17 tahun hidup eh.
1: Saya nampak hijau, sayuran hijau, merah,
0: betul,
1: ungu, oren.
0: Okay.
1: Apa lagi? Kuning-kuning adalah sikit. Lepas tu apa lagi eh? Lebih-lebih kurang warna tu lah.
0: Saya macam awak lah jugalah kan.
1: Bila tengok sayur tu. Tak pernah saya nampak sayur berbulu. Dah lah berbulu. Hitam pula tu macam bulu. Siapa yang tengok ni, saya rasa memang akan geram dengan Nazri. Memang berbulu-bulu dengan Nazri lah.
0: Yelah. Sebab tengok, cara masak sayur tu boleh buat sup tau. Boleh campur dengan sup on. Lepas tu, sayur tu pula disalut yang dengan roti.
1: Yang croissant tu, awak tak payahlah masukkan.
0: Lain macam je nampaknya. Ni gumpalan rambut tu. Ni macam gumpalan rambut tau. Macam kalau pergi gunting rambut, kena gunting rambut kan. Dikumpul rambut-rambut tu. Dia macam gitu nampak tu. Tapi ni sayur.
1: Okeylah. Jomlah kita tengok apa fakta tentang sayur ni eh.
0: Okey, kenapa?
1: Jadi tahukah anda?
0: Okey.
1: Nama sayur ni yang seakan-akan bulu manusia ni ialah fat choy.
0: Fat choy.
1: Okey, atau sayur rambut. Sebab memang macam kami cakap sama, tak lain. Macam bulu atau rambut manusia dan diberi nama ni yang merupakan sejenis daripada Cyanobacterium daratan ataupun sejenis bakteria berfotosintesis yang digunakan sebagai sayuran dalam masakan Cina.
0: Dia macam bakteria tau sebenarnya. Dia macam kita panggil apa yang cakap
1: macam, macam yeast yang
0: betul.
1: Kulat tu lah.
0: Dia macam kulat gitu.
1: Tepung apa semua tu kan.
0: Okey. Dan ia juga disebut sebagai alga tau. Alga kering. Dan hanya tumbuh di mana tempat itu?
1: Mana tu?
0: Di padang pasir. Di kawasan iklim panas. Kalau dekat negara Cina, kawasan yang panas tu, di kawasan Gansu, Shaanxi, Qinghai, Xinjiang serta kawasan di belah Mongolia lah, Inner Mongolia.
1: Okey, okay. Kalau ikut tradisi Tionghoa, faktanya nama Fa Chai ni bunyi dia mirip dengan frasa yang bermaksud menjadi kaya. Atau mula rezeki.
0: Memang.
1: Sebab itu, sayur Fa Chai ni kalau ikut kepercayaan Tionghoa, mereka akan hidangkan dia semasa tahun baru.
0: Itu memang kita makan
1: semasa tahun baru. Dan memandangkan Fa Choy ni di dalam bentuk kering.
0: Baik.
1: Dan juga mengeras macam gumpal rambut yang kering yang gugur.
0: Baik.
1: Okey, ia tidak boleh dibakar terus. Melainkan perlu disediakan dan dimasak terlebih dahulu seperti contohnya.

0: Okey, sayur, siapa suka makan sayur? Ini cerita dia ada feature pasal sayur ni.
1: Okey, kalau saya tengok saya cakap terus terang, kalau saya disuruh makan, saya tak akan makan, saya cakap terus terang.
0: Yalah.
1: Dia macam sebab bukan makanan ruji kita kan. Betul. Jadi kita tak biasalah. Okey, dalam banyak ni video yang saya tak boleh terima lah bila dia tabur dekat croissant tu. Bila dia makan dengan sup tu mungkin okey lagi lah.
0: Yeah.
1: Tapi bila dia tabur atas croissant tu, saya memang tak boleh terima lah.
0: Macam ni lah, macam Kak Dayang kata, ya Allah tak boleh terima, betul. Roti croissant tu diletaknya sayur tu.
1: Itulah. Okey, Imah Jowi Yi Sari Mali, amboi nama. Dia kata, dia pasal apa kak gelak kak, boleh cerita ni. Muhammad Irwan kata, ui dah boleh masak pakai shampoo tambah conditioner. Bagi licin.
0: Betul. Masya Allah, kata Allahu Akbar. Maaf cakap, tak boleh rasa makan sayur ni katanya.
1: Itulah. Okey, kalau tengok ni adalah sikit khasiat dia.
0: Apa dia cerita dia sikit.
1: Disebabkan dia macam berserat kan. Jadi dia membantu penghadaman dan rasa kenyang. Sekali sayur kan memang ada banyak yang ada serat.
0: Betul.
1: Yang akan bantu kita proses penghadaman tu lebih lancar. Itu antara salah satunya lah
0: Tapi memang betul lah. Macam dia kata dia tak boleh makan. Saya sendiri pun betul lagi, memang takkan makan lah.
1: Tak nak. Okay, Anen kata, aduh, rasa makanan tekak lah kalau makan sayur Anen.
0: Akila Melson. Okey, Allahu Akbar, dah macam rambut. Rambut kering, dia masak pula jadi sup sayur.
1: Okey, ni tulisan Jawi ni, Alfi Najah ni.
0: Okey, Alfi Najah kata
1: dia apa? Dia kata, kufikirkan selama ini orang buat guna doh kunafa. Ya, dia macam kunafa.
0: Kunafa, betul.
1: Duk tengok dekat Facebook, pernah viral ke zone tu. Bukan bang, ini bukan kunafa bang.
0: Okey, Eva Fauzi. Ini sup un hitam ni.
1: Itulah.
0: Baik. Okey, lepas ni kita nak bersama dengarkan kita dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk kita dengarkan laporan trafik.
1: Ya, bersama dengan Syafiq.
0: Syafiq.
1: Silakan.
0: Syafiq, silakan.
2: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
3: Terima kasih National Pagi, Dia dan Nazri. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bagi laporan trafik semasa pada pagi ini, Khamis 1 Oktober 2026 dimulakan dengan aliran trafik di Leburai Utara Selatan E1. Dijangkakan kelewatan dari Bukit Merah ke Alor Ponsu disebabkan terdapat kemalangan maut di kilometer 185.9 arah utara yang menghalang lorong kanan ketika ini. Seterusnya, trafik juga dilihat sesak dari Sungai Dua menuju ke Perai dan trafik dilihat bergerak perlahan dari Rawang Selatan menuju ke Hospital Sungai Buloh terus ke Bukit Lanjan. Beralih ke Lebuh Raya Utara Selatan A2, trafik sesak dari Nilai Utara menuju ke Southville City. Ekoran terdapat kemalangan di kilometer 290.0 arah utara yang telah menyebabkan lorong kanan terhalang pada awal tadi. Walaubagaimanapun, kemalangan telah dialihkan ke lorong kecemasan ketika ini. Pengguna dinasihatkan berhati-hati ketika melalui kawasan insiden. Trafik juga dilihat sesak dari Plaza Tu Sungai Mersi menuju ke pusat bandar. Manakala di kawasan selatan, trafik dilihat mulai perlahan dari Kulai menuju ke Senai Utara. Beralih pula ke Lebuh Raya di sekitar Lembah Kelang. Di Lebuh Raya NKV E1 dijangkakan kelewatan dari Setia Alam ke Shah Alam, turut dijangkakan kelewatan dari Bukit Lanjan menuju ke Kota Damansara. Manakala di Lebuh Raya Kesas E5, trafik dilihat mulai sesak dari Kota Kemuning ke Highcom, Sifil ke Kewajipan dan mulai perlahan dari Awan Besar menuju ke Kinrara. Tinjauan di Lebuh Raya Elit E6 mendapati trafik perlahan dari Putrajaya menuju ke Bandar Saujana Putra dan USG ke Sifil. Di Lebuh Raya Best Raya E9, trafik mulai perlahan dari Demais ke Plaza Tok Mais Utara, turut perlahan dari Sungai Besi ke Persimpangan Kucai dan semakin sesak dari Salak Selatan menuju ke Susu Keluar Jalan Istana serta Plaza Tok Lok Yu juga ke Susu Keluar Jalan Istana. Di Lebuh Raya NPE 10, trafik dilaporkan sesak dari Pantai Dalam menuju ke Mangsa dan Kucai Lama ke Plaza Tok Pantai Dalam. Beralih pula ke Lebuh Raya Lebuh LDP E11, trafik perlahan dari Pucung Utama ke Pucung Intan, Pucung Industri ke Jambatan Kabel, Kelana Jaya KS2. Manakala di kawasan selatan, trafik dilihat mulai bertambah dari Pencala ke SS2. Di Lebuhre LKSA E13, trafik mulai perlahan dari persiaran Anggrek Mokara menuju ke persimpangan Kota Kemuning, turut perlahan dari Alat Impian ke Bulatan Selangor. Di Lebuhre Sek E18, trafik perlahan dari Bukit Kajang menuju ke Kajang Utama, sesak dari Sungai Ramal menuju ke Unit 10 dan perlahan dari Ceras Jaya menuju ke Balakong. Di Lebuhre Max E20, trafik mula bergerak perlahan dari Seri Kembangan ke Bukit Jalil. Di Lebuhre Lekas E21, trafik perlahan selepas Plaza Tu Kajang Selatan menuju ke Kajang Perdana. Di Lebuhre Sprint E23, trafik sesak dari Plaza Tu Damansara menuju ke Kayu Ara dan dilihat semakin bertambah dari Mount Kiara ke Susu Keluar Jalan Duta. Di Lebuhre Duke E33, trafik sesak dari Bandar Dalam menuju ke Plaza Tu Sentul Pasar. Di Lebuhre GCE E35, trafik perlahan dari Bukit Jurutu ke Susu Keluar Jalan Montfort. Akhir sekali, di Lebuhre LPT1, kesan kemalangan awal pagi tadi di kilometer 217.0 dari Kuantan menuju ke Gambang menyebabkan lorong kanan dan lorong kiri arah barat masih lagi terhalang. Manakala di arah timur, lorong kanan masih lagi ditutup. Kerja-kerja pengalihan akan dilaksanakan pada pagi ini. Pengguna dinasihatkan untuk rancang perjalanan anda pada hari ini. Bagi mendapatkan perkembangan trafik di Lebuhre Raya, sila layari aplikasi X LM Info Traffic, Facebook Lembaga Malaysia dan TikTok LM Traffic, atau anda boleh hubungi hotline di talian 1-800-887-7752. Peringatan untuk semua pengguna Lebuhre Raya, rancang perjalanan anda pada hujung minggu ini. Berikutan terdapat penutupan Lebuhre Raya sempena larian Standard Chartered 2026 serta perlumbaan F1 yang akan berlangsung pada hari Sabtu dan hari Ahad. Selain itu, pengguna juga disarankan untuk amalkan pemanduan yang berhemah, sentiasa bertoleransi di atas jalan raya. Patuhi had laju yang telah ditetapkan, terutama ketika cuaca hujan dan jalan basah. Sekian laporan trafik dari saya, Mohd Syafiq Kamarudin dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuhre Raya. Kembali bersama Dia dan Nazri di National Pagi. Assalamualaikum.

0: Apa yang tular?
1: Okey. Yang tular kita pagi ini, ha, kalau bab-bab nyanyi ni, Sonic dengan dia lah.
2: Kenapa tu?
1: Sebab ada seorang adik kita ni. Okey, adik kita ni dia suka menyanyi. Tapi dia suka nyanyi lagu-lagu yang vibe dia 90-an. Tidak ada lagu-lagu versi terkini ke apa ke, tak ada.
2: Ada suara dia ke?
1: Cuba bagi dengar. Mana nak tekan ni? Okey.
2: Tahulah tak.
1: Dia dah pening.
2: Semua menyala saya tengok.
1: Semua mana satu nak tekan.
2: Awak
1: kan, okey. Okey,
2: baik-baik. LLM tidak boleh tutup dah.
1: Okey. Okey, baik. Jom, dengar.
3: Okey.

0: kalau kita pernah berkasihan.
1: Amboi.
2: Ajak. Ui. Wah, ni tengah naik basikal. Ah, okey.
1: Itu tengah. Comel.
2: Oi.
1: Kau
3: main dia tarik masa naik basikal dia tadi.
2: Yeah.
3: Oh. Ini lagu Aziz ni eh.
2: Atau pelamin anganku musnah tadi lagu dia.
3: Kau main lagi dek awak dek. Okey, yeah. Adik kita ni anda boleh tengoklah mukanya dia tengah naik basikal. Nah, rambut terbang-terbang tu.
2: Aha.
3: Biasalah budak kan.
2: Betul.
3: Tengah main basikal ni comotlah sikit. Tapi comel. Boleh tengok umur dia baru 7 tahun.
2: Betul.
3: Tapi dia boleh nyanyi lagu era 80-an 90-an dengan baik.
2: Betul.
3: Siap feeling lagi.
2: Aha.
3: Lepas tu betul pula tu pitching dia.
2: Betul.
3: Note-note dia betul pula tu.
2: Ini kata kalau dah memang bakat menyanyi tu, dengar sikit. Ini baru budak, umur pun masih lagi 7 tahun.
3: 7 katanya. Tahun baru. Part dia tarik tu tengah duduk dekat atas basikal sampai mendongak ke langit tu. Ini lagu-lagu karaoke ni.
2: Betul. Okey, adik ni bernama dia apa tau? Adik ni nama dia Anatullah Uzma Muhammad Hasnul.
3: Sedapnya nama.
2: Ataupun lebih dikenali sebagai Auna. Kalau dekat TikTok memang sekarang tengah viral lah. Sebab dia suka menyanyikan lagu yang bernada tinggi. Sambil dengan penghayatan macam dia naik basikal tadi tu lah.
3: Itulah yang yang dekat bawah pokok dia bukan main.
2: Jatuhlah bawah pokok.
3: Okey, ayah dia
2: namanya
3: Muhammad Hasnul. Umur baru 30. Dia kata dia pun tak sangka Auna ni boleh menyanyi.
2: Betul.
3: Dan dia cuma perasan ataupun sedar yang anak dia ni, anak bongsu tau.
2: Okey.
3: Daripada dua beradik selalu menyanyi masa tengah dalam bilik air. Lagu-lagu tiba-tiba nyanyi dalam bilik air, menyanyi-nyanyi mandi tu. Lagu-lagu era-era 80-90-an.
2: Betul.
3: Jadi terkejutlah ayah dia.
2: Betul. Dan ayah dia ni seorang pemandu lori tau. Dan Auna ni katanya suka berkaraoke. Suka lagu-lagu. Dan dia menyanyi ni bukan umur 7 tahun lagi. Okay. Tapi dia usia 4 tahun.
3: Oh, dah comel.
2: Masa 4 tahun dia akan cari tempat-tempat tangga, tepi-tepi tangga dia tau. Bahkan bila dia nyanyi kat tepi tangga kan dia bergema.
3: Iko dia tu tak payah try hard sangat kan. Tangga tu dah membantu dah.
2: Okay.
3: Selain daripada lagu Aziz tadi, dia suka nyanyi lagu tinggi lain juga. Contoh
2: okay.
3: Hajat.
2: Oh tu tinggi tu.
3: Itu lagu Haida.
2: Okay.
3: Lepas tu Tiada Tangis Lagi Ella. Tinggi tu.
2: Yeah.
3: Jadi Kenangan. Tinggi.
2: Memang tinggi. Ella pun kata lagu tu tinggi tu.
3: Tinggi.
2: Dan ceritanya dia terbuka lah. Hasnul ni bapak dia kata okay, kalau ada yang nak mengajar atau nak bawa anak dia ni menyanyi, boleh. Sebab anak dia memang suka menyanyi. Kalau itu mungkin bakat dia, mungkin itu rezeki dia.
3: Yalah.
2: Dia boleh lah. Tak ada masalah.
3: Tapi apa pun, siapa nak tengok adik ni, boleh tengoklah dekat FB Live kita. Nanti kita akan onkan lah audio dia.
2: Baik.
3: Okay.
2: Lagunya
3: mana?
2: Ini dia.
3: Pelamin Anganku Musnah.
2: Itulah tu.
3: Ini lagu karaoke saya. Saya kalau tarik ni terbaring tadi.
2: Sama lah. Saya memang kau pelamin ni memang saya suka.
3: Sebelum pelamin awak musnah, awak jangan berangan nak pelamin lagi
2: Itulah. Sekarang ni memang tak ada dah ni pelamin.
3: Takut awak betul-betul pelamin akan musnah.
2: Okey,
3: jom inilah dia.
2: Nasional.
3: Hari.

0: lain macam adik kita ni. Ha. Kalau ikutlah zaman-zaman kita ni kan. Yeah. Zaman-zaman sekarang ni, umur 7 tahun nyanyi K-pop idol.
1: Betul.
0: Demon Hunter.
1: Betul.
0: Ataupun Rollerblade.
1: Macam semalam lah yang ada budak kecil datang kan. Nyanyi lagu K-pop Hunter tu kan. Oh ya Allah, hafal.
0: Tapi yang ini dek, awak salah zaman ni.
1: Sebab awak lahir, lagu yang awak nyanyi tu, lagu pakcik-pakcik ni.
0: Saya kakak. Kalau nak pakcik, awak pakcik. Saya kakak lagi eh. Zaman akak dek. Okay,
1: okay.
0: Optimus Prime, dia tak mampu nak komen apa melainkan komen dia
1: Sebab dia cakap macam ni tadi. Optimus Prime kata apa? Nazri, tak apalah, hang ambil part angan je. Yang pelamin tu buang jauh-jauh.
0: Atas tu dah ada komen pasal kahwin.
1: Kahwin.
0: Faham.
1: Yalah, hai ya Allah, hai.
0: Okay, Dayang Hawa, dia kata dia lupakan kisah silam. Dia nak move on.
1: Okey.
0: Dia kata Sonic kan ada, mana tahu dapat bina pelamin. Elok Sonic kat Dayang ataupun kat Aziz, pilihlah nak mana.
1: Okey, Shirona kata, ayah mereka ni telang keset ke dulu. Tu yang lain kat anak-anak yang berbakat mungkin juga. Mana tengok. Tahu kan.
0: Betul betul. Kak Aziz dia kata, "Aduh, lagu musnah sudah pelaminku."
1: Allah, Kak Aziz sabar. Kak Aziz,
0: sabar gaje, Sonic ada. Okay. Last option lah tu.
1: Dah tak ada dah apa dah. Okey.
0: Okey, boleh pergi.
1: Hantam je lah.
0: Hantam je lah.
1: Okey, lepas tu. Okay. Ni Kak Rosida tahu, adik dia boleh masuk bintang kecil. Ada bakat nyanyi boleh juga.
0: Boleh, tak masalah.
1: Sebab umur dia baru 7 tahun. Tak ada masalah.
0: Okey. Okay. Zakaria dia kata, "Ui, pelapis ni. Boleh buat sampai berjaya, dek. Boleh tolong keluarga, insya-Allah." Okay. Mudah-mudahan.
1: Baik, Anu Isa, suara pun sedap. Suara budak terbaik, bila besar nanti jadi lagi terbaik, insya-Allah.
0: Akilah Melsa dia kata, "Alah, comel suara macam pun. Comel terbaik, dek." Zura Mari Bengkong ni lainlah, dek. lain zaman nyanyi lagu 80-90-an kata dia.
1: Betul.
0: Okey, boleh tengok.
1: Okey, jadi anda semua boleh tengok video tersebut. Boleh dengar adik tu nyanyi lagu tu. Pelangi dengan Kumusna. Siapa yang nak mendirikan Pelamin. Esok Jumaat, Sabtu Ahad. Semoga jadi pemudahkan lah.
0: Mudahlah urusan Okey, komen. Saya nak sambung shopping.
1: Sebab nak beli baju untuk ni kan. Apa? Hari keluarga.
0: Baik, inilah dia
1: Nasional.
0: Okey.